0: memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
0: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
2: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang telah rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
0: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini, saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
5: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
6: Mangrove
5: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih. Dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
4: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
7: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir. Dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di Ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
4: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
6: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih. Lebih banyak tuh ceramah.
8: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawaerma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
6: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya. Terus meeting, ada game, ya. Game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
8: Ya. Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
9: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar.
8: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sari Nurlita mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
10: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calistiknya bisa.
8: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Andisa.
11: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan, Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
12: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
11: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirogunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
13: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
11: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
14: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
15: Banyak, karena ini banyak pengunjung, kita buka. Kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
16: Sudah rampung, Pak?
15: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
16: Kalau Wapres sendiri ikut, Pak?
15: Insya Allah tahun ini.
14: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Cora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
17: Jadi yang mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
18: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak tiap hari?
17: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
14: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media, Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
19: Konstitusional perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
20: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
21: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
20: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya, pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
22: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi Solidaritas Perempuan.
20: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
23: Ya baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta, maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso, atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentang waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
3: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka. Menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta, pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama dengan kami, silahkan ya untuk berbagi informasi terkait dengan cuaca atau mungkin lalu lintas di kondisi saat ini. Pendengar, silahkan yang sedang beraktivitas boleh bagikan momen berharganya saat ini. Terpantau untuk sekitaran Ahmadiyani Semarang, pendengar, tiba-tiba ada angin kencang ya. Jadi terlihat untuk beberapa umbul-umbul dan juga bendera ini berkibar begitu keras ya. Mungkin akan ada tanda-tanda angin kencang, jadi hati-hati pendengar untuk Anda yang sedang beraktivitas kali ini. Kemudian untuk laporan cuaca dari BMKG tadi menjelaskan akan ada potensi hujan sore hari nanti ya. Jadi segera Anda persiapkan mulai dari sekarang meskipun masih nanti sore ya. Dan untuk cuaca pagi hari ini masih terpantau cerah pendengar, belum ada tanda-tanda panas menyengat. Jadi silahkan untuk Anda yang saat ini mungkin masih belum ada aktivitas, olahraga terlebih dahulu, jalan sehat, keliling kampung, atau mungkin bersepeda dengan jarak yang tidak perlu jauh-jauh pendengar. Yang penting terkena sinar matahari begitu ya, dan ada aktivitas positif lainnya. Atau mungkin yang sedang mempersiapkan malam tirakatan nanti ya, bersama dengan warga RT atau RW setempat, silahkan dibuat semeriah mungkin, semenyenangkan mungkin, supaya nanti malam bisa berjalan dengan lancar, aman, dan juga menyenangkan.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk kedebuk. Buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data

Pendengar, segera kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung perayaan Ekaristi Gereja Santa Perawan Maria dengan satu tema HR Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Info Pro 1.
1: Memasuki usia ke-81 tahun, Jawa Tengah menunjukkan transformasi layanan kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Lewat program dokter spesialis keliling atau spelling, warga desa kini bisa bertemu dengan dokter spesialis tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke rumah sakit. Bendera merah putih berukuran 25 x 10 meter persegi sukses dikibarkan personil kantor SAR Semarang dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah menginjak usia ke-81 tahun. Pengibaran yang dilakukan di tebing berketinggian 40 meter tersebut dilakukan setidaknya oleh 20 personil rescuer, mulai dari pemasangan sistem safety officer hingga petugas pengibar yang melakukan dengan cara rappelling. Info Prosa.

Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu, Suster, Bruder, Frater, yang hadir di gereja ini dan juga yang ikut ambil bagian dalam live streaming, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bersuka cita di hari ini bersama gereja semesta, boleh kembali bersatu dalam Ekaristi, kita rayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Perayaan ini mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh merefleksikan, merenungkan, dan sekaligus bersyukur betapa tubuh kita ini mulia, suci, kudus adanya. Maka mari kita siapkan hati budi kita untuk perayaan syukur ini, seraya juga kita bersama berdoa. Yang pertama, kita akan bersyukur untuk ulang tahun kelahiran Bapak Adrian Ananda Michel. Juga mohon kelancaran untuk penjualan rumah di Jalan Taman Hasanuddin Semarang. Mohon kesembuhan dan kesehatan bagi Bapak Agus, Ibu Maria Immaculata, Bapak Budi Supratio, juga mohon kesehatan dan kesejahteraan bagi keluarga Budi Suharjo, keluarga Junaidi, keluarga Kristu. Mohon kedamaian jiwa pula untuk Bapak Stefanus Ridwan Frans Hardian yang 6 tahun lalu dipanggil Tuhan, Ibu Nurbaidah, Bapak Jakob Junaidi, Ibu Valentina, Bapak Antonius Abbas Hindrato, juga Ibu Agnes Maria Yuliawati. Kita bawa juga dalam Ekaristi ini saudara-saudari kita yang menjadi korban gempa di NTT Sabtu pagi kemarin. Mereka yang meninggal kita doakan boleh mengalami damai sejahtera dalam kerajaan surga. Mereka yang sakit dan menderita tetap diteguhkan dalam iman dan beroleh kesembuhan. Untuk itu mari kita hening sejenak. Kita menyadari kerap kali kurang memperhatikan tubuh kita, bahkan kemudian memperlakukan seenaknya, dan kemudian juga membuatnya berdosa. Kita menyesalinya, kita mohon pengampunan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Sabda kekal Bapa, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda.

Tuhan Yesus Kristus, Penyelamat kami, pada saat penderitaan dan wafat-Mu, Bunda Maria berdiri di kaki salib, memberikan teladan ketabahan ke

Tuhan Yesus Kristus pengantara kami, Engkau telah mengangkat Bunda Maria ke surga dengan jiwa dan raganya, serta memahkotai dia sebagai Ratu Surgawi.

Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan.

Sudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya.

Saudara-saudari yang terkasih, di awal tadi saya sampaikan bahwa hari ini gereja mengajak kita untuk sungguh-sungguh bersyukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, terlebih tubuh yang kita miliki ini. Maka ketika hari ini kita rayakan Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga jiwa dan badannya, tidak lain mau menegaskan bahwa tubuh kita ini berharga. Amin. Bukan soal laku dijual, bukan itu. Tetapi berharga karena tubuh kita ini kudus, tubuh kita ini mulia. Mengapa demikian? Karena diciptakan oleh Allah dan Allah berkenan tinggal dalam tubuh kita ini. Maka entah kurus, entah gendut, entah hitam, entah putih, entah merah, entah hijau, semuanya berharga. Sekali lagi, karena Allah hadir dan menciptakan tubuh kita ini. Maka kita pun ingat bahwa barang siapa yang percayakan Yesus Kristus Putranya akan dibangkitkan juga tubuhnya pada akhir zaman. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, saking berharganya tubuh kita ini, maka roh jahat, setan itu juga berminat untuk memilikinya. Roh jahat, setan berusaha untuk menguasainya. Mengapa? Ya karena berharga. Kalau enggak berharga, ya ngapain setan repot-repot? Justru karena berharga, setan mau supaya tubuh kita ini pun dikuasainya. Dan oleh karena itulah, lalu kita mengenal yang namanya dosa dengan tubuh kita ini. Santa Perawan Maria dipercaya oleh gereja dikandung tanpa dosa sejak dalam rahim. Maka Bunda Maria karena dibebaskan dari dosa, dia diangkat ke surga jiwa dan raganya. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, selain tadi pertama, mari kita bersyukur atas kesadaran yang diberikan oleh gereja betapa tubuh kita ini berharga. Lalu yang kedua, apa yang baik dan perlu kita lakukan tidak lain adalah menjaga dan merawatnya. Sama ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, kita tidak akan pernah merusaknya. Kita akan selalu berusaha untuk menjaga, merawatnya. Anak-anak yang sungguh berharga di tengah keluarga, kita juga akan merawatnya. Istri, suami, pasangan hidup kita yang berharga, kita pun juga akan merawatnya. Ketika suami kita sakit, dan suami itu sungguh-sungguh berharga, istri pasti akan mengatakan, "Ayah, ayo segera ke rumah sakit." Untuk apa ke rumah sakit? Supaya sehat lagi. Demikian pula sebaliknya. Dan seringkali itu juga berlaku untuk mereka-mereka yang kita cintai. Saya sebelum pindah ke sini, itu banyak mendapat pesan. Dan pesan itu sesuatu yang kemudian saya sadari betapa mereka itu melihat, ya, saya berharga. Mereka mengatakan begini, "Romo, sehat-sehat ya, tidak boleh sakit, bayang pun, ya, tidak boleh sakit."
Bagi saya ini sesuatu yang sangat dalam, yang mengajak lalu bagi saya juga untuk sungguh-sungguh menjaga, merawat tubuh ini. Tentu bukan hanya sakit secara jasmani, tetapi juga secara psikis. Maka ada pepatah atau semboyan, mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Yang ketiga, tidak mudah untuk merawat, untuk menjaga, dan itu terjadi pada kita. Tubuh kita ini kadang manja. Mengapa? Karena memang butuh namanya dimandikan. Siapa yang kesini belum mandi? Pasti tidak akan nyaman. Maka butuh mandi. Untuk apa? Untuk lalu memang terus menjadi segar. Rambut ini butuh yang namanya keramas. Gigi ini butuh yang namanya digosok. Apalagi ya. Wajah butuh yang namanya difaisal. Butuh itu. Dan seterusnya dan sebagainya. Maka yang ketiga itu kerap tidak mudah karena apa? Kadang leleh, lueh. Orang lalu menjadi malas untuk macam-macam tadi. Ibu saya itu menyadarkan saya juga. Saya pernah berpikir untuk apa sih merawat wajah? Toh tidak ada yang menciumnya, kan lain dengan para suami ya toh. Istri-istri, anak-anak. Tapi kemudian ibu saya mengatakan, kamu harus merawat wajahmu, karena banyak orang melihat wajahmu. Kalau kemudian wajahmu itu tidak segar, tidak fresh, itu lalu orang juga akan tidak tertarik, dalam arti memiliki semangat gitu ya. Tapi kalau kemudian wajahmu itu dirawat dengan baik, itu juga akan menjadi berkat. Maka saya akhirnya bisa memahami mengapa ada beberapa rekan imam itu membuat apa, pakai pembersih itu ya, bukan pembersih porselin, pembersih wajah itu. Dan seterusnya dan sebagainya. Saya sempat bertemu dengan beberapa rekan imam yang seperti itu. Lalu akhirnya saya sadar, oh iya, ya berusaha untuk merawat tubuh ini. Karena tadi, berharga. Maka yang ketiga ini, saudara-saudari, mari kita mohon rahmat, supaya sungguh anugerah tubuh yang kita miliki, kita jaga, tidak hanya akhirnya secara fisik, tetapi juga dengan doa-doa, dengan rasa syukur, sehingga terus sehat, dan pada akhirnya kelak boleh seperti Bunda Maria di akhir zaman mengalami kebangkitan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita teguhkan iman kita bersama, mari kita berdiri dengan bersatu dalam doa. Aku percaya akan Allah Bapa Maha Kuasa, Mencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.

0: Biarlah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Mari kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria agar kita makin mengenal Sang Bapa melalui Putranya Tuhan kita Yesus Kristus.
1: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam. Ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka mengembalakan umatmu dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah dan tuntunlah pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih dan maut bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putramu, kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi proses pembangunan Cathedral Center, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh proses pembangunan Cathedral Center, rumah bagi pertumbuhan dan perkembangan iman kami. Bantulah kami untuk bersatu padu, ikut terlibat dan berbagi berkat demi terwujudnya harapan kami ini. Marilah kita hening sejenak menyampaikan wujud pribadi kita.

0: Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Allah Bapa pengasih dan penyayang, kami juga bersyukur hari ini atas ulang tahun kelahiran Papa Adrian Ananda Michel. Juga mohon rahmat untuk kelancaran penjualan rumah di Jalan Taman Hasanuddin Semarang, serta mohon rahmat kesembuhan dan kesehatan bagi saudara kami, Bapak Agus, Ibu Maria Immaculata, Bapak Budi Supratio. Juga mohon rahmat kesehatan dan kesejahteraan bagi keluarga Bapak Budi Suharjo, keluarga Junaidi, juga keluarga Kristo. Demikian pula untuk kedamaian arwah jiwa hamba-hambamu, Bapak Stefanus Ridwan Prashardian, Ibu Norbadiah Norbaidah, Bapak Yakub Junaidi, Ibu Valentina, Bapak Antonius Abbas Sindrato, juga Ibu Agnes Maria Yuliwati. Anugerahkanlah apa yang menjadi rahmat terbaik untuk saudara-saudari kami. Kami mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Kami berdoa pula, ya Bapa, bagi saudari-saudara kami yang menjadi korban gempa di Nusa Tenggara Timur, bagi mereka yang meninggalkan ukrai dengan rahmat, sukacita, istirahat, damai abadi di surga. Kuara yang tinggalkan juga terus kuanugerahi dengan ketekunan dan pengharapan. Demikian pula mereka yang sakit dan menderita, kuanugerahi dengan kesetiaan, dan kuanugerahi mereka dengan ketabahan. Kami mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
0: Amin.
2: Kita aturkan persembahan kita.

persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari sesama manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami unjukkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari sesama manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.

Berdoalah dari saudaraku agar persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa Maha Kuasa.

Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadiran-Mu dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat dalam kemuliaan surgawi, hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti padamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Leo XIV dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, juga yang nama-namanya kami doakan dalam perayaan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun kau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu.

Tuhan Yesus Kristus Engkau telah bersabda pada para rasulmu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang

Saudari-saudara terkasih, inilah dia Sang Anak Domba Allah yang menghapus segala dosa dunia, dan berbahagialah kita diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sambut tubuh darah Kristus melindungi kita ke hidup yang kekal.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi tautan perpanjangan pendaftaran upacara 17 Agustus di 2026 di Istana Negara. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pendaftaran upacara 17 Agustus di Istana Negara diperpanjang hingga 16 Agustus 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang beredar mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif, dan lewat akun Instagram resmi Kementerian Sekretariat Negara, @kemensetnek.ri. Pendaftaran upacara hanya diperpanjang hingga 11 Agustus 2026 saja, tidak diperpanjang hingga 16 Agustus 2026. Demikian pendengar cek fakta pada pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Pendengar, sama-sama kita bisa menciptakan memori baik ya. Dan di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan, semoga bisa merdeka dari segala hal pendengar terkait dengan kebahagiaan atau mungkin juga kebebasan kita semua ya. Dan merdeka bukan hanya sekedar itu saja, tapi merdeka ketika kita bisa saling berbagi dan juga membantu satu sama lain. Seperti yang sudah dilakukan dari KKN Undip ya, yang dimana mereka mendorong konservasi air menuju desa berkelanjutan. Karena di wilayah sana sangat menyimpan potensi besar pendengar sebagai sumber cadangan air bagi masyarakat dan sektor pertanian dari keberadaan embung Kedung Gading di Kabupaten Kendal menjadi salah satu aset lingkungan yang harus dijaga. Karena melihat begitu penting peran tersebut pendengar, dari mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro Semarang melakukan program optimalisasi pemanfaatan embung desa lewat edukasi konservasi air dan pemetaan informasi embung. Jadi kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN Undip ada Madiana Rahmawanti, kemudian juga ada Nurul Andini, kemudian juga rekan-rekan lainnya Yulia, bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi embung, sekaligus mendorong kesadaran untuk menjaga kualitas dan kelestarian sumber daya air di Desa Kedung Gading, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal baru-baru ini. Nurul menjelaskan pelaksanaan program diawali dengan konservasi kondisi embung pendengar. Dan observasi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi aktual, apakah bisa dimanfaatkan dan untuk kapasitas airnya bisa dibuat untuk masyarakat konservasi sumber daya air begitu ya. Dan kemudian ternyata dari program tersebut, dari hasil observasi, kapasitas air sangat mencukupi pendengar, sehingga dari masyarakat Desa Kedung Gading pun juga diharapkan bisa menciptakan kesadaran bersama bahwa untuk ekosistem perairan di wilayah Desa Kedung Gading harus dijaga supaya kebermanfaatan dari air ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca untuk wilayah pesisir, sekaligus juga informasi tambahan mengenai tinggi gelombang dan juga kekuatan angin. Kira-kira seperti apa ya, nanti akan kami hadirkan bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Barangkali ada yang ingin liburan di wilayah pesisir seperti di Karimun Jawa begitu ya. Tapi sebelum itu kami akan informasikan sebuah kabar menyenangkan untuk para pelajar SMA, SMK, dan sederajat, serta Madrasah Aliyah Negeri atau MAN dan juga MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Jadi sebuah perlombaan video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Lewat kompetisi ini, kalian diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan juga pengumpulan karya, bisa dilihat lewat Instagram RRI Semarang di @rri_semarang dengan total hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu bersama dengan DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Mas, nasi goreng satu ya.
1: Siap mas, kasih ayam gak mas?
0: Lah kalau dikasih ayam saya makan apa?
2: Sabar, jangan mudah terpancing emosi. Apalagi sampai menggunakan kekerasan, itu tidak benar. Ayo, bicarakan semuanya secara baik-baik.
1: Maksud saya mas, nasi goreng pesenannya mas, mau dikasih suiran ayam atau enggak?
0: Oh, maaf, begitu tuh ternyata.
1: Iya, maaf.

0: Supaya hari-hari Anda tidak merasa bosan pendengar, dengarkan Pro 1 ya, karena kami hadir dengan beragam program musik dan juga informasi terbaik dari pagi, siang, sore, dan juga malam nanti pendengar. Apalagi sekarang pasti sudah mulai cukup padat di sekitaran rumah, mengingat 16 Agustus pendengar biasanya lomba berguliran atau mungkin persiapan untuk tirakatan nanti malam. Silahkan untuk dibuat semeriah mungkin supaya untuk event besar nanti terasa sangat menyenangkan begitu ya. Dan sesuai dengan janji kami untuk informasi cuaca di wilayah pesisir untuk pagi hari ini, kami akan hadirkan bersama dengan Prakirawan Sedianto dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat pagi rekan Sedianto, silakan untuk laporan Anda.
1: Matur nuwun Mas Galih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Semarang dimanapun Anda berada. Saya Sedianto, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakiran cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakiran cuaca wilayah pelayaran atau pelayaran. Baik, selengkapnya yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang cerah berawan. Angin dari timur dengan kecepatan maksimum 9 knots. Dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang, itu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 26 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 76% sampai dengan 81%. Arus arahnya ke arah timur dengan kecepatan maksimum 34 cm per sekon. Sedangkan pasang surut air laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, akan terjadi pada pukul 7 WIB dengan ketinggian muka air laut sekitar 0,7 meter. Untuk perakiran cuaca selanjutnya adalah perakiran cuaca wilayah pelayaran atau pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knots, dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knots, dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak, perairan Jepara sampai dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 10 knots, dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ikuti terus informasi cuaca di RS Semarang. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Sedianto untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan selamat pagi. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pada Semarang Pagi ini, pendengar, edisi 16 Agustus 2026. Sejak pukul 5 tadi ya, kami menemani Anda dengan ragam informasi, musik pilihan, dan juga program menarik lainnya. Harapannya yang sedang menikmati hari Minggu ini dengan nyantai di rumah atau mungkin jalan-jalan, silahkan dimaksimalkan sebelum akhirnya besok Senin dan juga upacara ya. Atau mungkin ada juga yang sedang bekerja di hari Minggu ini, tidak masalah berdengar. Berkah selalu untuk kita semua. Dan apapun yang Anda kerjakan, semoga bisa memberikan banyak sekali manfaat untuk diri Anda dan juga orang sekitar ya. Setelah ini, Semarang Pagi ini akan beralih ke Semarang Siang ini, pendengar, bersama dengan

Halo Indonesia, sudah tahu ya pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, keputusan pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 31 Desember 2024 lalu. Alasannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, pembatalan ini sebenarnya membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penundaan kenaikan PPN diharapkan harga barang dan jasa akan tetap sama, tetap stabil. Hal ini pun akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis tanpa mesti khawatir terhadap penurunan permintaan akibat kenaikan pajak yang terjadi. Eits, jangan senang dulu. Keputusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan bisnis kita. Kebijakan pemerintah dapat saja berubah-ubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Pelaku usaha selalu perlu waspada dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau perlu, milikilah kemampuan untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Sering-seringlah membaca dan ikuti perkembangan yang ada. Biar Anda sebagai pelaku bisnis nggak kudet, saya pun teringat sebuah buku klasik tentang perubahan yang ditulis dalam bentuk cerita, Who Moved My Cheese, yang ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini bicara soal kenyataan pahit bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan baru. Nah, sekarang mari kita jadikan pembatalan ini sebagai sebuah momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha kita. Dan tetaplah waspada. So, siapkah Anda menghadapi tantangan perubahan yang mungkin akan terjadi di depan? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Selamat siang, mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang siang ini edisi hari Minggu 16 Agustus 2026. Tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai pembuka di Semarang siang ini pendengar, selepas ini kami akan hadirkan untuk Anda Dunia Si Kecil untuk menemani siang Anda bersama dengan SD Ngalian 03. Selamat mengikuti.
1: Dunia Si Kecil menampilkan kreativitas siswa-siswi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Kota Semarang. Menyuguhkan berbagai prestasi baik akademik maupun non-akademik. Dunia Si Kecil, hanya di Pro 1 RRI Semarang.
2: Dunia Si Kecil.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Semarang. Perkenalkan, nama saya Naswa Duyama Fawas.
5: Saya Syakila Eda Febrianindita.
6: Dan saya Saka Binaya Rajendra.
3: Kami akan menemani sobat semua untuk berkeliling mengenal budaya Nusantara bersama SDN Ngalian 03 dalam acara Dunia Si Kecil di RRI Pro 1 Semarang dengan tema yang spektakuler, yakni
4: Sekolah Nusantaraku.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Semarang, saya mau tanya nih, sudah tahu SDN Ngalian 03 belum? Nah, sebelum kita saksikan keseruan berkeliling Nusantara, Sobat Alisa akan spill sedikit tentang profil sekolah kami. Alisa, boleh dong langsung dijelaskan?
7: Terima kasih Sobat Eno. Jadi, awal berdirinya SD Negeri Ngalian 03 dulu bernama SD Negeri Ngalian 07. Satu kampus dengan SD 01, 04, dan 06 yang dipimpin oleh Bapak Supratisno. Kemudian, kita berdiri sendiri karena telah mendapat tempat di Jalan Lusmasari Utara nomor 4.
5: Wah, lumayan panjang ya perjalanannya. Oh iya, kalau boleh tahu nih Alisa, perkembangan apa lagi sih yang didapatkan SDN Ngalian 03?
7: Baik, di tahun 2016, Badan Akreditasi Nasional telah memberikan sertifikat akreditasi dengan peringkat A atau amat baik kepada SDN Ngalian 03. Dan dari awal berdirinya SDN Ngalian 03 juga sudah mengalami beberapa pergantian kepala sekolah. Hingga saat ini yang menjabat sebagai pimpinan adalah Ibu Hajah Murkilah SPD. Tentunya semua pimpinan membawa peran dan prestasi yang baik dan lebih baik kepada SD Negeri Ngalian 03.
5: Baik, terima kasih ya Sobat Alisa. Oh iya, kira-kira dari perjalanan yang begitu panjang, prestasi apa saja sih yang sudah didapatkan SDN Ngalian 03?
6: Nah, pertanyaan yang tepat sekali Eno. Kali ini kita semua juga sudah kedatangan narasumber istimewa nih. Ada Rehan, Airin, Naswa, Ayu, Kansa, dan juga Farhanisa yang kelihatannya sudah membawa piala dan medali yang banyak sekali. Jadi penasaran nih, juara apa saja dan giat apa saja yang mereka lakukan. Baik, untuk Rehan dan Airin yang meraih juara pertama lomba petani cilik tingkat Kota Semarang. Wah, selamat ya. Bisa ceritakan bagaimana sih pengalaman dan giat kalian mengikuti lomba ini?
8: Terima kasih Saka. Jadi, lomba petani cilik dan remaja tani mengajarkan kami banyak hal tentang pertanian dan bagaimana cara menjadi petani yang baik bermanfaat bagi bangsa ini. Tak lupa, saya dan Airin harus mempresentasikan bagaimana cara menanam tanaman dengan benar, merawatnya, dan menjaga lingkungan sekitar.
5: Benar sekali Rehan, ada banyak sekali yang bisa kita pelajari di perlombaan ini. Seperti salah satunya tentang ketahanan pangan untuk masa depan yang akhir-akhir ini juga sangat digencarkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Pengalaman ini sangat menyenangkan dan berhasil menambah ilmu pengetahuan serta wawasan kami tentang dunia pertanian. Untuk kesulitannya sendiri, mungkin terpotongnya waktu belajar, Terkadang ada event-event yang mengundang kami Duta Petani Cilik di hari-hari sekolah, sehingga kita tidak bisa mengikuti alur pelajaran yang ada. Walau begitu, kita selalu mencari cara untuk mencegahnya.
8: Ya, benar sekali Airin. Biasanya kita mengatasinya dengan cara berkomunikasi kepada teman-teman, bertanya tentang materi yang tertinggal, dan alhamdulillahnya kami berdua cepat mencapai materi yang tertinggal.
9: Wah, keren banget. Luar biasa Rehan dan Airin. Lanjut, kita punya Naswa Diama Fawas yang meraih juara di ESA atau Eagle Scout Award tingkat provinsi. Naswa, ceritain dong gimana sih perjuangannya meraih penghargaan ini?
10: Terima kasih Eno. Untuk meraih penghargaan ini, saya harus menyelesaikan beberapa tantangan materi kepramukaan. Contohnya seperti ikatan, simpul, dan masih banyak lagi. Juga mengembangkan kepemimpinan di lingkungan pramuka. Tentu saja, perjalanan menuju kejuaraan provinsi ini tidaklah mudah, namun sangat berharga dan sangat menyenangkan. Kemudian saya juga meraih beberapa kejuaraan, dimulai dari kejuaraan di tingkat Kecamatan Ngalian hingga kejuaraan di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
6: Wah, salut banget ya Naswa. Lanjut, kita punya Ayu Kaira Salsabila yang menjadi juara lomba lari tingkat provinsi. Ayu, gimana sih persiapannya untuk lomba ini?
11: Terima kasih Saka. Persiapannya, saya harus berlatih setiap hari dan menjaga kebugaran tubuh. Selain itu, mental juga sangat penting. Alhamdulillahnya, saya mendapatkan juara di lomba juara 1 SAC 2023 lari 60 meter tingkat Jawa Tengah, juara 2 Bandung Open atau SAP 2024 lari 80 meter tingkat nasional, juara 1 kejuaraan nasional terbuka yang diselenggarakan di Jogja lari 4x400 meter tingkat nasional.
9: Wah, mantap. Jadi latihan yang keras itu tidak pernah mengkhianati hasil ya Ayu. Lanjut ada Kansa Dwi Ramadhani Subianto yang meraih juara di bidang Paskibra. Kansa, gimana sih perjalananmu bisa sampai sejauh ini?
12: Terima kasih Eno. Awalnya saya ikut latihan Paskibra karena ingin memperkuat fisik dan mental. Saya harus banyak berlatih baris-baris dan juga menghafalkan variasi formasi. Selain itu, kita juga harus menjaga kekompakan dan kerjasama tim. Semua kerja keras itu membuat saya lebih disiplin, menambah pengalaman, dan tentunya lebih percaya diri. Sampai akhirnya bisa menjadi sang juara.
4: Alhamdulillah.
6: Wow, keren banget. Paskibra itu kan butuh kerja keras dan kedisiplinan yang tinggi. Dan yang terakhir ada Farhanisa yang baru saja menjadi juara Olimpiade Matematika. Farhanisa, gimana sih cara kamu bisa menang di lomba ini?
13: Terima kasih Saka, saya sering latihan soal-soal matematika, terutama yang lebih sulit, dan juga mengikuti bimbingan belajar. Saya senang sekali tantangan di soal-soal matematika, jadi saya lebih semangat untuk terus belajar.
9: Wah, hebat sekali Farhanisa. Memang matematika itu bisa jadi sangat menyenangkan kalau kita fokus dan berlatih dengan tekun.
6: Wah, kita sudah dengar cerita-cerita seru dari teman-teman kita yang berprestasi. Semoga bisa menginspirasi banyak teman-teman yang mendengar podcast ini.
4: Amin.
9: Oh iya, terakhir nih sobat semua. Bagaimana sih kesan dan pesan kalian selama sekolah di SDN Ngalian 03? Dan kira-kira punya tagline khusus gak sih sobat semua? Boleh dong ditunjukkan.
10: Baik. Selama kita sekolah di SDN Ngalian, begitu banyak hal positif yang ditanamkan pada diri kami. Melalui 7 kebiasaan anak hebat dan juga penanaman karakter yang setiap hari selalu diberikan kepada kami. Dan untuk tagline penyemangat tentunya ada dong. Kita lakukan bersama-sama yuk teman-teman.
4: Ayo.
10: Agar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat.
4: Semangat. Semangat pagi!

0: Rasionalis Ngalian 3
1: Jaya.
2: Wow, wow, wow. Keren dan luar biasa ya prestasi dan motivasi dari Sobat SDN Ngalian 3. For your information ya Sobat Nusantara semua, untuk tahu lebih detail tentang SDN Ngalian 03, Sobat semua bisa mengunjungi profil kami di Google dan sosial media, di IG atau TikTok @SDN Ngalian 03. Lanjut ya Sobat semua, setelah ini kami akan mengajak Sobat semua berkeliling Nusantara nih. Jadi gak sabar ya melihat apa saja kreasi dan budaya Nusantara yang ada di SDN Ngalian 03. Jadi pastikan kalian tetap duduk manis dan menikmati acara sampai selesai ya. Oke, langsung saja kita mulai acara hari ini.
3: Penampilan pertama akan dibuka dengan pembacaan puisi oleh sobat dari kelas Aceh. Kita sambut dengan meriah Arik, Arsa, Nada, Cinta, dan Isna dengan puisi berjudul Tsunami dan lagu Indonesia Menangis.
4: Selamat menyaksikan.

0: sangat sayaku.
1: Di pantai yang dulu sunyi, kini gelombang datang menghempas segala tanpa ampun, tanpa tawa. Aceh, negeri

Dahsyatan tsunami mengukir luka yang dalam, meninggalkan jejak pilu dalam alunan waktu. Namun, dari reruntuhan

tsunami sebagai pelajaran berharga akan kebersamaan dalam duka dan kesulitan. Hadirkan harapan dalam setiap langkah ke depan, agar Aceh tetap berseri meski dalam kenangan yang terpahat abadi.

0: Wah, luar biasa. Penampilan yang bagus sekali ya, Sobat Nusantara.
1: Betul Naswa, sangat keren nih kerjasamanya.
2: Jadi, sekedar informasi nih, Sobat dan Pemirsa RRI Persatu Semarang. Di SDN Kalang 03 ada program Lincah Literasi Bocah guna mengembangkan bakat minat siswa dalam kegiatan tersebut. Selain itu, masih ada banyak ekstrakurikuler loh. Contohnya seperti pramuka, rebana, paskibra, seni, dan masih banyak lagi di pokoknya. Oke, terima kasih ya untuk kelas Aceh.
0: Hai hai hai, pasti banyak yang tidak sabar nih dengan penampilan berikutnya. Sekarang kita akan mendengar dan menyaksikan sebuah dongeng drama menarik yang akan diperankan oleh sobat kita dari kelas Sumatera Utara. Drama ini berjudul Legenda Danau Toba. Spill sedikit ya, jadi danau ini asal mulanya dulu ada seorang petani yang bernama Toba sedang memancing hingga bertemu dengan kekasih hatinya yang merupakan seekor ikan. Wah, kok bisa ya sobat Nusantara? Ups, jadi penasaran deh. Yaudah, yuk langsung kita saksikan bersama cerita drama dari adik-adik kita kelas Sumatera Utara. Mari kita panggil Raska, Albi, Tama, dan Syakila.
3: Legenda Danau Toba. Pada zaman dahulu di wilayah Sumatera Utara, hidup seorang petani yang bernama Toba. Suatu pagi yang cerah, Toba pergi memancing di sungai dengan perasaan gembira.
4: Ya Tuhan, mudah-mudahan hari ini aku mendapatkan ikan yang besar.
3: Beberapa saat setelah kait dilemparkan, kail tersebut bergoyang-goyang.
4: Terima kasih Tuhan karena sudah memberikanku ikan yang besar.
3: Toba mencari kayu bakar untuk membakar ikan yang ditangkap oleh Toba.
4: Di mana ikanku? Apakah dia dimakan kucing?
5: Tunggu, kau jemakanku.
4: Siapa itu?
5: Jangan takut, Pak. Aku juga manusia sepertimu. Aku telah dikutuk menjadi seekor ikan.
4: Benarkah?
5: Tentu saja.
4: Perkenalkan, namaku Toba. Mari kita lekas pulang.
5: Tunggu, Toba. Ada satu hal yang harus kamu rahasiakan tentang asal-usulku seekor ikan.
4: Percayakan semua itu kepadaku.
3: Mereka pun pulang ke rumah dan menjalankan kehidupan mereka sebagai sepasang suami istri. Setahun kemudian, kebahagiaan dan putri bertambah karena putri melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samosir.
4: Di mana makan untukku, Mak?
5: Sudah ku taruh meja. Wah, Samosir, kemana makanan tadi?
6: Mak, sebenarnya aku masih lapar. Ya sudahlah, aku bermain saja.
4: Ah, Mak ini selalu menjakan Samosir. Ya sudahlah, Mak, bikinkan aku makanan saja.
5: Tunggu, aku akan membuatnya.
3: Toba masih bisa menahan kesabarannya. Sampai suatu ketika, Toba tidak menahan amarahnya.
5: Samosir.
6: Ada apa, Mak?
5: Bantu Mak Samosir, bawakan bekal ini ke bapakmu. Kasihan dia sudah menunggu.
6: Ah, Mak sajalah yang pergi.
5: Mak sedang memasak Samosir. Dapat antar bekal ini ke bapakmu, nanti bapakmu marah.
6: Sini, Mak.
3: Dari awal Samosir memang sudah tidak berniat mengantarkan makanan tersebut. Sesampainya di pertengahan jalan, tanpa sadar, bekal tadi telah habis dimakan oleh Samosir.
6: Ini Pak,
4: terima kasih. Duh, kok kosong? Di mana makanan ini?
6: Sudah aku habiskan Pak.
4: Samosir, dasar kau naikkan yang rakus.
5: Mengapa kau menangis Nak?
6: Benarkah kau adalah naikkan?
5: Siapa yang berbicara kepadamu?
6: Bapa berkata kau adalah naikkan.
5: Benar sekali kata bapakmu. Bapakmu adalah seekor ikan. Sekarang kau pergilah ke puncak menaik pohon yang tinggi.
6: Baik Mak.
3: Huhahaha. Sekarang kamu tidak bisa hidup di muka bumi ini. Sekarang harus kembali ke tempat asal kau, yaitu ke sungai. Cepatlah kau pergi ke sungai. Setibanya putri di tepi sungai, mendadak langit menggelap. Kilat menyambar disertai bunyi guruh yang melanggar putri, yang lama-kelamaan menjadi kenangan besar yang di kemudian hari dikenal orang-orang menjadi Danau Toba. Dan pulau kecil yang berada di tengahnya dinamai Pulau Samosir. Sekian.
7: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, keren bukan sobat semua? Bagaimana? Kisah legenda yang baru saja kita dengarkan, tentunya di Nusantara kaya ini masih banyak hal-hal serupa dan lebih menarik untuk kita dengarkan dan kita lihat.
2: Nah, kali ini ada teman sekelas kita dari kelas Sumatera Barat. Mereka akan menyanyi dan membaca puisi loh. Baca puisi itu tidak mudah loh, sobat Nusantara. Dalam membaca, kita perlu menjiwai puisi yang kita bacakan dan membawakannya dengan penuh penghayatan. Seperti temanku yang akan nampil berikut ini. Kita panggil yuk, Afkar, Airin, Eno, Anggita, dan Naswa dengan puisi yang berjudul Bundo serta lagu Ayam dan Lapeh.

0: Wow, luar biasa. Saya sampai terharu mendengar lagu dan puisi yang dibawakan oleh teman kita ini. Setelah tadi kita mendengar lagu dan puisi, sekarang saatnya kita menikmati keindahan budaya lokal DKI Jakarta. Apa sih budaya lokal itu? Kita ini kan orang Indonesia yang tinggal Pulau Jawa. Artinya sudah seharusnya kita mengenal budaya di daerah kita. Nah, kali ini ada Najib, Givari, Asna, dan Amira yang akan menampilkan salah satu budaya Betawi. Kira-kira apa ya teman-teman? Ya, betul sekali, berbalas pantun. Yuk kita dengarkan bersama-sama.
1: Sila.

0: Wow, keren banget kan? Budaya kita memang luar biasa. Bagaimana orang bisa berbalas pantun dengan begitu lancar dan menyenangkan? Itulah anugerah seni terindah dari jutaan kreasi Nusantara. Oh ya Sobat Nusantara, saya juga punya pantun nih. Ke alun-alun di tengah kota.
1: Cakep.
0: Bangunannya sangatlah megah.
1: Cakep.
0: Selesai sudah pantun dari Jakarta.
1: Cakep.
0: Mari kita lanjut ke Jawa Tengah.
1: Iya.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Semarang, dari penampilan tadi tentunya mencerminkan bahwa Nusantara sangatlah kaya dan luas. Dan hebatnya kita semua bisa bersatu padu dalam kebinekaan. Nah Sobat Nusantara, bicara soal kerukunan, kali ini ada adik-adik kita dari kelas Jawa Tengah nih yang akan mengkolaborasikan nasihat, gerak, dan karya dengan pitutur leluhurnya. Yuk kita panggil Anin, Aksela, Ashifa, Aska, dan Alesa.
1: Selamat menyaksikan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Salawat dan salam, marilah bersama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk yang mendapat syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbicara tentang Sekolah Nusantara, sebuah konsep dari SDN Ngalian 03 yang merujuk pada semangat kebersamaan dalam mendidik anak bangsa. Sebagai perwujudannya, di SDN Ngalian 03 bukan hanya tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, tapi juga sebagai wadah untuk memperkenalkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang kaya dan menghargai adanya perbedaan. Nusantara adalah tanah yang luas dengan beragam suku, bahasa, dan tradisi. Oleh karena itu, bersekolah di SDN Ngalian 03 diharapkan dapat menjadi tempat yang memadukan pendidikan karakter, kecerdasan intelektual, serta kecintaan terhadap budaya tanpa mengurangi esensi dalam menganut agama masing-masing. Melalui sekolah ini pula, kita para siswa sebagai generasi muda Indonesia diharapkan dapat mencintai dan melestarikan warisan nenek moyang, utamanya pitutur leluhur di tanah Jawa. Dikatakan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillah.

0: beri tepuk tangan untuk sobat dari Jawa Tengah. Wah, keren-keren semua ya kolaborasi seni dan dakwahnya. Masih di dekat dengan Jawa Tengah nih sobat Nusantara. Kira-kira kita lanjut ke daerah mana ya?
1: Yap, betul sekali. Setelah ini akan ada penampilan tunggal dari adik Bisma Jala Nurul Aini dari kelas Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada adik Aini, waktu dipersilahkan.

0: DA ini bagus sekali suaranya. Untuk bisa menyanyi dan hafal seperti ini, pasti latihannya super ketat ya.
1: Betul sekali Naswa. Pastinya setiap hari harus mengupdate penampilannya.
2: Keren, Dek. Terima kasih ya untuk penampilan yang luar biasanya. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Semarang, kalau tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Yogyakarta, sekarang kita mau beralih lagi nih ke provinsi asal reog Ponorogo, tepatnya ke provinsi Jawa Timur. Untuk itu, mari kita panggil Kenan, Arya, Arimbi, Cila, dan Mikaela dari kelas Jawa Timur dengan tari Jaranan.
3: Selamat menyaksikan!

0: Jaranan. Jaranan merupakan kesenian tradisional yang berasal dari Kediri. Meskipun berasal dari Kediri, nyatanya kesenian ini juga terkenal di beberapa kota lain di Jawa Timur, seperti Ponorogo, Tunggulagung, Nganjuk, dan Banyuwangi. Seni jaranan dikatakan berasal dari Kediri, karena menurut pada sejarahnya, ada banyak versi tentang sejarah seni jaranan. Mengikuti perkembangan zaman, kini ada pertunjukan seni jaranan yang memasukkan unsur modern di dalamnya. Walaupun ada unsur modern, tetap saja tidak meninggalkan hakikat aslinya. Jenis pertunjukan seni jaranan tersebut ialah jaranan santerewe. Dalam pertunjukannya, musik tradisional dipadupakan dengan musik dangdut. Adanya musik dangdut inilah yang membuat masyarakat semakin tertarik untuk menontonnya. Ronggo Arsito mahir memainkan jatilan karena sering berkumpul dengan para warok Ponorogo dibandingkan belajar di pondok. Sehingga Ronggo Arsito yang memiliki para serupawan menjadi idola para warok dan mendapatkan kasih sayang serta diajarkan tentang kesenian jatilan. Untuk mengembangkan kesenian jatilan atau jaranan ini yang ada di Kediri, para seniman yang mantan gemblak belajar tari jaranan ke Tunggulagung yang merupakan penghasilan dari perkumpulan jaranan Tek Ponorogo atau Reok Tek Ponorogo. Seniman jaranan Kediri merasa memiliki jaranan sepenuhnya karena pada alur kisah jaranan menceritakan pula kerajaan Kediri, sehingga menganggap bahwa kesenian jaranan berasal dari Kediri untuk menutupi adanya sejarah hubungan bahwa banyak remaja Kediri era kolonial dijadikan gemblak seorang warok dari Ponorogo. Padahal mula adanya kesenian jaranan di Kediri karena banyaknya remaja Kediri diambil asuh oleh warok dari Ponorogo sebagai gemblak. Sehingga dalam jaranan Kediri sangat familiar penyebutan popo untuk pawang yang sejarahnya seorang warok mengasuh gemblak dari Kediri.
1: Wah, seru sekali ya irama, joget, serta semangatnya.
2: Betul sekali, Naswa. Selanjutnya, kemana nih?
3: Ayo, kemana ya? Baik Sobat Nusantara, tidak terasa ya, tiba-tiba sudah di ujung timur Pulau Jawa. Selanjutnya kita akan menyeberang nih, kira-kira kemana ya? Yap, betul sekali, kita akan ke Pulau Dewata, Bali. Untuk itu, mari kita panggil Yoko, Fajar, Pinkan, Sawa, dan Naila untuk menampilkan lagu Janger versi Pianika.
4: Selamat menyaksikan!

Wah, keren sekali ya penampilan sobat kita dari kelas Bali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita bahwa begitu banyak budaya yang ada di Nusantara kita ini. Terima kasih ya atas penampilannya. Baik Sobat Nusantara, untuk mengakhiri perjalanan kita pada sore hari ini akan ada penampilan penutup dari kelas paling ujung Tirmu Nusantara. Kira-kira dari mana ya? Betul sekali, penampilan kali ini dari kelas Papua, yakni penampilan storytelling The Lion and Mouse. Kepada Sobat Atar, Raya, Fia, dan Bintang, panggung dipersilahkan.

terbang menangkap tikus dan buka mulut itu pakaian. Tetapi si tikus pohon untuk tidak makannya. Dia berkata dia akan menolongnya suatu hari nanti. Singa pun tidak makan tikus. Suatu hari saksi dia terperangkap oleh pemburu, si tikusnya yang menolong. Itu tuh acara bagi gitari. Akhirnya mereka berdebat dan saling menolong satu sama lain.

0: penampilan dari kelas Papua. Sungguh kolaborasi drama yang dikemas dengan bahasa Inggris. Keren. Terima kasih ya untuk sobat dari Papua.
1: Baik, selamat sore sobat Nusantaraku semua. Sebelum kita akhiri acara ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang yang telah menginisiasi kegiatan ini.
0: RRI Persatu Semarang yang telah memberikan kesempatan dan dukungan sehingga acara ini dapat terlaksana dengan sukses.
2: Juga kepada Ibu Haja Murkila SPD, selaku Kepala Sekolah SDN Nyalio 03, ucapkan terima kasih.
1: Bapak Ibu Guru, staf pengajar, dan semua pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan acara ini dengan begitu baik.
0: Tentunya kepada Sobat Nusantara SDN Ngalian 03 yang telah tampil luar biasa menunjukkan bakat dan semangat mereka dalam menampilkan kebudayaan Nusantara.
2: Para orang tua yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada anak-anaknya.
1: Dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini.
0: Acara ini memang sudah selesai. Namun, semangat yang ditunjukkan oleh para siswa-siswi SDN Ngalian 03 akan terus menginspirasi kita semua. Semoga kita semua dapat terus menjaga dan melestarikan warisan budaya Indonesia dan mewariskannya kepada generasi mendatang.
2: Ubur-ubur ikan lele.
3: Cakep.
2: Tetap subur dalam berprestasi ya, Le.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dunia Si Kecil. Nantikan kebersamaan kreativitas lainnya dalam Dunia Si Kecil Pro 1 RRI Semarang.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdian Syah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1. Seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya, jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea.

0: Alfredo.
1: Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorekan Alpaggio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Love team. Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
2: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
3: This is my best win of my career.
4: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
3: That was, I think the key, no? Keep believing in me.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasak Poppymai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poppymai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi.
2: Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini.
1: Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya.
2: Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan.
1: Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walber Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus, yang membuat kami harus tetap fokus.
3: To be focused.
2: Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
3: We can improve to be a better team.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
4: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

baik. Dan kami informasikan juga untuk azan zuhur di kota Semarang dan sekitarnya pada hari ini akan dikumandangkan pada pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum itu kami akan hadirkan juga lagu-lagu religi untuk menemani siang Anda hari ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM, Muhaimin Iskandar menyampaikan duka cita atas gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT. Gempa bermagnitudo 7,7 itu berpusat sekitar 30 km timur laut di Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT. Muhaimin menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana. Pemerintah akan memastikan kabupaten, warga, dan juga kebutuhan warga terdampak terpenuhi selama masa tanggap darurat hingga pemulihan. Polri menyiapkan sebanyak 260 personel untuk memperkuat penanganan pasca gempa. Maksud kami pasca gempa magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 137 personel diberangkatkan pada tahap awal melalui Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu 15 Agustus 2026. Pengarahan tersebut difokuskan untuk mendukung evakuasi, pencarian korban, pelayanan kesehatan, serta identifikasi korban. Polri juga menyiapkan dukungan logistik dan pengamanan untuk mempercepat penanganan wilayah di daerah terdampak.
1: Info Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, siang ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi Babinkab Tipmas bersama dengan Aibda Zaki Mustofa dari Babinkab Tipmas Polsek Padureso, Polres Kebumen. Selamat siang, Pak Yaki.
1: Selamat siang.
0: Kabar baik, sehat, Pak Zaki?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Zaki untuk memberikan informasi bagaimana kondisi dan situasi di Desa Binaan.
1: Untuk kondisi dan informasi di Desa Binaan, kebetulan saya sebagai Babin Kamtibmas Desa Kalijering, untuk situasi saat ini aman, kondusif, tidak ada sesuatu yang menonjol atau hal yang menimbulkan gangguan Kamtibmas. Terus masalah terkait kondisi lingkungan Kalijering, Desa Kalijering termasuk daerah pegunungan dan tanahnya terasiring. Jadi untuk kerawanan kriminalitas sangat sangat rendah, maksudnya jarang kejadian kriminalitas di desa tersebut karena kita selalu memberikan himbauan terus-menerus kepada warga Desa Kalijering secara berkala. Dan terkait paling masalah jalan, Ibu. Jadi ada sedikit masukan atau apa ya namanya, kendala masalah jalan menuju akses jalan ke Desa Kalijering. Masalahnya di situ ada jalan poros desa. Jalan poros desa itu yang jalan masuk Kalijering, tetapi jalan tersebut bukan tanah atau wilayah desa tersebut atau masuknya desa lain. Jadi sampai saat ini 10 tahun lebih itu nggak ada pembangunan karena nggak bisa dipakai, dibangun oleh anggaran Desa Kalijering.
0: Baik. Untuk himbauan yang disampaikan kepada masyarakat di Desa Binaan, Pak Zaki, agar nantinya juga masyarakat yang bisa melintas di jalan tersebut tetap aman dan lancar. Seperti apa himbauan dan pesannya, Pak Yagi? Silakan.
1: Kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati karena jalan tersebut belum ada pembangunan, jalannya masih bentuknya makadam, itu batu-batu ditata. Jadi untuk selalu berhati-hati, jaga keselamatan, soalnya bawahnya juga kan jurang, terus lampu kalau malam juga nggak ada lampu. Cuman kita selalu menghimbau ada agar warga untuk pulang maupun keluar dari desa tersebut untuk berhati-hati dan selalu fokus sehingga tidak menimbulkan kecelakaan.
0: Baik, terima kasih Pak Zaki atas informasi dan juga himbauannya. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Selamat bersedia, sama-sama.
0: Dan demikian pendengar informasi Babinkab Tipmas bersama dengan Aibda Zaki Mustofa dari Babinkab Tipmas Polsek Padureso, Polres Kebumen.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Gak ada kabar membahagiakan ya, dimana kita juga sebentar lagi akan menyambut momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Dimana menyambut momen Agustusan kali ini, pendengar, ada sebuah kabar yang membanggakan yang siap juga untuk menjadi kado terindah bagi bangsa kita ya. Dimana Indonesia ini berhasil membuktikan telah mencapai swasembada setelah resmi ya membuka kembali keran ekspor beras ke luar negeri, pendengar. Tidak tanggung-tanggung ya, di mana sebanyak 1.000 ton beras premium siap dikirimkan ke negara tetangga seperti Malaysia. Ini juga menjadi kado spesial ya di HUT ke-81 RI. Disampaikan juga oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah menyaksikan penandatanganan kesepakatan antara Perumbulok dan pihak Malaysia pada Jumat kemarin, pendengar, menegaskan juga bahwa langkah ini diambil karena stok beras nasional kita dalam kondisi yang sangat aman, bahkan surplus hingga 5,2 juta ton ya. Pengirim perdana yang bernilai ekonomis tinggi ini nantinya akan melewati jalur perbatasan Entikong menuju wilayah Sarawak ya di Malaysia. Selain mempererat hubungan silaturahmi sebagai bangsa serumpun, pendengar, momentum ini ya, ini juga bisa memperlihatkan bagaimana hasil kerja keras para petani kita yang kini kualitas produksinya mulai diakui dan mampu bersaing di pasar internasional. Wah, ini menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa ya, pendengar, karena melihat bangsa kita yang dulu ini sering mendatangkan beras dari luar, kini justru bisa melangkah menjadi penyuplai pangan bagi negara tetangga, tepatnya menuju Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Mbak Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbak?
1: Oh iya, bentar ya. Buk kedebuk. Buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

Pendengar, di akhir pekan ini kalau kita melihat di beberapa kegiatan yang berada di sekitar kita ya, nampaknya ini masih sangat ramai-ramainya ya pendengar untuk menyambut momen Agustusan ini ya. Tadi juga saya melihat ada yang kerja bakti, ada yang sudah lomba ataupun jalan sehat ya. Kalau dari Anda sendiri bagaimana pendengar, apakah juga sudah mulai persiapan ya untuk berbagai lomba ataupun kegiatan serunya menyambut momen Agustusan ini pendengar? Nah ternyata pendengar, di balik kemeriahan yang kita akan sambut ya di momentum 17-an ini, ternyata juga tidak kalah pendengar, di mana ada festival ataupun perlombaan yang baru saja dilaksanakan di negeri Sakura ya. Gimana kabar membanggakan ini juga datang dari ajang Festival Indonesia di Chiba, Jepang ya, yang baru saja sukses besar untuk mencuri perhatian belasan ribu pasang mata warga di sana ya. Acara yang mempertemukan budaya Indonesia dan Jepang dalam satu panggung ini juga sukses untuk mendatangkan hampir 15 ribu pengunjung. Padahal panitia awalnya hanya menargetkan 5 ribu orang saja. Di sana warga Jepang ini dibuat takjub ya dengan pertunjukan ikonik seperti reog ponorogo dan tari tradisional kita yang disandingkan dengan seni taiko serta yosakoi khas Jepang ya. Serunya lagi pendengar, pengunjung juga tidak hanya menonton, mereka juga diajak untuk langsung berinteraksi seperti mencoba menaiki reog ya. Saking ramainya, bahkan di sana stand-stand kuliner Indonesia sampai kewalahan karena stok makanan untuk 2 hari langsung habis di hari pertama. Wah, ini kita melihat antusiasme dari warga Jepang di Indonesia ya, bukan hanya di Indonesia saja tetapi di sana juga masih ramai-ramainya untuk melaksanakan festival ya. Dari Anda sendiri bagaimana pendengar, apakah di akhir pekan ini juga masih bersemangat dengan keseruan yang Anda lakukan ini? Kira-kira lomba unik ataupun kegiatan yang sedang Anda laksanakan kira-kira apa saja ya? Sambil menunggu juga pendengar, kami informasikan juga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan berita lintas siang. Tetaplah bersama kami.

0: Apa saja jenis cek kesehatan gratis bagi pelajar? Berikut penjelasan Dr. Irma Makiah, Kabid P2P Dinkes Jawa Tengah.
1: Untuk 7-12 tahun, berarti untuk anak SD ya, ada 13 jenis pemeriksaan, yaitu telinga, mata, gigi, status gizi, nanti dicek berat badan, tinggi badannya, kemudian tekanan darah, kebugaran, untuk screening kesehatan jiwa, tuberkulosis, diabetes mellitus, merokok, screening hati, kesehatan reproduksi, dan ada untuk imunisasi bias, nanti diintegrasikan dengan kegiatan bulan imunisasi anak sekolah. Kemudian untuk 13-15 tahun ada 15 jenis pemeriksaan, sama dengan yang di atas, ditambah untuk anemia dan screening merokok. Kemudian untuk usia 16-17 tahun ada 14 jenis pemeriksaan, karena imunisasi sudah tidak ada ya di SMA.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Pembenihan masih di daerah Bogor. Oke, kita pikirkan untuk biar di kota Pekalongan supaya ya bisa lebih.
3: Balai benih yang baru untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan benih ikan di wilayah barat.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, lahan bekas rob di Pekalongan akan diperdayakan. Pemkab Kendal berencana bangun balai benih ikan. Saya, Nadira Aisyi, menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Lahan bekas terendam rob yang selama ini menjadi ancaman serius bagi pertanian pesisir kota Pekalongan, kini mulai diubah menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan pangan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Yang tahan dengan air payau, dan alhamdulillah sudah 56 hektare.
2: UBNI hasil kerja cerdas kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal bersama pemerintah kota Pekalongan yang berhasil menggelar panen Defarm Smart Farming pada biosalin sekaligus penyerahan wakaf produktif untuk kemandirian benih padi unggulan. Lahan eksrop yang sebelumnya menghadapi persoalan salinitas dan penurunan produktivitas kini diuji untuk kembali menjadi lahan baku sawah produktif dengan pendekatan teknologi pertanian adaptif perubahan iklim, disampaikan Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal Bimala pada Depfarm 2026. Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal memperluas area percontohan menjadi 3,5 hektar.
3: Kolaborasi BI di lahan biosalin ini juga bertambah banyak, yang tadinya satu kelompok sekarang menjadi 4 kelompok, jadi sekitar anggotanya lebih dari 70, dan tadi luas lahannya sudah berkembang menjadi 56.
2: Selain itu, produktivitas juga meningkat di atas rata-rata nasional 6,6 ton per hektar dari rata-rata nasional 6,3 per hektar. Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junet menyampaikan saat ini dengan dukungan Bank Indonesia Tegal sudah 56 hektar lahan yang ditanami, dan panen ini patut disyukuri untuk menunjang ketahanan pangan di Kota Pekalongan.
1: Kita pikirkan kan pembenihan masih di daerah Bogor. Oke, kita pikirkan untuk biar di Kota Pekalongan supaya ya bisa lebih cepat.
2: Selain itu, Pemkot Pekalongan juga akan berupaya merealisasikan pusat pembenihan padi biosalin. Program tersebut juga membawa pendekatan berbeda melalui penggabungan pertanian, ekonomi syariah, dan pemberdayaan masyarakat. Sebesar 74 juta dana wakaf produktif diserahkan dalam kegiatan tersebut oleh Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Mes Pekalongan Andi Arslan Junet.
4: Bersama dengan BI berhasil mengumpulkan dana wakaf 74 juta yang dan insya Allah akan kami salurkan diantaranya kepada pembibitan.
2: Wakaf produktif tersebut diarahkan bukan sekedar menjadi bantuan sesaat, tetapi menjadi instrumen pemberdayaan untuk memperkuat dampak sosial ekonomi masyarakat dan membuka peluang penghidupan baru bagi petani. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Kendal berencana membangun balai benih ikan baru. Lokasi berada di Desa Sentul, Kecamatan Sukorejo, di lahan seluas sekitar 5.000 meter persegi. Berikut laporan selengkapnya.
5: Untuk balai benih ikan itu kita rencana
6: Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Kendal berencana membangun balai benih ikan baru. Lokasinya berada di Desa Sentul, Kecamatan Sukorejo, di lahan seluas sekitar 5.000 meter persegi. Kepala DKP Kendal Hudi Sambodo mengatakan pembangunan balai benih ikan ini untuk mencukupi kebutuhan benih ikan di wilayah Kendal bagian barat.
5: Balai benih yang baru untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan benih ikan di wilayah barat, okay, Sukorejo, Patean, maupun Pagerung dan Plantungan.
6: DKP Kendal juga sedang menggerakkan budidaya ikan lele dalam galon, tujuannya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan gizi masyarakat. Harga ikan bisa dikatakan cukup tinggi sehingga dianjurkan untuk budidaya ikan sendiri. Salah satunya dengan memanfaatkan galon bekas yang cukup praktis dan ekonomis. Ahmad Ikhwan, pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal, mengatakan budidaya ikan lele dalam galon cukup mudah. Satu galon bisa diisi 10 ekor ikan dan dalam 3 bulan sudah bisa dipanen. Pemberian makan berupa pelet atau pur dan penggantian air cukup 1 minggu sekali.
7: Jadi intinya untuk mengisi lahan yang kosong, kemudian daripada galon-galon yang tidak bisa daripada dirosok, lebih baik dimanfaatkan untuk ketahanan pangan di rumah. Untuk pemeliharaan ini kurang lebih bibit ukuran 3-5 cm dan bisa dibudidayakan kurang lebih selama 3 bulan dan pakan full pelet.
6: Untuk mensosialisasikan budidaya ikan lele dalam galon, pihak DKP sering membuka pelatihan pada kegiatan-kegiatan yang digelar Pemda Kendal. Pengunjung bisa melihat langsung cara budidaya ikan lele dalam galon dan berkonsultasi langsung dengan petugas DKP. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pencemaran limbah pengolahan ketela dari kawasan Mojo Agung telah mencemari aliran Kali Langgen Harjo dan berdampak pada rusaknya lahan pertanian warga sekitar. Berikut berita selengkapnya.
8: Pencemaran limbah pengolahan ketela dari kawasan Mojo Agung diduga telah mencemari aliran Kali Langgen Harjo dan merusak lahan pertanian warga sekitar. Air limbah tersebut menimbulkan bau amonia menyengat dan membuat sumur warga menjadi keruh sehingga tidak layak digunakan. Kondisi pencemaran ini semakin parah karena belum ada kejelasan mengenai kadar baku mutu limbah yang dibuang pabrik tepung tapioka ke sungai. Warga berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati segera menetapkan standar pembuangan limbah sesuai dokumen analisis dampak lingkungan yang berlaku. Sekretaris Desa Langgen Harjo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Setiawan menegaskan warga tidak menuntut penghentian usaha pabrik di wilayah tersebut karena warga dan pabrik sama-sama membutuhkan mata pencarian untuk bertahan hidup di tengah situasi ini.
9: Jawabannya satu, perikanan hasilnya hancur, lelang penduduk desa, khususnya Desa Langgen Harjo ya juga turun. Terus bau menyengat, kan juga kemudian inilah pernapasan.
8: Sementara itu, petani tambak mengeluh kompensasi yang diberikan pabrik masih jauh dari nilai kerusakan yang dialami lahan mereka. Produktivitas tambak menurun drastis akibat pasokan air segar yang terganggu limbah sehingga tingkat kematian ikan budidaya meningkat tajam.
9: Kalau enggak mereka buat amdal, gimana caranya mereka harus membuang air limbah itu sesuai dengan kadar yang diinginkan oleh pemerintah. Dengan arti mungkin kadarnya untuk normal untuk dibuang air limbah dibuang misalnya 3%, ya. Itu 3%, jangan 10%.
8: Warga Desa Langgen Harjo kini menanti langkah konkret pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan pencemaran limbah pabrik secara berkeadilan. Penyelesaian yang adil dinilai penting agar keberlangsungan usaha pabrik dan kelestarian lingkungan warga tetap terjaga. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak HUT RI ke-81 di Kota Magelang sangat terasa, apalagi dengan pernak-pernik water torrent atau bak penampung air. PDAM Kota Magelang diselimuti kain merah putih. Berikut informasi selengkapnya.
10: Salah satu bentuk memasang bendera di water torrent.
11: Menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, bangunan peninggalan Belanda yang ada di sisi barat laut alun-alun Kota Magelang, yakni water torrent atau bak penampung air PDAM Kota Magelang, diselimuti kain merah putih. Sebanyak 16 kain merah putih berukuran 10 meter x 3 meter dipasang mengelilingi bangunan yang menjadi salah satu landmark Kota Magelang. Sekda Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang, Yonas Nusantrawan Bola kemarin mengatakan, ide pemasangan kain merah putih di water torrent tersebut sebagai salah satu upaya menghadirkan suasana berbeda pada momentum perayaan kemerdekaan. Pemasangan ornamen merah putih tersebut merupakan kali pertama dilakukan di water torrent. Dan ide pemasangan tersebut muncul setelah Wali Kota Magelang menginginkan adanya tampilan baru pada sejumlah ikon Kota Magelang agar tidak monoton. Menurutnya, ke-16 kain merah putih tersebut dibentangkan di antara 32 tiang penyangga water torrent dan ukuran masing-masing kain merah putih tersebut 10 kali 3 meter.
10: Terus kenapa di water torrent? Ya, ada suasana yang coba kita munculkan suasana baru.
11: Salah seorang tenaga pemasang kain merah putih, Aantwi Retna Adi Susila, mengatakan untuk memasang satu kain merah putih berukuran 10 x 3 meter memerlukan waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Dan untuk pemasangan satu kain merah putih tersebut melibatkan dua orang yang bertugas untuk mengencangkan tali di sisi kanan dan kiri.
0: Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro Profesor Dr. Suharnomo mengingatkan mahasiswa baru untuk bijak menggunakan media sosial. Selengkapnya dilaporkan Bahtia Rifai.
12: Seperti dibilang oleh Tom Nichols ya, kadangkala kita tidak selektif.
13: Rektor Universitas Diponegoro Profesor Dr. Suharnomo mengingatkan mahasiswa baru untuk bijak menggunakan media sosial di tengah derasnya arus informasi digital. Ia meminta mahasiswa tidak sembarangan membuat maupun menyebarkan konten tanpa mempertimbangkan etika dan dampaknya. Pesan tersebut disampaikan Rektor Undip saat menghadiri orientasi Diponegoro Muda atau ODM 2026 di Stadion Universitas Diponegoro pada hari Sabtu kemarin. Suarnomo menilai mahasiswa perlu memiliki kemampuan menyaring informasi sebelum ikut menyebarkannya. Menurutnya ketidakmampuan bersikap selektif justru dapat membuat seseorang menjadi bagian dari penyebaran informasi yang tidak bermanfaat. Ia mengutip pemikiran Tom Nicol mengenai fenomena global stupidity ketika masyarakat tidak cukup selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi.
12: Seperti dibilang oleh Tom Nichols ya, kadangkala kita tidak selektif, kita malah ikut menjadi penyebar dari global stupidity ya. Jadi menurut saya harus kita hati-hati banget karena jarimu adalah harimaumu. Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak bagus secara etika dan moral yang menjadikan diri sendiri akan celaka.
13: Rektor Undip juga mengingatkan mahasiswa agar tidak gegabah mengunggah hal-hal yang sensitif yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain. Menurut Suarnomo, media sosial semestinya dimanfaatkan untuk menyebarkan kebaikan, optimisme, dan kontribusi positif bagi masyarakat. Suarnomo bahkan menyarankan mahasiswa untuk tidak memproduksi konten apabila tidak mampu memberikan energi positif. Ia mendorong mahasiswa mengalihkan energi tersebut untuk menghasilkan karya nyata di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua Orientasi Diponegoro Muda, Jovan Manuel Cevas menegaskan pentingnya mahasiswa baru bijak menggunakan media sosial di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya, mahasiswa memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan media sosial sehingga perlu berhati-hati dalam membuat maupun menyebarkan informasi.
14: Mungkin di era sekarang memang mahasiswa sangat erat gitu ya dengan media sosial ini, dimana memang apa yang disampaikan Pak Rektor betul sekali, dimana kami sebagai mahasiswa harus juga untuk hati-hati gitu lah menggunakan sosial media karena jarimu adalah harimaumu gitu kalau kata Pak Rektor gitu.
13: Cevas mengatakan mahasiswa Undip tidak hanya dituntut memiliki kemampuan akademik tetapi juga memiliki karakter yang baik. Karena itu menurutnya selama sepekan pelaksanaan ODM 2026, mahasiswa baru mendapatkan pendidikan karakter sebagai bagian dari proses pembentukan calon lulusan unggul. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pertumbuhan industri hijau di Jawa Tengah yang berkelanjutan didorong agar terus bermunculan. Hal itu dibahas dalam Focus Group Discussion atau FGD di USM yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, akademisi, dan dunia usaha. Berikut laporan selengkapnya.
15: Industri di Jawa Tengah, industri di Indonesia, ini menjadi salah satu parameter perkembangan kita.
16: Universitas Semarang atau USM mendorong penyusunan roadmap industri hijau sebagai arah pengembangan industri di Jawa Tengah agar tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Gagasan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion atau FGD Meaningful Participation bertema Central Java Green Industry Initiative Developing the Roadmap for Sustainable Industry Growth. FGD tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pembiayaan, asosiasi pelaku usaha, hingga akademisi. Direktur Pascasarjana USM, Dr. Muhammad Junaidi mengatakan pengembangan ekonomi hijau perlu berjalan beriringan dengan pertumbuhan industri. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar sehingga diperlukan arah pembangunan yang mampu mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
15: Industri di Jawa Tengah, industri di Indonesia ini menjadi salah satu parameter perkembangan kita. Kita memang kemudian kelihatan hari ini jauh tertinggal dengan negara-negara yang kemudian berkembang. Tapi kemudian pada fokus utama kita melihat perspektif potensi kita maju itu sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu kita menghadirkan Pak Edi, Wakil Ketua MPR yang kemudian konsen terhadap ekonomi hijau seperti itu, yang nantinya akan mendorong supaya tumbuh perkembangnya pembangunan nasional itu secara cepat.
16: Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno berharap forum tersebut dapat berlanjut untuk mengurai berbagai persoalan yang memerlukan perhatian khusus. Ia juga berharap forum serupa dapat dikembangkan di daerah lain dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.
17: Sehingga bagi kami mampu untuk bisa menyampaikan pandangan-pandangan kami terkait investasi, terkait kebutuhan energi terutama energi terbarukan, terkait menunjang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, tetapi juga menyerap dari para peserta tentang permasalahan-permasalahan yang alami untuk kita jadikan bahan pertimbangan, bahan kajian untuk kita tindak lanjuti lebih lanjut lagi.
16: Lebih lanjut, Edi mengatakan forum tersebut dapat memperkuat perguruan tinggi sebagai bagian dari ekosistem pembangunan yang mempertemukan dunia akademik, dunia usaha, dan pemangku kebijakan, di mana peran perguruan tinggi dapat menghadirkan gagasan dan pengetahuan yang mendukung pembangunan Jawa Tengah secara berkelanjutan. Bowiranto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas yang kali ini. Akhirnya mau klik rapat kerja yang bertugas, saya Nadira Aisy menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
18: Demikian berita lintas yang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Halo, apa kabar pendengar Pro 1 ya?
0: Ada Agil dan betul, juga ada Nadira.
1: Ini pertama nampaknya ya? Perdana ya. Jadi ya kalau semisal nanti masih belum klop gak apa-apa, dimaklumi pendengar.
0: Aduh.
1: Tapi harusnya klop-klop aja sih ya kan.
0: Bisa ya.
1: Apa kabar Nadira minggu ini?
0: Alhamdulillah sehat, bahagia.
1: Luar biasa, kenapa tuh bahagianya kalau boleh tahu?
0: Bahagia soalnya tadi udah makan banyak.
1: Saya yang kebingungan nih, tadi lewat tuh? Berangkat ke kantor di sebelah tutup semua.
0: Aduh.
1: Ya kan, mau gak mau juga harus beli makannya online ini pendengar.
0: Oh makanya tadi agak bad mood dikit ya.
1: Kok sebelah tutup, biasanya 10.000 udah dapat banyak kan.
0: Kalau ini ya, persiapan kali ya, mereka lagi lomba-lomba kali
1: oh,
0: ya.
1: Oh iya bener, kan nanti malam harusnya juga tirakatan itu berlangsung di kampung-kampung. Karena tadi saya berangkat juga sudah banyak panggung-panggung yang berdiri pendengar. Biasanya
0: tapi
1: kalau malam,
0: jalannya gak ditutup kan?
1: Belum.
0: Belum ya.
1: Paling kan biasanya setelah isya tuh baru ditutup. Nanti baru kebingungan ketika pulang. Jadi ini nanti saya pulang jam 7 gak tahu pendengar arahnya kemana ya kan.
0: Nginep di ini ya, di kantor aja.
1: Bisa jadi
0: gitu ya.
1: Bisa jadi. Tapi kenapa kok tiba-tiba kita bahas makanan ya kan?
0: Kenapa tuh emang hari
1: ternyata
0: ini?
1: Pendengar, bukan hari ini sih, lebih tepatnya ini ada sebuah survei yang mengatakan bahwa Indonesia itu peringkat 3 obesitas di ASEAN.
0: Oh.
1: Bayangkan peringkat 3 loh di ASEAN.
0: Ngeri
1: itu kan
0: ya.
1: Angkanya berarti
0: tinggi ya.
1: Begitu pendengar. Tapi bukan ini yang mau kita bahas. Tapi fenomena dibaliknya. Kenapa kok bisa orang itu obesitas begitu di Indonesia ternyata banyak juga. Ada yang namanya food noise pendengar.
0: Apa itu?
1: Jadi berdasarkan World Obesity Atlas di tahun 2022 pendengar. Karena angkanya tinggi, banyak yang mengira bahwasannya di Indonesia ini salah satu faktornya adalah food noise. Yaitu pikiran tentang makanan yang terus muncul. Jadi ketika tubuh sebenarnya sedang tidak lapar, itu kita juga kepikiran untuk makan apa gitu loh.
0: Kayak sekarang ya.
1: Iya kan.
0: Nanti sore makan apa ya, malam makan apa.
1: Malam
0: ya?
1: Makan apa ya. Perasaan tadi udah makan banyak. Contoh Nadira tadi udah makan banyak. Kayaknya es krim enak deh.
0: Iya. Itu salah satu food noise ya.
1: Food noise itu jadi definisinya seperti itu pendengar. Mungkin ya karena didukung dengan sekarang aplikasi online
0: ya.
1: Cari makan itu kan gampang ya. Dan kita scroll-scroll kayaknya pas gabut kok enak nih kayaknya, kok enak. Nah itu menjadi salah satu faktornya pendengar. Ngeri juga sih. Tapi jujur kayaknya mungkin nanti Nadira punya pengalaman. Saya juga punya pengalaman ya kan. Anda bahkan pasti punya pengalaman pendengar. Makanya coba deh kita akan sharing siang hari ini santai saja ya kan. Apakah Anda termasuk yang sama dengan fenomena food noise ini? Kadang kalau pas gabut atau pas lagi gak ngapa-ngapain, kepikiran untuk beli makan yang sebenarnya mubazir juga sih.
0: Iya, atau mungkin kalau
1: tidak butuh-butuh
0: lagi,
1: banget
0: lagi
1: gitu.
0: Stres ya, lagi stres, banyak pikiran, itu larinya ke makanan. Banyak juga nih ya.
1: Silakan pendengar, apakah Anda termasuk yang seperti itu ya kan? Bisa komentar. Sekalian request lagu boleh ya Nat ya.
0: Di 0248316686 atau di WhatsApp kami di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital.
1: Yes, sekalian yang mau salam-salam boleh ya. Yang mau request lagu Indonesia terbaik tahun 90-an akhir sampai sekarang juga kalau ada di playlist nanti kita putarkan pendengar.
0: Oke, hanya di 100% Indonesia.

0: Anda, lomba makan kerupuk yang identik dengan 17 Agustusan ternyata memiliki makna sejarah. Lomba ini muncul pada masa awal kemerdekaan pada tahun 1950-an. Lomba ini menjadi pengingat akan masa-masa sulit, di mana kerupuk menjadi makanan yang terjangkau di tengah krisis ekonomi. Hingga kini, lomba ini tak sekedar untuk bersenang-senang, tetapi juga menumbuhkan kebersamaan, kerendahan hati, dan kecintaan terhadap budaya Indonesia. Lomba ini merupakan sebuah tradisi yang mengajarkan kita bahwa kemerdekaan bisa dirayakan dengan cara yang sederhana, namun penuh makna.
1: 100% Indonesia.

0: Podcast yang ini kita update dulu informasi bersama reporter KB mengenai sebanyak 30 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Purworejo tahun 2026 resmi dikukuhkan. Selengkapnya dilaporkan oleh Agus Sulistia. Silakan laporannya.
1: Terima kasih. Selamat siang pendengar. Sebanyak 30 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Purworejo tahun 2026 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilakukan Bupati Purworejo Yuli Hastuti di Pendopo Kabupaten Purworejo usai menjalani pemusatan pelatihan dan karantina selama sepekan. Dari 30 anggota tersebut terdiri dari 16 putra dan 14 putri yang telah melalui proses seleksi dan pembinaan ketat. Pengukuhan tersebut menandai kesiapan mereka untuk bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Purworejo yang akan digelar Senin 17 Agustus 2026 di Alun-Alun Purworejo. Bupati Purworejo Yuli Hastuti menegaskan tugas Paskibraka tidak hanya soal baris berbaris, karena itu dilaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Jaga kesehatan dan kekompakan serta ikuti arahan pembina dan pelatih dengan sebaik-baiknya, kata Bupati. Bupati juga berpesan agar anggota Paskibraka menjadi teladan bagi generasi muda lainnya. Tunjukkan bahwa generasi muda Purworejo adalah generasi yang berkarakter, disiplin, dan memiliki semangat kebangsaan. Menurut Bupati, dengan latihan yang konsisten dan disiplin, Paskibraka 2026 mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan sang merah putih dengan baik. Upacara pengukuhan berlangsung hikmah dan dihadiri jajaran Forkombinda, pembina, pelatih, serta orang tua anggota Paskibraka. Demikian dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Agus Sulistia atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Demikian yang pendengar informasi bersama dengan rekan kami Agus Sulistia. Dan pastinya untuk hari ini kami akan terus update informasi untuk Anda. Sepanjang hari ini tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gajah merupakan hewan mamalia darat terbesar yang masih hidup hingga saat ini, meskipun keberadaannya terancam punah. Tapi, tahukah Anda bagaimana caranya gajah minum? Gajah minum menggunakan belalainya dengan menghisap air, lalu menyemprotkannya ke dalam mulut. Dalam sekali hisap, gajah dapat mengambil 9 liter lebih air. Fungsi belalai gajah tidak hanya untuk makan dan minum, tetapi juga untuk mencium, meniup, mendorong, dan bernapas.
1: 100% Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi mengenai gaji manajer koperasi Desa Merah Putih sebesar 16 juta per bulan. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih atau KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama, tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan presiden. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Siang hari ini kami masih tunggu yang mau berkomentar, telepon, WhatsApp, gabung topik atau sekedar menyapa pendengar Pro 1 yang lain. Monggo, kami akan buka kesempatannya ya.
0: Dan sepertinya ini sudah ada yang bergabung.
1: Sudah ada yang tidak sabar ya. Ini ya.
0: Kita sapa dulu yuk. Halo, 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mas Agus.
1: Mas Agus. Iya, tadi kita udah ngobrol banyak Mas Agus, ngerasani lah bahasanya. Gimana? Tadi kita udah ngerasani Mas Agus banyak. Iya. Mas Agus tuh apal banget ya, kalau mau masuk.
2: Siapa ini?
1: Hah? Gimana?
2: Nomor satu.
1: Betul. Terima kasih Mas Agus selalu nongkrong di Pro 1. Nah ini Mas Agus, topiknya adalah food noise, yaitu perasaan orang ketika lihat makanan atau sebenarnya orang itu tidak lapar tapi pengennya makan terus. Mas Agus termasuk yang seperti itu atau bisa menahan atau gimana ini?
2: Yang seperti itu.
0: Wah, makan terus berarti ya.
1: Makan
0: ini
1: terus
0: ya?
1: Ini.
2: Iya, makan.
1: Kenapa Mas Agus?
2: Udah kenyang
0: tapi pengen makan terus ya.
1: Oke, makanan
2: sekarang mudah kan? Tinggal
1: klik dari HP ya Mas Agus ya, mudah banget ya. Oke, makanan favoritnya apa Mas Agus?
2: Saya Sop buntut.
0: Wah, mantep banget siang-siang makan sop buntut ya.
1: Yang paling best daerah Telogosari mana nih Mas Agus?
2: Yang apa?
1: Yang paling terenak di daerah Telogosari.
0: Rekomendasinya di mana? Apa jangan-jangan masak sendiri?
2: Enggak. Di sini tuh banyak sekali sih.
0: Banyak ya?
1: Banyak.
2: Iya, jadi selera ya. Itu selera.
1: Oke. Baik. Tapi tidak sampai apa ya, membuat berat badan naik ya, Mas Agus?
2: Kelebihan.
1: Wah, ini tadi datanya Indonesia katanya obesitas itu peringkat 3 loh Mas Agus.
2: Saya termasuk saya.
1: Wah, ya olahraga berarti.
2: Tapi sekarang sudah agak nurun.
1: Wah, itu harapannya ya sehat-sehat terus ya Mas Agus. Siap. Biar lebih afdol diputarkan lagu apa ini?
0: Pengen lagu apa nih?
2: Dari Mas Gitorolis ada enggak ya?
1: Dari siapa?
2: Gitorolis
1: kayaknya belum ada, terlalu old itu Mas Agus.
0: Yang mana nih, ganti apa nih?
1: 2000-an aja deh atau 90-an akhir?
2: Om, menunggu aja deh.
0: Menunggu dari mana? Menunggu Rosa?
2: Anji ya?
1: Anji, oke, siap. Ada salam-salam Mas Agus atau mau berpesan dulu ini?
2: Salamnya buat nomor 1.
1: Siap.
2: Ya, semua.
1: Amin Mas
2: nanti
1: Agus.
2: Nanti berkumpul ya nanti malam.
0: Kita lomba bersama nanti.
1: Tirakatan ya. Di sana rame Mas Agus nanti malam?
2: Nanti malam lah.
1: Pasti ya, rame ya.
2: Siang aja jalannya buntu semua.
1: Waduh. Siap. Mas Agus terima kasih banyak. Pokoknya di sana sehat-sehat ya.
2: Ya, salam juga buat kalian berdua ya.
1: Siapa namanya Mas Agus? Coba siapa dulu namanya?
2: Ini Mbak Nadira sama Mas Agil.
0: Oh, betul. Dapat kerupuk nanti ya. Oke.
1: Terima kasih Mas Agus.
2: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat siang.
0: Ini pengen buru-buru tirakatan ya.
1: Ruang rinduan terus Mas Agus.
2: Terima kasih.
1: Ini pendengar nomor berapa ya? Nomor 2 setelah Mas Yosi lah.
0: Ini di WhatsApp juga sudah ada yang telepon.
1: Ada yang telepon.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Halo, selamat siang.
1: 100% Indonesia.
0: Dengan siapa di mana?
3: Indonesia.
1: Dengan siapa Rika ini? Siapa?
3: Rika Herlina di Kenjeran.
1: Rika Herlina. Di mana?
3: Kenjeran. Perbatasan Panteria Kenjeran.
1: Perbatasan
3: Panteria Kenjeran.
0: Kenjeran.
1: Kenjeran tuh daerah mana?
3: Panteria, Surabaya.
1: Oh, Surabaya.
0: Jauh banget.
1: Nah, ini
0: menrek.
1: Mendengarkan Pro 1 dari mana?
3: Dari digital.
1: Wis, keren. Oke. Mau komentar topik atau enggak ini? Karena sekarang kita bahas makanan.
3: Topiknya apa ya, Mas?
1: Apa?
0: Tadi topiknya kita tentang noise.
1: Food noise. Jadi orang-orang itu ternyata banyak yang membeli makanan tapi sebenarnya tidak butuh-butuh banget. Nah ini
3: kasihan tukang ojeknya.
1: Gimana?
3: Kasihan yang ngirim.
1: Tapi kan berkah juga buat.
3: Ada kan ada yang di cancel.
1: Oh iya sih. Ya betul.
3: Jadi makanannya salah yang dipesan.
1: No. Lebih kasihan ke drivernya. Oke, baik. Pengen lagu apa ini?
3: Salah on Seven.
1: Yang apa?
3: Yang film favorit.
1: Film favorit. Oke. Nanti kita putarkan ada salam-salam.
3: Ya, salamnya buat Bang Roy.
1: Bang Roy.
3: Mas Agus tadi. Ya, Mas Agus tadi juga Mas Dedi.
1: Oke.
3: Salam sama saya.
1: Siap.
3: Dan siaran.
1: Amin.
3: Yang siaran siapa?
1: Yang siaran Agil Mas sama Agil. Nadira, betul.
3: Salam kenal
1: juga.
3: Salam merdeka.
1: Wih, semangat. Terima kasih Barika. Ini biasanya gabung ruang rindu ya lewat WhatsApp, sekarang telepon. Terima kasih banyak. Menyapa pendengar Pro 1 yang lain, buat Mas Roy, terus ada
0: Mas
1: ke
0: Agus
1: Pak Agus
0: tadi, ya.
1: Tadi salam. Nah ini enaknya kalau kita ngobrol di radio ya kita bisa salam-salaman dari kota-kota
0: dari
1: yang jauh.
0: Indonesia bahkan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Silakan nongkrongnya di Pro 1 saja pendengar sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik ya kan. Sampai jam 3 kita masih ada waktu.
0: Oke, kita putarkan dulu satu lagu dari Pak Agus tadi ya, Menunggu Kamu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Masih bersama kami pada Gardi 100%
1: Indonesia. Semakin sore ternyata semakin seru ya. Ada kerangkering-kerangkering tadi.
0: Kita coba sapa dulu.
1: Boleh.
0: Ya. Halo 100% Indonesia.
1: Selamat siang. Halo Mas Yosi, apa kabar?
2: Halo.
1: Luar biasa. Mas Yosi, ini topiknya soal obesitas Indonesia ternyata tinggi di ASEAN. Terus ada fenomena food noise, yaitu kebanyakan masyarakat itu ternyata membeli makanan yang apa ya, ya tidak sesuai porsinya lah, atau buang-buang duit, gampang-gampang ketrigger kalau lihat makanan. Mas Yosi termasuk tipikal yang kayak gitu atau bisa menahan? Iya lagi.
2: Saya pernah gini kak, yang awkwardnya adalah aku beli nih salah satu fast food, satu paket nasi, udah nyampe, setelah drivernya pergi gak ada 5 menit
0: datang lagi.
2: Saudaraku ngirim makanan.
0: Rezeki berarti itu ya.
2: ya itu emang rezeki, tapi makannya gimana?
1: Makannya gimana? Tapi bisa habis gak itu Mas Yosi?
2: Ya habis.
1: Ah itu ya kasus.
2: Iya, tapi pertanyaan jangan ngebongkar tuh pertanyaan.
1: Oh iya, oke. Kita anggap tadi tidak ada pertanyaan itu ya. Oke, terus.
2: Tapi soalnya aku juga semacam kayak lapar mata juga sih.
1: Iya sih.
2: Misalkan gini, aku nggak bisa nahannya, yang nggak bisa nahan itu kalau lihat macam ini loh. Kalau Kak Nadira pernah lihat kayak macam-macam cupcake yang lucu.
0: Cupcake. Gemes-gemes gitu kan. Apalagi cewek ini.
2: Untungnya ketahannya satu hal.
0: Apa tuh? Terlalu manis? Takut terlalu manis? Enggak.
2: Oh tidak ada, tidak ada urusan medis.
1: Terus?
2: Enggak ada uang.
1: Nah itu dia, ya sama, kita juga kayak gitu Mas Yosi. Budgetnya itu enggak ada.
2: Soalnya habis itu mikir, nanti kan mau buat beli ini, enggak usah deh.
1: Ya, oke. Okay. Tapi berarti itu mekanismenya kan bisa Mas Yosi, maksudnya ada yang lebih penting.
2: Iya, aku juga baru ngomong, maksudnya kayak coba prioritasin dulu deh yang penting apa dulu.
0: Itu bagus, soalnya, masih bisa terkontrol ya.
2: Soalnya kayak pernah kayak puji syukurnya kayak lapar mataku gak nutup yang prioritas.
1: Oke. Bisa menahan ini tipikalnya Mas Yosi.
2: Soalnya yang prioritas misalkan agak pricey atau apa kan, kita kan pasti kan udah ngincer dulu sebelumnya.
1: Betul.
2: Dan ada budget segitunya kan. Kalau ngepas gitu ya udah.
1: Yes. Oke. Keren ini Mas Yosi. Lagunya apa Mas Yosi?
2: Lagunya kalau Rodhananya masuk gak sih?
1: Ruth Sahana ya, ada kayaknya beberapa, coba dicek Nadira
0: ada
1: dulu
0: ini,
1: ya.
0: Ada Mengertilah Kasih sama Andaikan Kau Datang, mau yang mana?
1: Ada dua Mas Yosi.
2: Kalau yang ini KD ya, kalau nggak salah yang
1: Krisdayanti. Krisdayanti yang
0: banyak
1: apa?
0: Banyak nih Krisdayanti.
2: Yang kalau ini KD juga nggak sih yang Maha Daya Cinta?
1: Maha Daya Cinta ada nggak?
0: Coba ya. Maha.
1: Kita cek dulu Mas Yosi.
0: Belum ada, belum masuk.
2: Adanya apa kalau yang KD-nya adanya?
1: Krisdayanti-nya lumayan banyak sih Mas Yosi. Coba disebutkan 3 dulu
2: yang nih. Oke, sebentar. Macam yang ngebeat-nya.
0: Yang Menghitung Hari, Aku Wanita Biasa, Rahasia Indah, Mencintaimu.
1: Terus?
0: Ku Tak Sanggup, Pengabdian Cinta, Cahaya Rembulan, Coba Untuk Setia, Yang Ku Mau. Wah, banyak
1: nih Mas Yosi.
2: Sorry, tapi kalau Tiga Divanya.
1: Tiga diva. Coba kita cek dulu Tiga Diva.
0: Tiga Diva
1: ada enggak?
0: Adanya Semua Jadi Satu.
1: Semua Jadi Satu.
0: Cuma satu aja.
1: Itu? Oke, siap. Okay. Terima kasih Mas Yosi. Selamat siang, sehat-sehat di sana ya. Oke.
0: Jujur, di WhatsApp ada.
1: Ada lagi.
0: Bacakan dulu atau
1: dibacakan dulu? Gak apa-apa, bacakan dulu aja.
0: Ini dari Gendis di Boca ya. Terus lagu slang terlalu manis kak, karena makanan favorit Nasgor Babat.
1: Waduh.
0: Salam buat Kak Fauzi di Garut.
1: Dari Kak Fauzi di Garut. Oke, siap. Ini pelari tapi nasi goreng babat tidak sinkron ya Gendis. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Terlalu manis, nanti kita putarkan dari slang ya.
0: Oke.
1: Kalau saya jujur termasuk yang mirip-mirip dengan Mas Yosi. Kadang ketika buka aplikasi itu ya pengen beli semua, cuman ya sadar keuangannya harus ada yang lebih diprioritaskan. Ya kan, sama sekarang cenderung ke sudah bosen sih dengan menu-menu yang ada, karena tipikal saya itu kan picky eater, makanya itu-itu aja. Jadi sekarang belum ada apa ya inovasi baru untuk makanan yang enak tuh apa gitu. Loh
0: sama dong
1: tuh kalau saya,
0: apalagi kalau saya ya Agil ya, anak kos juga ya.
1: Wah, berat. Ya,
0: pilih-pilih aja ya, makanya pengennya pulang gitu biar dimasakin,
1: biar ada masakan di rumah,
0: makanan
1: aman
0: juga
1: ya,
0: lebih sehat ya. Nah, ini cocok ya.
1: Ya betul. Oke, nanti kita masih ada satu segmen lagi pendengar, silakan yang masih mau bergabung ya kan, telepon atau berkirim pesan boleh ya.
0: Oke, kita putarkan dulu satu lagu dari Tiga Diva.

0: Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas pondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Indonesia. 100% Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Oke, satu segmen terakhir ya.
0: Dan kita juga masih membahas mengenai food noise tadi ya. Kalau dari Agil sendiri, tadi kan dari Hendra ya, Mas Hendra dari Kendis tadi, makanan favoritnya itu apa tadi?
1: Nasi goreng babat.
0: Nasi goreng babat. Kalau Agil apa?
1: Kalau saya jujur pas kecil sampai usia remaja itu memang kayak Mas Yosi seneng banget sama fast food. Tapi sekarang kan sudah mulai sadar ya, ternyata fast food agak berbahaya ya kan. Jujur apapun itu yang penting ada telurnya.
0: Oke.
1: Amannya itu adalah telur.
0: Kenapa ada telur ya?
1: Enggak tahu, karena saya enggak suka yang bertekstur kenyil-kenyil. Daging itu enggak suka yang kenyil-kenyil. Ikan itu lumayan susah karena banyak durinya. Pokoknya complicated lah ya, tapi
0: susah banget ya.
1: Susah banget, tapi pokoknya telur itu udah paling aman lah. Telur harus ada telurnya. Paling tidak makan telur nasi clear.
0: Udah cukup ya, telur goreng aja.
1: Telur goreng itu enggak apa-apa, entah mata sapi, mata dajal atau apa mulai.
0: Berarti irit ya ini ya?
1: Irit. Kalau Nadira apa nih?
0: Kalau aku ayam geprek.
1: Ayam geprek boleh sih, tapi belakangan ini perut saya panas. Jadi agak mengurangi yang pedes-pedes nih.
0: Karena juga biasanya kalau lagi stres ya, lagi stres pengen makan pedes,

0: yang terus,
1: ada sambelnya banyak gitu ya.
0: Fast food sih masih masuk kalau saya ya, sampai kapanpun kayaknya. Sebenarnya itu bisa jadi pelarian, tapi karena sadar ya dibatasi lah.
1: Iya, oke, okay. Kita lari ke WhatsApp dulu sekarang
0: kita,
1: ya.
0: Udah banyak yang ngantri, kita bacakan dulu.
1: Ini ada Mas Hasan di Ungaran ya, ini minta lagu dari Inka Kristi, tadi udah saya cari tapi kosong ya.
0: Belum ada, boleh. Nanti kalau mau ganti Mas Hasan silahkan ya.
1: Oh ini terus lagunya dari Budi Doremi.
0: Budi Doremi.
1: Mesin Waktu. Titip mesin salam waktu juga nih buat seluruh pendengar Pro 1, buat Mbak Nadira dan juga Mas Agil. Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Mas Hasan. Budi Doremi Mesin Waktu mau kemana emang? Mau ke masa lalu atau ke masa depan ya?
1: Mau lomba-lomba ini.
0: Mau lomba-lomba. Terima kasih Mas Hasan, ada lagi?
1: Satu aja sepertinya cukup
0: baik
1: ya.
0: Ini karena waktunya juga sudah mepet, keseruannya kita tahan dulu ya pendengar. Mungkin di lain kesempatan, harusnya Agustus saya ketemunya Nadira terus kalau minggu sih ya.
1: Jadi jangan lewatkan di setiap hari minggu siang ya, buat bergabung bersama kita, seru-seru bersama kita ya.
0: Oke. Terima kasih yang sudah bergabung.
1: Dan kita tutup dulu ya dengan satu lagu terakhir dari Budi Doremi. Sampai jumpa.

Kacamata ternyata sarang bakteri. Sadar atau tidak, kacamata menjadi salah satu benda yang paling banyak terkontaminasi bakteri. Padahal kacamata hampir digunakan di seluruh aktivitas sehari-hari. Penelitian Mikroban menemukan 95% bingkai kacamata yang diuji terkontaminasi bakteri tingkat tinggi. Semua bakteri tersebut mampu menyebabkan iritasi, infeksi, hingga alergi pada tubuh Anda. Alasannya karena Anda terus menyentuh kacamata, sehingga bakteri pada tangan mampu berpindah ke kacamata Anda dengan leluasa. Apalagi beberapa orang terkadang menggunakan nafas untuk membersihkan lensa kacamata saat digunakan. Untuk itu, Anda perlu membersihkan kacamata dengan cairan khusus yang dapat menghilangkan bakteri setiap hari.

Kondisi pencemaran ini semakin parah, pendengar, karena belum ada kejelasan mengenai kadar baku mutu limbah yang dibuang pabrik tepung tapioka ke sungai. Ini disebabkan oleh limbah pengolahan ketela yang diduga mencemari sungai Langan Harjo, pendengar. Warga berharap Dinas Lingkungan Hidup segera menetapkan standar pembuangan limbah sesuai dokumen analisis dampak lingkungan yang berlaku. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Kabupaten Pati tahun 2026 resmi dikukuhkan. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra di Pendopo Kabupaten Pati Sabtu meminta seluruh anggota menjaga kondisi fisik dan mental menjelang tugas pengibaran serta penurunan bendera merah putih pada HUT ke-81 RI. Chandra mengingatkan Paskibra agar tidak terlalu tegang saat menjalankan tugas kenegaraan pada 17 Agustus mendatang. Info Pro.

Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, ada saya Agil yang siap melanjutkan tugas ya dalam Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda? Saya harap juga masih sehat-sehat terus pendengar, dilancarkan semua agendanya untuk hari ini sampai nanti tirakatan ya kan, malam tirakatan pendengar, semuanya yang masak-masak tidak ke asinan, tidak kemanisan, on point semua pendengar. Oke, sambil mendengarkan Pro 1, tentu informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi hari Minggu ini pendengar, 16 Agustus 2026 ya, dan nanti segera kami akan perbarui informasi untuk Anda. Jadi tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kami perbarui terlebih dahulu pendengar untuk informasi terkait bencana gempa bumi yang terjadi di Provinsi NTT. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi. Pendengar, selama 14 hari terhitung mulai tanggal 15 hingga 28 Agustus 2026. Disampaikan oleh Gubernur NTT Melki Lakalena, pendengar, penetapan status tanggap darurat ini dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana sekaligus mempermudah akses, koordinasi, dan juga komunikasi antar pihak dalam mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Penetapan tersebut juga dituangkan ke dalam keputusan Gubernur NTT pendengar tahun 2026 ini ya, di mana keputusan diambil menyusul gempa berkekuatan 7 magnitudo yang terjadi di wilayah Flores pada tanggal 15 Agustus pendengar dengan kedalaman 15 km dan berlokasi sekitar 30 km timur Laut Mbai, Kabupaten Nageko pendengar. Bencana alam tersebut telah menimbulkan korban jiwa, korban luka-luka, kerusakan permukiman masyarakat, infrastruktur, sarana dan prasarana, serta mengganggu kehidupan dan aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah pendengar. Untuk update-nya ya, hingga Minggu pagi pendengar per pukul 9 ya, total korban meninggal dunia ini ada 51, disampaikan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI M. Syafi dalam konferensi pers minggu ini pendengar. Dia mengatakan korban meninggal ditemukan di lokasi berbeda dan saat ini proses pencarian korban juga terus dilakukan. Kita berharap pendengar, semoga keadaan di sana lekas membaik ya. Kita luangkan waktu sejenak dan tentu sambil memantau informasi-informasi, barangkali Anda ingin memberikan donasi ya. Pastikan juga tempat yang Anda tuju ini bisa dipertanggungjawabkan atau official pendengar. Yang jelas ya, kita berdoa dulu ya bahwasanya di wilayah NTT semoga lekas membaik dan bantuan-bantuan juga bisa didistribusikan dengan mudah.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Si Jawa Tengah pendengar ini ya terus mematangkan persiapan sebagai tuan rumah ya Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pendengar yang akan digelar September mendatang ya. Berbagai kebutuhan mulai dari venue, kafilah, transportasi, kesehatan hingga keamanan kini memasuki tahap finalisasi. Juru bicara Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra Pemprov Jateng Gunawan mewakili panitia MTQ Jateng pendengar mengatakan persiapan telah dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatannya bisa berjalan dengan lancar pendengar. Persiapan tersebut mencakup sarana dan prasarana pertandingan, pendampingan kafilah, transportasi, pengamanan hingga layanan kesehatan pendengar. Gunawan mengatakan seluruh venue yang akan digunakan dalam MTQ Nasional 2026 telah ditetapkan dan kontraknya juga telah ditandatangani pendengar. Pengerjaan venue ditargetkan rampung pada 7 September pendengar sehingga dapat digunakan untuk pelaksanaan musabaqoh maupun geladi bersih ya. Selain venue, Pemprov Jateng ini juga menyiapkan pendampingan bagi kafilah dari berbagai provinsi melalui liaison officer pendengar atau LO yang lebih dikenalnya ya. Skema pertandingan disiapkan untuk membantu kebutuhan kafilah selama mengikuti seluruh rangkaian MTQ Nasional di Jawa Tengah. Dari sisi transportasinya bagaimana ya? Kalau transportasi pendengar, panitia ini telah menyiapkan berbagai jenis armada ya, bus, kendaraan jenis high ace hingga kendaraan khusus untuk Dewan Hakim akan digunakan untuk mendukung mobilitas peserta dan pihak yang terlibat dalam kegiatan. Keamanan juga disiapkan dari Satpol PP, TNI, Polri, serta Dinas Perhubungan, pendengar. Sementara yang tidak kalah penting adalah layanan kesehatan. Panitia ini menyiapkan 224 tim kesehatan, sejumlah rumah sakit di Kota Semarang, dan wilayah sekitarnya, pendengar, telah siap semuanya ya sebagai fasilitas rujukan apabila peserta maupun tamu membutuhkan penanganan medis. Jadi, kita harapkan, pendengar, dengan kesiapan yang sangat matang dan terus dimatangkan, semoga Jawa Tengah ini tidak hanya menjadi pelaksana musabaqoh yang lancar saja, tapi diharapkan menjadi momentum memperkuat syiar keagamaan sekaligus memberikan dampak positif bagi daerah sebagai tuan rumah.

Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi tentang keberanian kita untuk terus menenun keberagaman bangsa menjadi karya yang membanggakan. Saya Samuel Watimena mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami baik melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Saya Agil, pendengar, masih temani Anda untuk Semarang sore ini ya. Dan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan informasi dalam Lintas DIY Jateng, pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta ya. Tentu bisa Anda simak melalui Pro 1 RRI Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan Purwokerto. Sekali lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memasuki

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas Jateng DIY bersama saya Ria Agustin. Pendengar, ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat mengikuti parade kebangsaan dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1 km di kawasan Malioboro. Posyandu Plus di Kota Surakarta mulai diperkuat sebagai pintu awal layanan kesehatan mental masyarakat. Inilah Lintas Jateng DIY selengkapnya. Semangat kemerdekaan dan keberagaman mewarnai kawasan Malioboro, Yogyakarta. Ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat mengikuti parade kebangsaan dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1 km sebagai simbol persatuan dalam keberagaman dan semangat kemerdekaan yang inklusif. Berita selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
1: Parade kebangsaan ini sebenarnya tentang sebuah persatuan ya.
2: Beragam kemeriahan dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan hampir di setiap sudut perkampungan. Hal ini juga terlihat di kawasan Malioboro, salah satunya yang cukup menarik. Ratusan orang dari berbagai elemen seperti pramuka, TNI, Polri, Ormas, hingga komunitas mengusung bendera merah putih sepanjang 1 km dalam parade kebangsaan. Mengusung tema suara inklusi untuk semua, parade dimulai dari gedung DPRD DIY hingga titik 0 km. Bendera yang membentang hampir memenuhi jalan Malioboro ini menarik perhatian tidak hanya masyarakat, namun juga wisatawan mancanegara. Koordinator acara Harjuno mengatakan, parade dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1 km ini menjadi bentuk semangat kebersamaan dalam keberagaman yang menjadi landasan kuat negara kesatuan Republik Indonesia dalam semboyannya. Bineka Tunggal Ika.
1: Ini kita bersatu untuk membawa bendera yang panjangnya 1000 meter. Ini wujud dari sebuah kebinekaan, keberagaman yang menjadi satu tujuan untuk membawa Indonesia atau membawa merah.
2: Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP RI Profesor Agus Mohnajib menyampaikan, parade kebangsaan dari depan gedung DPRD DIY menuju titik nol dengan bendera membentang 1000 meter ini disambut oleh 1000 disabilitas yang akan membacakan naskah proklamasi.
3: Jadi kita Bhinneka Tunggal Ika, berbagai macam budaya, suku, bangsa, tetapi masuk siapapun, termasuk penyandang disabilitas, semua warga negara Indonesia menyambut ke-81 Republik Indonesia ini dengan perasaan gembira dan bahagia, sehingga dengan harapan ke depan setelah berumur 81 ini Indonesia menjadi negara yang lebih maju, lebih sejahtera, adil dan makmur untuk semuanya tanpa kecuali bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Parade kebangsaan yang menghadirkan beragam elemen masyarakat menjadi gambaran semangat kemerdekaan yang tidak hanya sekadar perayaan, tetapi menjadi wujud persatuan dan kepedulian terhadap sesama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
0: Program MBG di Wonogiri diperkirakan membutuhkan pasokan sayur, buah, dan protein dalam jumlah besar seiring bertambahnya dapur yang akan beroperasi. Dinas Pertanian Wonogiri kini menyiapkan petani muda hortikultura untuk memperkuat pasokan lokal agar kebutuhan harian penerima MBG dapat terpenuhi. Berita selengkapnya bersama reporter Sofi Asegaf.
4: Kami meyakini kebutuhan MBG ini akan semakin besar.
5: Pemerintah Kabupaten Wonogiri mulai menyiapkan strategi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pasokan pangan program makan bergizi gratis atau MBG. Lonjakan kebutuhan diperkirakan meningkat seiring pembangunan dapur MBG yang terus bertambah di berbagai wilayah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto menyampaikan bahwa petani hortikultura akan menjadi tulang punggung dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Dua komoditas utama seperti sayur dan buah disebutnya berpotensi besar untuk dipasok oleh kelompok petani muda. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan MBG bakal melonjak signifikan karena jumlah dapur MBG di Wonogiri terus bertambah. Setiap hari kebutuhan pangan untuk ribuan penerima manfaat harus dipenuhi secara berkelanjutan.
4: Kalau yang premium tidak tembus program MBG, tapi ke depan kita akan rangkul petani-petani muda yang bergerak di horti ya. ketiga nih, sayur dan buah. Kita akan gerak itu, rangkul itu supaya bisa memasok kebutuhan MPG. Nah, ke depan kami meyakini kebutuhan MPG ini akan semakin besar dengan bertambahnya dapur MPG yang dibangun.
5: Baroto menambahkan jumlah penerima program MPG di Wonogiri sekitar 180 ribu lebih sehingga memerlukan pasokan stabil dari sektor pertanian lokal. Ia memaparkan bahwa produksi yang ada saat ini diperkirakan belum sepenuhnya mencukupi jika seluruh dapur MPG telah beroperasi.
4: Perkiraan kami di Kabupaten Wonogiri itu kurang lebih ada sekitar 181.500 itu Pak Bupati kalau tidak tuh. 181.500 yang harus diberikan MPG tiap hari. Yang 165.000 itu adalah siswa, yang 10% tambahannya adalah B3.
5: Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi antara petani hortikultura, terutama generasi muda, dengan kebutuhan program MPG. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Lahan bekas terendam rob yang selama ini menjadi ancaman serius bagi pertanian pesisir kota Pekalongan kini mulai diubah menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan pangan. Berita selengkapnya bersama reporter Miftahuddin Teddy.
6: Yang tahan dengan air payau dan alhamdulillah sudah 56 hektar.
7: UBNI hasil kerja cerdas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal bersama pemerintah Kota Pekalongan yang berhasil menggelar panen Defarm Smart Farming pada biosalin sekaligus penyerahan wakaf produktif untuk kemandirian benih padi unggulan. Lahan eksrop yang sebelumnya menghadapi persoalan salinitas dan penurunan produktivitas kini diuji untuk kembali menjadi lahan baku sawah produktif dengan pendekatan teknologi pertanian adapti perubahan iklim, disampaikan Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal Bimala. Pada Defarm 2026, Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal memperluas area percontohan menjadi 3,5 hektar.
8: Kolaborasi BI di lahan biosalin ini juga bertambah banyak, yang tadinya satu kelompok sekarang menjadi 4 kelompok, jadi sekitar anggotanya lebih dari 70, dan tadi luas lahannya sudah berkembang menjadi 50.
7: Selain itu, produktivitas juga meningkat di atas rata-rata nasional 6,6 ton per hektar dari rata-rata nasional 6,3 per hektar. Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junet menyampaikan saat ini dengan dukungan Bank Indonesia Tegal, sudah 56 hektar lahan yang ditanami dan panen ini patut disyukuri untuk menunjang ketahanan pangan di Kota Pekalongan.
9: Kita pikirkan kan pembenihan masih di daerah Bogor. Jadi kita pikirkan untuk biar di Kota Pekalongan supaya dia bisa lebih cepat.
7: Selain itu, Pemkot Pekalongan juga akan berupaya merealisasikan pusat pembenihan padi biosalin. Program tersebut juga membawa pendekatan berbeda melalui penggabungan pertanian, ekonomi syariah, dan pemberdayaan masyarakat. Sebesar 74 juta dana wakaf produktif diserahkan dalam kegiatan tersebut oleh Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Mes Pekalongan Andi Arslan Junet.
10: Bersama dengan BI berhasil mengumpulkan dana wakaf 74 juta yang dan insya Allah akan kami salurkan diantaranya kepada pembibitan.
7: Wakaf produktif tersebut diarahkan bukan sekedar menjadi bantuan sesaat, tetapi menjadi instrumen pemberdayaan untuk memperkuat dampak sosial ekonomi masyarakat dan membuka peluang penghidupan baru bagi petani. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Aktivasi IKD dan digitalisasi perlinsos terus dikebut pemerintah Kabupaten Sleman. Salah satunya di Kelurahan Donoharjo Ngaglik Sleman yang turut menyasar pada 1.600 keluarga miskin dan rentan miskin. Berita selengkapnya bersama reporter Karin Anisa.
11: Kita melakukan kegiatan jemput bola, baik permohonan dari masyarakat, komunitas.
12: Sebanyak 1.600 keluarga miskin dan rentan miskin di Kelurahan Donoharjo Sleman kini tengah disasar program aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD dan digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Kami Tuo Kelurahan Donoharjo, Dani Prasetyo menyebut upaya percepatan aktivasi IKD dilakukan dengan menyiagakan petugas di kantor Kapanewon. Di sisi lain, pihaknya juga mengerahkan agen untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi termasuk kepada warga lansia.
13: Ada beberapa warga yang mungkin kesulitan, mungkin nanti akan kami meminta bantuan dari TPSK maupun dari kader padukuhan, dari Bapak Ibu Dukuh nanti untuk bisa menyasar di setiap padukuhan. Jadi harapannya nanti warga yang belum bisa hadir di sini karena mungkin sakit, karena mungkin ada halangan waktu dan sebagainya, nanti mungkin kedepannya akan kami sisir ke masing-masing padukuhan.
12: Usai berhasil terdaftar pada aplikasi IKD, masyarakat baru bisa melanjutkan proses pendaftaran pada portal Perlinsos. Dani menjelaskan, Perlinsos nantinya akan turut menampung usulan, sanggahan, ataupun masukan terkait dengan bantuan sosial. Dengan demikian, penerimaan bantuan sosial bisa lebih transparan. Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Sleman, Arifin menjelaskan hingga saat ini sekitar 216 ribu orang atau 25% warga wajib KTP elektronik di Sleman sudah terdaftar IKD. Dia menargetkan pada tahun ini capaian aktivasi IKD di Sleman bisa tembus hingga 30%. Untuk itu, pihaknya turut melakukan percepatan aktivasi IKD.
11: Jadi ada berbagai hal yang dilakukan. Masyarakat bisa datang ke dinas kami, ke Mall Pelayanan Publik, bisa ke Kapanewon atau Kecamatan, bahkan sampai ke kelurahan atau desa. Sejauh ini sudah ada 33 desa yang kerjasama dengan kami untuk bisa mengaktivasi IKD. Selain itu, kita melakukan kegiatan jemput bola, baik permohonan dari masyarakat, komunitas, maupun permohonan dari misalkan padukuhan dan sebagainya. Kita tiap hari.
12: Percepatan aktivasi IKD dan digitalisasi Perlinsos diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan sosial secara digital dan memastikan pemberian bantuan sosial dapat tepat sasaran.
0: Posyandu Plus di Kota Surakarta mulai diperkuat sebagai pintu awal layanan kesehatan mental masyarakat. Melalui pelatihan Mental Health First Aid, kader dibekali kemampuan melakukan screening awal sebelum warga mendapatkan penanganan lebih lanjut. Berita selengkapnya bersama reporter Muhammad Reza.
14: Harapannya dengan adanya pembinaan ini nanti bisa membantu para sekolah untuk deteksi dini.
15: Pemerintah Kota Surakarta memperkuat layanan kesehatan mental melalui Posyandu Plus yang telah bertransformasi 100% dengan 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Penguatan dilakukan di tengah meningkatnya data warga yang mengakses layanan terkait masalah kesehatan mental dari 10% pada triwulan pertama menjadi 13,95% pada triwulan kedua 2026. Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Surakarta, Penesa Respati mengatakan, masalah kesehatan mental terjadi pada berbagai kelompok usia dengan faktor yang beragam. Selain faktor ekonomi, kasus juga cukup banyak ditemukan pada kelompok lanjut usia, ibu setelah melahirkan, serta anak yang mengalami perundungan atau bullying. Penesa mengatakan, anak yang menjadi korban bullying dapat mengalami trauma dan membutuhkan tempat untuk berkonsultasi. Melalui Posyandu Plus, masyarakat dapat mengakses konsultasi psikolog secara gratis dan mendapatkan rujukan apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut.
14: Pengalaman kami banyak sekali anak-anak itu nanti jadi korban bullying. Jadi dan saya harap kadang tidak ada orang anak atau orang tua yang tidak tahu harus kemana ketika anak mereka bullying dan kadang ada trauma di anak setelah dibullying. Nah, harapannya dengan Posyandu itu mereka tahu bahwa anaknya itu sedang terbuli dan mengalami trauma, mereka bisa berkunjung ke Posyandu.
15: Penesa menambahkan, Pemkot Surakarta terus mengupayakan ketersediaan psikolog untuk mendukung layanan kesehatan mental di Posyandu Plus. Pemkot telah bekerja sama dengan Himpunan Psikolog di Solo Raya serta akademisi dari perguruan tinggi agar kebutuhan tenaga psikologi tetap terpenuhi. Pelatihan Mental Health First Aid diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kader dalam melakukan deteksi dini dan screening awal masalah kesehatan mental. Kader diharapkan mampu mengenali kondisi warga yang membutuhkan perhatian sebelum diarahkan ke layanan kesehatan yang lebih spesifik.
14: Harapannya dengan adanya pembinaan ini nanti bisa membantu para sekolah untuk deteksi dini. Karena memang di awal biasanya sebelum kita konsul itu ada deteksi dini, bisa membantu screening awal.
15: Dengan penguatan Posyandu Plus dan dukungan tenaga psikolog, pemerintah Kota Surakarta berharap akses layanan kesehatan mental semakin mudah dijangkau masyarakat. Penanganan sejak dini juga diharapkan dapat mencegah masalah berkembang dan memastikan warga memperoleh layanan sesuai kebutuhannya. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Selesai direhabilitasi dengan anggaran 808 juta lebih, Puskesmas Rayu Larangan diminta tingkatkan pelayanan. Berita selengkapnya bersama reporter Fitri Hasanah.
16: Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif meresmikan gedung rawat inap dan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar PONET Puskesmas Rayu Larangan, Kecamatan Merebet yang ditandai dengan pengguntingan pita sebagai penanda selesainya rehabilitasi bangunan yang dikerjakan pada tahun anggaran 2025. Rehabilitasi ini menghabiskan anggaran 808,452 juta dan menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Purbalingga meningkatkan kualitas fasilitas serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Saat kehadiran pada peresmian rehabilitasi ini, Bupati Fahmi mengapresiasi Puskesmas Rayu Larangan dalam 2 tahun terakhir mencatat 0 kasus kematian ibu hamil maupun bersalin. Bupati pun berharap fasilitas yang telah direhabilitasi dapat semakin mendukung tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
17: Alhamdulillah di tahun 2025 pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui APBD Kabupaten Purbalingga bisa melaksanakan dan juga bisa melakukan kegiatan yaitu renovasi, perbaikan pelayanan kesehatan untuk Puskesmas Rayu Larangan dan juga untuk PONET Puskesmas Rayu Larangan. Nah ini anggaran kita kurang lebih yang kita keluarkan itu di angka 808.452.000 yang kita anggarkan untuk pembangunan perbaikan Puskesmas Rayu Larangan ini. Nah alhamdulillah dengan anggaran ini saya meyakini dan kami yakin bahwa mudah-mudahan bisa bermanfaat terhadap pelayanan kesehatan khususnya di Puskesmas Rayu Larangan.
16: Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga, Jusi Febrianto menilai revitalisasi Puskesmas Rayu Larangan merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sementara itu, Puskesmas Rayu Larangan merupakan satu dari 11 puskesmas rawat inap di Kabupaten Purbalingga yang melayani masyarakat di 9 desa, yakni Bojong, Lambur, Serayu Karanganyar, Serayu Larangan, Sangkanayu, Desa Campak Oah, Desa Binangun, Desa Pengalusan, dan Pagerandong dengan total penduduk yang menjadi sasaran 39.600 lebih penduduk. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Luas wilayah di Kabupaten Banyumas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla telah mencapai lebih dari 12 hektar. Berita selengkapnya bersama reporter Yanuar Adi.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas mencatat sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau 2026 ini. Total luas area yang terdampak mencapai 12,43 hektar dan tersebar di sejumlah wilayah Banyumas. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas, Dwi Irawan mengatakan, karhutla tercatat di Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, serta Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja. Kebakaran juga terjadi di Desa Karangtalun Kidul, Kecamatan Purwojati, dan Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan. Selain itu, karhutla tercatat di Desa Sawangan, Kecamatan Aji Barang, Desa Gunung Wetan, dan Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, serta Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan. Dia mengatakan, BPBD bersama sejumlah instansi terus meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi meluasnya karhutla selama musim kemarau. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan TNI, Polri, Perhutani, serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
19: Karhutla sebetulnya di Banyumas ya, kita siap-siagaan, terutama juga dengan Polri, TNI, Perhutani, dan masyarakat wilayah pinggir hutan. Ya. Dan begitu ada laporan ya kita langsung turun ke lokasi bersama-sama. Sementara untuk koordinatornya memang kan dari Polres untuk yang karhutla.
18: Dwi Irawan menyebut kecepatan laporan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah api meluas. Karena itu masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan kebakaran diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Langkah tersebut dinilai penting agar kebakaran dapat ditangani sedini mungkin dan tidak meluas ke area lainnya. Yanuar Adi melaporkan.
0: Proses penerbitan surat izin mengemudi SIM di Satlantas Polres Salatiga dilakukan secara transparan sesuai prosedur yang berlaku. Untuk itu, masyarakat dihimbau tidak menggunakan calo dalam mengurus SIM. Berita selengkapnya bersama reporter Bowo Wiranto.
20: Untuk pembuatan SIM perpanjangan atau baru Satlantas Polres Salatiga memastikan proses penerbitan surat izin mengemudi atau SIM, baik pembuatan baru maupun perpanjangan, dilakukan secara transparan sesuai prosedur yang berlaku. Masyarakat juga diimbau untuk mengurus langsung ke Satuan Penyelenggara Administrasi SIM atau Satpas tanpa melalui perantara atau calo. Kasatlantas Polres Salatiga, AKP Hendri Sulistiana mengatakan pemohon SIM baru wajib memenuhi sejumlah tahapan. Adapun tahapan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, registrasi, pengambilan foto, hingga mengikuti ujian teori dan praktek. Menurutnya, ujian praktek SIM dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama dilaksanakan di lapangan praktek Satpas, sedangkan untuk tahap kedua dilakukan di lapangan setelah pemohon dinyatakan lolos tahap sebelumnya.
21: Ya, kalau perpanjangan itu yaitu ya sama dengan KTP sama SIM, nanti terus didaftarkan, mau perpanjangan dilanjut dengan cek kesehatan juga dan cek psikologi, setelah itu melaksanakan foto. Oke, setelah melaksanakan foto cetak SIM. Nah, dia langsung kasih.
20: Pada kesempatan yang sama, Baur SIM Satpas Polres Salatiga, Ibtu Joko Prasetyo menjelaskan, biaya penerbitan SIM mengacu pada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan belum termasuk ke biaya pemeriksaan kesehatan serta tes psikologi. Menurutnya, pembayaran dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi selesai dan pemohon telah melengkapi persyaratan kesehatan serta psikologi.
22: Untuk dilakukan lebih awal tidak apa-apa, cuma karena sistem SIM sekarang ini tidak lagi tanggal lahir. Nanti masa pembuatan. Nanti apabila dilakukan di awal, ya kita harus, pemohon harus mengerti tanggal habisnya pas hari pembuatan juga.
20: Lebih lanjut, Joko mengatakan untuk pengurusan SIM di Satpas Polres Salatiga prosesnya cukup sederhana, di mana pemohon cukup membawa KTP dan SIM lama, kemudian mengikuti pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, foto hingga pencetakan SIM baru. Bawi Ranta melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas Jateng DIY sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat mengikuti parade kebangsaan dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1 km di kawasan Malioboro. Posyandu Plus di Kota Surakarta mulai diperkuat sebagai pintu awal layanan kesehatan mental masyarakat. Demikian Lintas Jateng DIY kali ini. Saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital. Pendengar, saya Agil yang masih temani Anda untuk Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan saya ingin memberikan satu informasi terlebih dahulu pendengar, apalagi bagi putra-putri Anda yang sangat suka dengan dunia videografi ya. Khusus untuk para pelajar SMA, SMK dan sederajat serta madrasah aliyah negeri MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah, pendengar, silakan bisa menyimak informasi ini karena RRI Semarang hadir dalam DokuFest RRI Semarang 2026. Jadi DokuFest ini, pendengar, merupakan sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Jadi nanti para peserta diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Silakan bagi yang tertarik bisa mengunjungi Instagram RRI Semarang, pendengar, karena informasi lengkap terkait syarat, ketentuan dan juga pengumpulan karya bisa dilihat melalui Instagramnya @rri_semarang, pendengar. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jadi silakan bagi yang tertarik ya, jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah masing-masing bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

Aktivitas sehari-hari seringkali mengharuskan berada di jalan raya, baik sebagai pengendara maupun pejalan kaki. Namun, ketika gempa terjadi secara tiba-tiba, situasi di jalan raya dapat berubah menjadi berbahaya. Getaran yang kuat dapat menyebabkan pengendara kehilangan kendali, runtuhnya jembatan, tiang listrik, dan bangunan di sekitar jalan. Risiko kecelakaan meningkat ketika kendaraan bergerak tanpa kendali, sedangkan puing-puing dapat membahayakan siapa saja di sekitarnya. Dalam kondisi seperti ini, kewaspadaan dan tindakan cepat menjadi hal penting untuk menghindari risiko yang lebih besar.

0: Kami juga ajak Anda pendengar, silakan berbagi informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing. Boleh sampaikan melalui WhatsApp ataupun aplikasi RRI Digital ya. Barangkali nanti pas malam itu kan malam tirakatan pendengar ya. Ada beberapa wilayah yang ditutup portal karena ada acara, bisa diinformasikan biar pendengar yang lain tidak apa ya bahasanya kecelik lah ya. Oke, sambil saya akan update dulu untuk informasi cuaca bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Di ujung telepon ada Prakirawan Winda Ratri yang sedang bertugas untuk sore hari ini. Rekan Winda, selamat sore.
1: Ya, selamat sore.
0: Perkiraannya sampai dengan awal malam nanti seperti apa? Silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore pendengar. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk hari ini hingga awal malam hari nanti. Kota Semarang secara umum sore hingga awal malam hari kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah yang lainnya, untuk kondisi cuaca dan update cuaca terkini untuk wilayah Jawa Tengah antara sore hingga awal malam hari ini, kondisi cuaca secara umum untuk wilayah Jawa Tengah cerah berawan hingga berawan, namun berpotensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata terutama di sebagian wilayah Pegunungan Tengah, yaitu terutama di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, kemudian Batang, Pekalongan bagian selatan dan sekitarnya, dan juga sebagian wilayah perbatasan Grobogan dan juga Blora dan sekitarnya. Kami tetap menghimbau agar selalu mewaspadai potensi kemudian kebakaran hutan dan juga lahan di tempat-tempat yang berpotensi minim untuk curah hujan. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk perakiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Winda. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
1: Baik, terima kasih, selamat sore.
0: Iya, itu tadi peringat bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Ini memasuki musim kemarau, sudah musim kemarau lebih tepatnya peringat. Ada himbauan untuk berhati-hati terkait dengan kebakaran lahan dan hutan ya. Menjadi peringatan juga untuk bersama agar saling menjaga peringat kebiasaan-kebiasaan seperti bakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Tampaknya memang harus ditekan di musim kemarau ini.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satu yang paling sering terjadi adalah gempa bumi. Namun, tidak semua gempa bumi memiliki penyebab yang sama. Secara umum, gempa bumi terbagi menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi akibat pergerakan lempeng bumi yang saling bertabrakan atau bergeser. Jenis gempa ini memiliki kekuatan yang bervariasi dari kecil hingga sangat besar. Sementara itu, gempa vulkanik disebabkan oleh aktivitas magma di dalam gunung berapi. Gempa ini biasanya terjadi di sekitar gunung yang sedang mengalami peningkatan aktivitas vulkanik. Meskipun umumnya memiliki kekuatan yang lebih kecil dibandingkan gempa tektonik, gempa vulkanik juga dapat menjadi tanda erupsi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dokumen BPOM bocor menyebutkan vaksin polio membahayakan kesehatan. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar di media sosial TikTok yang memperlihatkan tangkapan layar unggahan berisi narasi dokumen rahasia BPOM bocor vaksin polio NOPV2 membahayakan kesehatan publik. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci tadi, pendengar, hasilnya ditemukan artikel penjelasan publik di laman resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, pom.go.id yang tayang Agustus 2024. BPOM menegaskan informasi tentang dokumen rahasia BPOM bocor yang dimuat dalam laman investigasi.org itu merupakan informasi yang tidak benar. Karena tautan dokumen yang dicantumkan dalam pemberitaan tersebut merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat dan bukan merupakan dokumen rahasia sehingga tidak terjadi kebocoran dokumen rahasia. Demikian berdengar cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: WhatsApp Pro 1 RRI Semarang 081 666 8886. Pendengar, komentar lewat aplikasi RRI Digital juga masih kami tunggu untuk informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini yang ada di wilayah masing-masing ya. Sambil saya akan ajak Anda terlebih dahulu pendengar menyimak informasi arus lalu lintas dalam live traffic ya. Kali ini bersama KBO Satlantas Polres Demak, Ibtu Joko Prayitno, pendengar yang sedang bertugas untuk sore hari ini. Pak Joko, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas. Selamat sore seluruh pendengar Radio RRI Semarang.
0: Iya, baik Pak Joko. Ini libur panjang, tapi nanti malam pasti di beberapa wilayah melangsungkan malam tirakatan. Pantauannya untuk di wilayah Demak ini, apakah lengang atau ternyata ada kepadatan di beberapa ruas? Pak Joko, silakan.
1: Baik Mas, jadi kami sampaikan kepada seluruh pendengar Radio RRI Semarang, sampai dengan sore ini, alhamdulillah arus lalu lintas yang melintas di jalur Pantura Semarang Kudus maupun sebaliknya Kudus Semarang terpantau lancar terkendali, tidak begitu ramai seperti hari-hari biasanya, meskipun besok masih hari libur. Karena mungkin nanti malam banyak kegiatan juga, seperti malam tirakatan di kampung-kampung, sehingga arus lalu lintas tidak begitu padat. Dan sampai saat ini juga kami melaporkan, di wilayah hukum Polres Demak belum ada kejadian-kejadian menonjol terkait dengan Kamsel Tipsar Lantas untuk traffic light. Di beberapa titik yang ada di wilayah Kabupaten Demak, semua berfungsi sebagaimana mestinya. Demikian, Mas.
0: Baik, untuk di wilayah Demak biasanya yang menjadi titik-titik trouble spot di daerah mana saja ini, Pak Joko?
1: Jadi trouble spot kalau hari-hari biasa di wilayah Demak itu terjadi di kilometer 9, tepatnya di Pantura Sayung, karena di sana ada bukaan batas Sriwulan, di mana pekerja-pekerja pabrik saat-saat pulang sore seperti sekarang ini, mereka di batas kota Sayung. Begitu juga yang dari arah Semarang mau putar balik ke Semarang juga menggunakan putaran di batas Sayung itu atau putaran Sriwulan, di mana putaran tersebut sebetulnya tidak bisa digunakan untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Demikian, Mas.
0: Oke, baik. Terakhir, Pak Joko, mungkin ada himbauan-himbauan yang bisa diberikan juga untuk pengguna jalan, khususnya yang melintas di wilayah Demak ini. Silakan, Pak Joko.
1: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan, khususnya pendengar Radio RRI Semarang, apabila saat melintas di Pantura Demak, kami berharap tetap berhati-hati, jaga keselamatan, tetap dijaga kecepatan kendaraan. Jadi meskipun sore ini nampak tidak begitu ramai seperti hari-hari biasa, namun demikian dengan anatomi jalan yang mungkin ada gelombang ataupun jalan-jalan yang mulai pecah ataupun rusak untuk rigid atau cornya, jadi kami menghimbau betul-betul untuk berhati-hati dan tetap tertib berlalu lintas, dan jangan lupa tetap utamakan keselamatan di jalan. Demikian, Mas.
0: Baik, Pak Joko, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat sore, salam presisi, Pak Joko.
1: Terima kasih, Mas. Terima kasih. Selamat sore juga untuk seluruh pendengar Radio RRI Semarang. Salam presisi.
0: Baik, demikian tadi pendengar untuk informasi arus lalu lintas bersama KBO Satlantas Polres Demak, Ibtu Joko Prayitno yang sedang bertugas untuk sore hari ini.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, yeah. Bentar ya. Buk kedebuk. Buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

Jadi pilihannya untuk hari ini memang berkegiatan bersama masyarakat di lingkungan sekitar pendengar. Biasanya ada ini ya, menyaksikan tarian, persembahan dari anak-anak ketika malam tirakatan, atau Anda sedang dalam perjalanan karena libur panjang pendengar. Bebas ya, silakan dinikmati sebaik mungkin. Boleh berbagi juga ya informasi kepada pendengar yang lain, seperti yang ada di Jalan Majapahit itu kan sedang ada dalam perbaikan jalan pendengar. Kalau semisal dirasa macet, silakan bisa menggunakan alternatif jalan yang lain. Kemarin saya sempat lewat sana pendengar, sore sampai malam itu sebenarnya tidak macet yang sampai mengular, tapi ketika dari keluar tol, yang di tol itu macet ya, cuman untuk di daerah Majapahitnya hanya ketika lewat perbaikan jalan itu macet, setelah itu lancar jaya pendengar. Mungkin ya kebanyakan sudah tahu dan memilih untuk lewat Gedung Mundu atau di wilayah Pantura begitu ya. Silakan nanti bisa cek juga lewat Google Maps untuk bagaimana keadaan jalur-jalur di tempat yang akan Anda tuju gitu ya. Sambil berbagi informasi, kami masih tunggu pendengar sampai jam 7 malam bersama Pro 1 RRI Semarang.

Pendengar Pro 1, kami informasikan terlebih dahulu untuk azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.42 menit ya. Dan nanti kami akan hadirkan kultum yang dibawakan oleh Ustadz Rahmat Hidayat, pendengar, dengan satu judulnya Syukur yang Sesungguhnya. Jangan kemana-mana ya, karena lagu-lagu religi juga kami akan putarkan untuk mengawal azan maghrib kali ini, pendengar. Informasi lainnya kami akan perbarui nanti, jadi tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam yang masya Allah tanamkan dalam hati kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku ini termasuk golongan hamba-Mu yang sedikit." Yang dimaksud dengan golongan yang sedikit ini menurut jumhur ulama adalah hamba-hamba yang bersyukur. Bukankah sudah banyak di antara kita telah mengucapkan kata-kata alhamdulillah, dan bukankah sudah banyak di antara kita yang telah mengadakan acara tasyakuran setelah mendapatkan sesuatu yang berharga seperti naik pangkat, lulus ujian, kelahiran anak dan lain-lain. Hal demikian memang sudah memasuki pintu syukur, akan tetapi belum sepenuhnya memasuki kawasan syukur. Syukur berarti rasa terima kasih atas nikmat yang telah diberikan, sembari menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Syukur tersusun dari ilmu, hal dan amal perbuatan. Ilmu berarti mengetahui nikmat yang diberikan dan pemberi nikmat. Hal berarti gembira atas nikmat yang telah diberikan. Sedangkan amal perbuatan adalah melaksanakan apa yang menjadi tujuan pemberi nikmat itu. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, banyak di antara kita bersyukur hanya dalam ilmu saja dan hal saja, belum memasuki penggunaan nikmat itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bertanya kepada Abu Hazim, salah seorang ulama sufi, "Wahai Abu Hazim, bagaimanakah syukur mata?" Ia menjawab, "Jika mendengar yang baik diterima dan sebaliknya." "Lalu bagaimana syukur kedua tangan?" Ia menjawab, "Jika orang meninggal baik dan perlu ditiru, maka langkahkanlah kaki Anda." Penggunaan nikmat untuk meningkatkan kualitas ibadah masih sedikit. Orang yang bersyukur hanya pada bibir saja, bagaikan mempunyai selendang panjang dan hanya memegang ujungnya tanpa mengenakannya. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, makom syukur lebih tinggi daripada makom takwa, karena takwa merupakan ambang kedatangan syukur. Dan syukur yang diikuti dengan keimanan akan dapat terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sulit melaksanakan syukur dan sesungguhnya, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan doa kepada Mu'adz bin Jabal untuk selalu dibawa setiap setelah sholat. Doa itu adalah, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang selalu ingat akan Engkau, bersyukur kepada-Mu dan membaguskan ibadah kepada-Mu. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, marilah kita amalkan doa Rasulullah yang diberikan kepada Mu'adz bin Jabal tadi dengan penuh penghayatan, penuh penjiwaan, sehingga kita akan bisa menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur yang sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Amin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan sehari-hari. Baik itu sholat subuh yang dimulai pagi hari, duhur, asar, maghrib, hingga isya. Dalam hal ini, terdapat berbagai keutamaan sholat, yakni salah satunya sholat berjamaah yang perlu diketahui. Perintah tentang sholat berjamaah tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah, dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Amalan yang dapat menghindari dari siksa api neraka sekaligus dapat menyelamatkan diri dari sifat munafik adalah keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat, diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah bisa menghilangkan perasaan ragu dan was-was. Sholat berjamaah bisa menjauhkan diri dari godaan setan yang bisa bersemayam dalam tubuh manusia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 1.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menargetkan pembangunan pelabuhan darat atau dry port di kawasan industri terpadu Batang KITB harus selesai dalam 2 tahun ke depan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memboyong sejumlah pengelola kawasan industri BUMD hingga dinas terkait untuk melakukan studi komparatif ke Cikarang Dry Port Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat gambaran secara komprehensif bagaimana efektivitas dry port untuk mendukung pergerakan logistik di kawasan industri. Tim SAR BPBD Kabupaten Temanggung meningkatkan kesiapsiagaan di kawasan Gunung Sindoro, terutama Base Camp Grasindo Kledung, menyusul peningkatan jumlah pendaki pada malam 17 Agustus dan libur panjang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung, Toto Nur Setianto di Temanggung, mengatakan petugas bersama pengelola base camp melakukan pemantauan dan menghimbau kepada pendaki agar lebih berhati-hati serta menjaga kondisi selama berada di jalur pendakian.
0: Info Prosa.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Jalan-jalan asik, jalan terus makin asik.
1: Halo Sobat Jalan-Jalan, kali ini ada saya Aldi yang akan mengajak Anda berlayar jauh menuju sebuah kepulauan kecil tapi sangat berpengaruh dalam sejarah dunia. Kepulauan Banda di Maluku. Nama Banda mungkin mungil secara geografis, tapi kisah masa lalunya sangat besar. Karena dari sinilah rempah pala yang dulunya begitu diperebutkan bangsa-bangsa asing berasal. Di tempat ini lahir pula sebuah masakan bersejarah, sederhana tapi kaya makna, yaitu ikan kuah pala Banda. Masakan ini bukan sekedar pesisir kuliner, dia adalah simbol peradaban, cermin kehidupan masyarakat Banda yang sejak dulu hidup berdampingan dengan laut dan juga rempah. Aroma segar dari ikan, pedas hangat dari pala, serta sentuhan daun kemangi dan juga jeruk membuatnya tampak seperti pelukan tropis dalam sebuah mangkuk. Tradisi membuatnya telah diwariskan ratusan tahun dari generasi ke generasi. Seolah suapannya membawa kita mundur ke masa ketika rempah menjadi harta yang paling berharga di dunia. Ikan kuah pala Banda biasanya dibuat dari ikan segar hasil tangkapan pagi hari, seperti kakap, kerapu, atau bubara. Kesegarannya sangat menentukan rasa di akhir masakan, sehingga masyarakat Banda selalu memulai proses memasak setelah ikan dibersihkan. Bumbu yang digunakan tidaklah rumit. Bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan juga daun kemangi. Tapi, yang membuatnya khas adalah pala Belanda, yang memiliki aroma lebih tajam dan juga rasa lebih manis alami dibandingkan dengan pala daerah lain. Pala ini yang memberi identitas pada kuah hangat yang tajam tapi ringan. Proses masaknya cepat, tetapi dilakukan dengan penuh perhatian, karena setiap detik menentukan apakah kuah tetap jernih atau berubah keruh. Ketika kuah mulai menggelelak pelan, aroma pala langsung menyebar dan memenuhi dapur. Kuahnya yang bening, namun kaya rasa, menjadi daya tarik utama untuk masakan ini. Ada rasa pedas yang sangat lembut dari jahe, hangat dari pala, segar dari perasan jeruk nipis, serta harum kemangi yang membuat masakan ini terasa lebih hidup. Satu hal yang menarik, masyarakat Banda percaya bahwa masakan ini adalah jamuan penghormatan. Tidak ada acara penting, baik keluarga maupun adat, yang tidak menyertakan ikan kuah pala Banda di meja. Masakan ini dianggap sebagai wujud syukur atas laut yang memberikan kehidupan dan pala yang membawa sejarah bagi negeri mereka. Dalam kesehariannya, ikan kuah pala Banda ini sering disajikan bersama nasi putih yang hangat, sambal colo-colo, dan kadang ditemani papeda. Nah, konon semakin sering masakan ini dibuat dengan hati, semakin terasa jiwa Bandanya. Banyak orang yang pertama kali mencicipinya menggambarkan rasa masakan ini seperti sedikit pedas, sangat segar, dan hangat di tenggorokan. Kombinasi yang membuat tubuh terasa nyaman, seolah baru meminum wedang rempah ala Maluku. Bagi masyarakat Banda, kuah pala bukan sekedar masakan, melainkan cara mereka menjaga identitas yang telah melewati kolonialisme, perdagangan global, sampai era modern. Nah, kalau Sobat Jalan-Jalan berkunjung ke Banda, jangan lewatkan ya, kesempatan mencicipi hidangan ini langsung dari dapur masyarakat. Banyak keluarga di Banda yang dengan senang hati memasakkan ikan kuah pala bagi tamunya, sebagai bentuk keramahan khas Maluku. Pengalaman menyantapnya pun, sambil memandang laut Banda yang biru jernih, benar-benar memberikan kesan yang tidak terlupakan. Dan uniknya, setiap keluarga pasti memiliki takaran pala dan jahe yang berbeda. Dan itulah alasan kenapa rasa ikan kuah pala Banda tidak pernah benar-benar sama di tiap rumahnya. Tapi itulah keindahan, tradisi hidup, dan setiap keluarga adalah penjaga rasa. Sobat Jalan-Jalan, demikian kisah tentang ikan kuah pala Banda. Sebuah hidangan pesisir yang membawa aroma laut, sejarah rempah, dan kehangatan budaya dalam satu mangkuk. Masakan ini mengajarkan, kuliner bukan hanya soal rasa, tapi juga perjalanan panjang yang membentuk identitas sebuah rasa. Dan semoga suatu hari Anda bisa merasakan sendiri sensasi kuah pala otentik dari Kepulauan Banda. Sampai jumpa di perjalanan rasa berikutnya bersama Jalan-Jalan Asik di Pro 1. Sampai jumpa.

0: Apa definisi hunian layak menurut pengamat tata kota Universitas Negeri Semarang? Simak penjelasan Tiasa Adi Magistra berikut ini.
1: Definisi hunian layak itu kalau kita melihat dari beberapa literatur, ini setidaknya rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak itu setidaknya memiliki 4 kriteria. Yang pertama itu adalah kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 meter persegi per kapita atau kemudian yang kedua adalah ketahanan

ketika berikutnya adalah memiliki akses terhadap air minum yang layak, ya, penyediaan air bersih tentunya untuk minum. Dan yang keempat adalah memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Nah, keempat hal inilah yang kemudian menjadi kriteria untuk mengklasifikasikan bahwa sebuah rumah itu dikatakan sebagai hunian atau rumah yang layak.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradiorri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Di sore hari ini ya, tepatnya 16 Agustus, pendengar, korban meninggal dunia akibat gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi 53 orang berdasarkan data pendengar ya. Disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Abdul Muhari menyampaikan sore ini total tercatat 53 jiwa meninggal dunia pendengar. Sementara itu BNPB melaporkan korban luka akibat gempa yang dirawat di fasilitas kesehatan berjumlah total 135 jiwa pendengar. BNPB juga melaporkan ada 154 unit rumah sakit rusak berat pendengar, 49 unit rusak sedang, dan 38 unit rusak ringan akibat gempa. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang NTT pada Sabtu kemarin pendengar, 15 Agustus, berpusat di Kabupaten Nagakeo pendengar. Dan pemerintah Provinsi NTT ya, Pemprov NTT telah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi NTT pendengar selama 14 hari terhitung mulai 15 hingga 28 Agustus 2026. Ini untuk update terbaru per sore tadi pendengar, dan kita harapkan memang semoga lekas membaik ya yang ada di NTT, dan kita harapkan semoga bantuan yang ada dari semua pihak ya, tidak hanya masyarakat dan juga pihak-pihak terkait saja, bisa langsung didistribusikan dengan baik di wilayah yang terdampak.

Halo Indonesia, sudah tahu ya pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, keputusan pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 31 Desember 2024 lalu. Alasannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, pembatalan ini sebenarnya membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penundaan kenaikan PPN diharapkan harga barang dan jasa akan tetap sama, tetap stabil. Hal ini pun akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis tanpa mesti khawatir terhadap penurunan permintaan akibat kenaikan pajak yang terjadi. Eits, jangan senang dulu. Keputusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan bisnis kita. Kebijakan pemerintah dapat saja berubah-ubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Pelaku usaha selalu perlu waspada dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau perlu, milikilah kemampuan untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Sering-seringlah membaca dan ikuti perkembangan yang ada. Biar Anda sebagai pelaku bisnis nggak kudet, saya pun teringat sebuah buku klasik tentang perubahan yang ditulis dalam bentuk cerita, Who Moved My Cheese, yang ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini bicara soal kenyataan pahit bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan baru. Nah, sekarang mari kita jadikan pembatalan ini sebagai sebuah momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha kita. Dan tetaplah waspada. So, siapkah Anda menghadapi tantangan perubahan yang mungkin akan terjadi di depan? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Semarang sore ini pendengar segera usai ya, karena mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan terima kasih saja untuk Anda yang sudah mendengarkan sedari tadi. Pendengar, jangan beranjak frekuensi dulu, karena tentu Pro 1 masih akan menghadirkan informasi dan lagu-lagu pilihan sampai jam 12 malam nanti. Pendengar, gantian Semarang malam ini ya, diawali dengan informasi terlebih dahulu dari dalam dan luar negeri bersama Pro 3 nanti jam 7 tepat. Pendengar, pastikan jangan kemana-mana. Saya Agil pamit terlebih dahulu ya. Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju beskapnya Jawa. Saya sering juga pakai beskap Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi, warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju beskapnya Jawa. Saya sering juga pakai beskap Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
6: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
7: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
6: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
8: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27.
9: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih Mas, mau bagi orang awam?
8: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
6: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
10: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu Ditreskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, Tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar. Tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
10: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
11: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
10: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
12: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
13: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
12: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
13: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
14: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini kan seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
13: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
16: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henryku menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
16: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henryku menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan prioritas penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
17: Artinya gini, dinas kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkan lah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustulang dan rumah sakit.
16: Ridwan menambahkan, dinas kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
19: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Harus pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
19: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga. terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
20: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan, jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di puskesmas atau puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
19: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutla masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude di Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chiong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dalam siaran Rohani Katolik di RRI Semarang. Pada hari ini bersama saya, Tika, penyuluh agama Katolik Kabupaten Wonogiri. Salam sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Merdeka! Hari ini kita akan mendalami Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan ayat 56. Saudara-saudari pendengar yang terkasih di dalam Kristus, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaannya kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa melalui siaran rohani ini. Tidak terasa, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun ini, kita merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. 81 tahun bukanlah waktu yang singkat. Di dalam perjalanan bangsa ini, kita telah melewati berbagai macam pengalaman. Perjuangan, pengorbanan, keberhasilan, kegagalan, tantangan, perubahan zaman, dan berbagai persoalan yang terus menguji persatuan kita. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ada darah, air mata, doa, keberanian, pengorbanan, dan perjuangan para pendahulu kita. Karena itu, kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan dengan upacara, lomba, dan berbagai kemeriahan. Kemerdekaan juga merupakan tanggung jawab. Pertanyaan bagi kita sebagai orang Katolik adalah, apa yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan bangsa ini? Bagaimana iman kita kepada Kristus dapat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat? Baik saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan adalah terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan menceraiberaikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang itu, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini
Kita merenungkan dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Kisah ketika Maria mengunjungi Elisabet dan mengumandangkan kidung pujian yang kita dengar sebagai Magnificat. Yang pertama, Maria adalah pribadi yang tidak berhenti pada dirinya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil Lukas dikisahkan bahwa setelah menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa dirinya akan menjadi ibu Yesus, Maria segera berangkat menuju daerah pegunungan untuk mengunjungi Elisabet. Maria sedang mengalami sesuatu yang luar biasa. Ia mengandung sang juru selamat. Dan ia baru saja menerima panggilan besar dari Allah. Namun Maria tidak kemudian berkata, "Saya sedang mengalami berkat besar. Saya harus memikirkan diri saya sendiri." Tidak. Maria justru bergegas pergi menemui Elisabet. Di sini kita menemukan sebuah teladan iman yang sangat indah. Orang yang sungguh mengalami kasih Allah tidak akan berhenti pada dirinya sendiri. Kasih Allah mendorong seseorang untuk bergerak menuju sesamanya. Maria menerima rahmat, kemudian ia berbagi rahmat. Maria menerima kabar sukacita, kemudian ia membawa sukacita itu kepada orang lain. Maria mengalami karya Allah dalam kehidupannya. Kemudian ia hadir bagi Elisabet yang juga sedang membutuhkan pendampingan. Inilah semangat yang sangat penting untuk kita renungkan dalam konteks kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kemerdekaan bukan hanya kebebasan untuk diri sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, apa arti kemerdekaan bagi kita? Seringkali kemerdekaan kita pahami sebagai kebebasan. Kita bebas untuk hidup, kita bebas untuk bekerja, kita bebas untuk berpendapat, kita bebas untuk beribadah, kita bebas untuk menentukan masa depan. Semua itu benar. Tetapi sebagai orang beriman, kita perlu bertanya lebih dalam. Apakah kebebasan saya hanya untuk kepentingan saya sendiri? Kalau saya bebas, apakah saya juga memberi ruang kepada orang lain untuk hidup bebas? Kalau saya memiliki rezeki, apakah saya juga peduli kepada mereka yang berkekurangan? Kalau saya memiliki pendidikan, apakah saya membantu anak-anak yang kesulitan belajar? Kalau saya memiliki kedudukan, apakah saya menggunakannya untuk pelayanan? Kalau saya memiliki kemampuan, apakah saya menggunakannya untuk membangun masyarakat? Inilah semangat yang dapat kita pelajari dari Bunda Maria. Maria tidak menggunakan rahmat yang diterimanya hanya untuk dirinya. Ia pergi, ia hadir, ia membantu, ia melayani. Maka, kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga dari bebas dari rasa egoisme, keserakahan, kebencian, intoleransi, korupsi, kekerasan, dan ketidakpedulian. Kita memang telah merdeka sebagai bangsa, tetapi perjuangan belum selesai. Kita masih harus berjuang agar bangsa ini semakin bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, diskriminasi, kekerasan, dan perpecahan. Yang ketiga, jiwaku memuliakan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Maria bertemu dengan Elisabet, Maria mengucapkan sebuah kidung yang sangat indah. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Inilah yang disebut Magnificat. Maria menyadari bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya bukan semata-mata karena kekuatannya sendiri. Ia menyadari bahwa semuanya adalah karya Allah. Maria berkata bahwa Tuhan telah memperhatikan kerendahan hati hambanya. Ia adalah sebuah sikap
kerendahan hati. Dan sikap seperti inilah yang juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang hanya bangga dengan kekayaannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu bersyukur, menghargai perjuangan para pendahulu, mengakui kekurangan, dan terus berusaha memperbaiki diri. Sebagai orang Katolik, kita pun dipanggil untuk memiliki sikap demikian. Ketika kita berhasil, jangan sombong. Ketika kita memiliki jabatan, jangan merasa paling penting. Ketika kita memiliki kekayaan, jangan memandang rendah orang lain. Ketika kita memiliki pendidikan, jangan meremehkan mereka yang kurang beruntung. Karena semua yang kita miliki pada akhirnya adalah anugerah Tuhan. Maka kita berkata kepada Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Bukan, lihatlah betapa hebatnya saya. Tetapi lihatlah betapa baiknya Tuhan. Yang keempat, Tuhan berpihak kepada yang kecil dan lemah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Magnificat, Maria berkata, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Maria juga berkata bahwa Tuhan melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Pesan ini sangat kuat. Allah memperhatikan orang kecil. Allah memperhatikan mereka yang lemah. Allah memperhatikan mereka yang lapar. Allah memperhatikan mereka yang tidak mempunyai suara. Karena itu, kehidupan berbangsa yang sesuai dengan kehendak Allah adalah kehidupan yang tidak meninggalkan siapapun. Peringatan kemerdekaan hendaknya menjadi kesempatan untuk bertanya, apakah masih ada saudara kita yang tidak merdeka karena kemiskinan? Apakah masih ada anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak? Apakah masih ada keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari? Apakah masih ada orang yang merasa tersingkirkan? Apakah masih ada saudara yang mengalami diskriminasi karena perbedaan suku, agama, budaya, atau keadaan sosial? Jika jawabannya masih ada, maka tugas kita belum selesai. Kemerdekaan harus terus diisi dengan tindakan nyata. Yang kelima, gereja dipanggil menjadi berkat bagi bangsa. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, sebagai umat Katolik, kita hidup di tengah bangsa Indonesia. Kita bukan orang asing bagi bangsa ini. Kita adalah bagian dari Indonesia. Kita mempunyai tanggung jawab untuk membangun bangsa. Iman Katolik tidak boleh hanya berhenti di dalam gereja. Imam harus tampak dalam kehidupan sehari-hari. Kita pergi ke gereja pada hari Minggu, kita berdoa, kita membaca kitab suci, kita menerima Ekaristi. Tetapi setelah itu, kita dipanggil untuk membawa semangat Kristus di tengah masyarakat. Di rumah, kita menghadirkan kasih. Di sekolah, kita menjadi pribadi yang jujur. Di tempat kerja, kita bekerja dengan tanggung jawab. Di masyarakat, kita membangun kerukunan. Di lingkungan, kita membantu mereka yang membutuhkan. Di media sosial, kita menyebarkan kebaikan dan tidak menyebarkan kebencian. Dalam kehidupan berbangsa, kita menghargai perbedaan. Inilah bentuk konkret menghidupi iman Katolik sekaligus mengisi kemerdekaan. Yang keenam, Maria mengajarkan semangat persaudaraan. Saudara-saudari yang terkasih, Maria pergi mengunjungi Elisabeth. Ada sebuah hal menarik. Maria tidak datang untuk mencari keuntungan. Ia datang untuk berbagi kehidupan. Ia datang untuk memberikan perhatian. Ia datang untuk menemani. Semangat inilah yang sangat dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini.
Kita hidup di tengah masyarakat yang sangat beragam. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda pilihan, berbeda latar belakang. Perbedaan bukan alasan untuk saling membenci. Justru perbedaan adalah kekayaan bangsa Indonesia. Karena itu, dalam menyongsong kemerdekaan ke-81 ini, mari kita kembali menghidupi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil menjadi pembawa damai. Ketika ada perselisihan, kita menjadi penengah. Ketika ada kebencian, kita menghadirkan kasih. Ketika ada perpecahan, kita membangun persatuan. Ketika ada kesulitan, kita hadir membantu. Ketika ada orang yang merasa sendirian, kita menjadi sahabat. Inilah wajah gereja yang hadir di tengah bangsa. Yang ketujuh, kemerdekaan yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita berpikir, saya ini hanya orang biasa, apa yang bisa saya lakukan untuk bangsa? Jangan berpikir demikian. Maria juga bukan seorang penguasa. Maria bukan seorang pejabat. Maria bukan seorang tokoh politik. Maria adalah seorang perempuan yang sederhana dari Nazaret. Tetapi melalui kesediaannya berkata, "Aku ini hamba Tuhan." Allah berkarya melalui dirinya. Demikian pula dengan kita. Kita pun bukan pejabat. Kita mungkin bukan orang kaya. Kita mungkin bukan tokoh terkenal. Tetapi kita bisa melakukan hal-hal sederhana. Kita bisa mulai dari keluarga, menjadi orang tua yang penuh kasih, menjadi anak yang hormat kepada orang tua, menjadi guru yang mendidik dengan ketulusan, menjadi pegawai yang jujur, menjadi pengusaha yang adil, menjadi tetangga yang peduli, menjadi warga negara yang taat aturan, menjadi pengguna media sosial yang bijaksana, menjadi umat Katolik yang toleran dan terbuka. Hal-hal sederhana tersebut merupakan bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Yang ke-8, dari aku menjadi kita. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu persoalan manusia zaman sekarang adalah terlalu kuatnya kata aku. Aku mau. Aku ingin. Aku harus mendapatkan. Aku harus menang. Aku harus dipuji. Aku harus diutamakan. Tetapi Maria mengajarkan kita bergerak dari aku menuju kita. Maria tidak hanya memikirkan dirinya. Ia memikirkan Elisabet. Ia memikirkan karya keselamatan Allah. Ia memikirkan generasi yang akan datang. Demikian pula, bangsa Indonesia membutuhkan manusia-manusia yang tidak hanya bertanya, apa yang saya dapatkan dari Indonesia? Tetapi juga, apa yang dapat saya berikan bagi Indonesia? Ini pertanyaan sederhana tetapi sangat dalam. Apa yang dapat saya berikan? Waktu, tenaga, pengetahuan, keterampilan, perhatian, doa, harta, pelayanan, bahkan sebuah senyum dan sapaan yang tulus pun dapat menjadi bentuk pelayanan. Apa yang bisa kita refleksikan dari renungan hari ini? Saudara-saudara yang terkasih, dalam suasana HUT Kemerdekaan RI ke-81, marilah kita berhenti sejenak. Mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya sudah menjadi pribadi yang membawa damai? Apakah kehadiran saya membuat orang lain merasa diterima? Apakah saya masih mudah membenci orang yang berbeda dengan saya? Apakah saya sudah peduli kepada mereka yang miskin dan membutuhkan? Apakah saya menggunakan kebebasan saya dengan penuh pertanggungjawaban? Apakah saya sudah menjaga persatuan bangsa? Apakah iman Katolik saya sungguh tampak dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang paling penting, apakah saya sudah mengisi kemerdekaan dengan kasih?
Maria mengajarkan kepada kita bahwa iman bukan hanya tentang menerima berkat Tuhan. Iman juga berarti bersedia menjadi berkat bagi orang lain. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa.

Berikanlah kepada para pemimpin bangsa kami kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan hati yang melayani. Jauhkanlah bangsa kami dari korupsi, kekerasan, kebencian, keserakahan, dan perpecahan. Tumbuhkanlah semangat persaudaraan di antara seluruh masyarakat Indonesia. Ajarlah kami menghargai perbedaan. Ajarlah kami untuk tidak mudah menghakimi. Ajarlah kami untuk mampu mendengarkan. Ajarlah kami untuk peduli kepada mereka yang miskin, lemah, tersingkir, dan membutuhkan pertolongan. Seperti Maria yang bergegas mengunjungi Elisabet. Jadikanlah kami umat-Mu yang tidak hanya pandai berdoa, tetapi juga mau hadir dan melayani. Semoga melalui kehidupan kami, Indonesia semakin menjadi negeri yang damai, adil, sejahtera, dan penuh persaudaraan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan bendera merah putih, bukan hanya tentang mengikuti upacara, bukan hanya tentang lomba dan perayaan. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi kita untuk bertanya, apa yang sudah saya lakukan bagi bangsa ini? Maka marilah saudara yang terkasih, kita mengisi kemerdekaan dengan penuh sukacita, dengan penuh persaudaraan, dengan kejujuran, dengan pelayanan, dan marilah kita membangun bangsa Indonesia ini dengan penuh semangat. Tuhan Yesus memberkati.

0: Info Pro 1.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menargetkan pembangunan pelabuhan darat atau dry port di kawasan industri terpadu Batang harus selesai dalam, sudah selesai dalam 2 tahun ke depan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memboyong sejumlah pengelola kawasan industri, BUMD hingga dinas terkait untuk melakukan studi komparatif ke Cikarang Dry Port, Bekasi. Tim SAR BPBD Kabupaten Temanggung meningkatkan kesiapsiagaan di kawasan Gunung Sindoro, terutama Base Camp Grasindo, Kledung, menyusul peningkatan jumlah pendakian pada malam 17 Agustus dan libur panjang. Kepala Pelaksana BPBD, Totok Nur Setianto Temanggung, mengatakan petugas bersama pengelola Base Camp melakukan pemantauan dan juga menghimbau kepada pendaki untuk berhati-hati selagi menjaga kondisi dalam jalur pendakian.
0: Info Pro 1.
2: Melatih Kejujuran, Produksi LPP RRI Sungailian. Suasana di ruang makan. Intan sedang melayani suaminya. Raka, sang suami, baru selesai sarapan.
3: Bun, jadi nggak ke minimarket sore nanti? Katanya mau belanja bulanan, sekalian cari promo.
4: Tapi kayaknya nggak jadi deh ya ke minimarketnya. Bunda mau belanja ke warung Busari aja. Itu loh warung sebelah gang kita. Kasian, dagangannya sepi. Padahal dia jujur banget loh. Hitung-hitung kita berkontribusi membantu menghidupkan perekonomian di sini.
3: Betul juga ya Bun. Harganya juga lebih bersahabat. Paling beda dikit sih. Tapi ya udah deh, kita belanja di sana aja.
2: Ibu Sari mengambil minyak kemasan di warungnya sendiri untuk keperluannya dan menuangkan ke wadah minyak ukuran 1 liter dan berbicara ke suaminya Pak Dahlan yang kebetulan lagi di dapur.
5: Loh, ini katanya 1 liter Pak, tapi kok cuma 800 mili? Banyak banget kurangnya Pak.
6: Hah? Masa sih Bu? Itu kan memang sudah dikemas toh minyaknya. Kita juga ambil dari distributor langganan kita. Semua segel utuh, kita nggak ubah-ubah.
5: Ibu mau cek dulu ke warung kita, Pak. Jangan-jangan semua merek yang kita jual, takarannya semua kurang, Pak. Nggak enak loh sama pelanggan.
2: Ibu Sari mengambil minyak kemasan di tokonya, lalu menimbangnya sendiri dengan timbangan digital di warung.
5: Loh, beneran Pak, semua minyak dengan merek yang sama takarannya kurang dari 1 liter Pak. Tapi yang kemasan premium ini takarannya justru pas. Ya udah Pak, gini aja, besok distributor langganan kita kan masuk, tukar aja minyak ini dengan merek yang lain. Gak apa-apa kan harganya mahal dikit, yang penting takarannya pas.
6: Iya Bu, nanti Bapak ngomong sama Pak Juanda. Kita retur aja minyaknya dengan merek lain. Bapak jadi terbebani kalau takarannya jadi kurang begini.
2: Di sela obrolan suami istri ini, datanglah pembeli ke warung Ibu Sari untuk membeli minyak.
7: Bu, beli minyak yang biasa ya, 1 liter.
5: Bu Nana, minyaknya ada yang biasa ibu beli. Tapi saya menawarkan dengan merek lain ya, paling 16.000 Bu.
7: Emang kenapa Bu Sari? Ini kebetulan saya bawa uangnya pas-pasan lagi Bu.
5: Ini loh Bu, minyak yang biasa ibu beli ternyata takarannya kurang dari 1 liter. Itu memang dari distributor ya Bu. Tadi nggak sengaja saya mau pakai minyak itu. Pas saya mau pakai untuk kebutuhan sendiri, begitu saya tuang ke wadah, nggak penuh. Saya cek di timbangan, betul, emang kurangnya banyak. Udah bawa aja dulu Bu minyaknya, nanti aja kurangnya.
7: Walah, yaudah Bu, makasih ya. Kalau gitu lebih baik tukar aja lah Bu sama distributor langganan Ibu itu.
5: Rencananya memang kita mau retur.
2: Suara TV terdengar di latar. Berita Breaking News.
8: Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah memberikan sanksi kepada 66 distributor dan pengecer yang melanggar penjualan minyak. Hal ini sebagai hasil dari pengawasan distribusi minyak.
5: Pak, dengar gak? Berarti benar ya? Kita kena juga jual minyak kemasan yang takarannya kurang.
6: Iya Bu, manalah kita tahu Bu apa yang mereka jual. Kita hanya memberi dari distributor. Nanti bapak bilang minta ditukar sama merek yang lain. Wajar dong kita komplain ke distributor.
5: Gak apa-apa pak, meskipun harganya nanti lebih mahal, asal jujur dan sesuai takaran, insya Allah berkah.
2: Ibu Sari sedang menata rak. Pembeli, Mbak Lilis masuk membawa dompet kecil.
5: Mbak Lilis, ini minyak pesanannya kemarin. Gak apa-apa ganti merek ya, takarannya dijamin pas walau harganya naik 1000.
9: Aduh Bu, saya cuma bawa uang pas, gimana ya?
5: Gak apa-apa, kekurangannya nanti aja.
2: Ibu Sari sedang menghitung belanjaan Mbak Intan.
5: Jadi totalnya 240.000 Bu.
4: Bu Sari, sepertinya hitungan Ibu kurang deh kalau di catatan saya. Harusnya 290.000.
5: Wah, iya ya. Masa sih, Bu? Kita hitung ulang ya biar sama-sama enak.
2: Sambil menghitung belanjaan.
5: Wah, Mbak Intan benar. Saya yang salah hitung. Makasih ya, Mbak. Untung Mbak jujur.
4: Biasa aja, Bu. Kadang-kadang ada masanya kita keliru.
2: Lalu, Ibu Sari mengambil plastik kecil dari belakang meja.
5: Nih, saya ada kue buatan sendiri, Mbak Intan. Cicipin ya, siapa tahu cocok di lidah. Kalau enak, minggu depan saya mau jual di sini juga.
4: Wah, makasih banget, Bu Sari. Rezeki anak soleh ini namanya.
2: Di tengah kecurangan yang merajalela, kejujuran menjadi cahaya kecil yang menerangi lingkungan. Pedagang jujur bukan hanya menjual barang, tapi juga menanamkan nilai pada masyarakatnya.

0: Selamat malam pendengar Plus 1, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali saya Aldi bisa menemani Anda. Kita bertemu di hari Minggu ya. Mungkin banyak sekali aktivitas yang sudah Anda lakukan di hari ini. Bagaimana hari Minggunya gitu ya. Persiapan untuk upacara besok pagi. Atau mungkin juga masih banyak ya aktivitas yang dilakukan malam hari ini. Yang jelas ada saya Aldi yang siap menemani Anda sampai nanti jam 12 malam pendengar. Kita akan mulai segmen ngobrol pada malam hari ini ya. Untuk topik malam hari ini seputar bahasa dan juga sastra pendengar. Salah satu hal yang mungkin juga menarik untuk dibahas adalah terkait dengan bahasa Jepang ya. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk membahas terkait dengan Kodokushi pendengar. Ini merupakan cermin perubahan sosial di Jepang dan juga pelajaran bagi Indonesia. Seperti apa ya, nanti kita akan hubungkan bersama dengan narasumber kita pendengar, dosen bahasa dan kebudayaan Jepang dari Undip, ada Naisha Nur Dwi Agusta Eshum MSI yang sudah kita hubungi lewat telepon. Selamat malam, Bu Nisia.
1: Malam.
0: Semoga sehat kabarnya ya, Bu ya.
1: Amin.
0: Kita akan bahas, Bu, ini terkait dengan Jejepangan gitu ya. Tapi dari sisi budaya, itu adalah Kodokushi. Ini merupakan sebuah cermin perubahan sosial di Jepang dan juga mungkin kita bisa belajar di sana gitu ya. Ini kenapa yang dipilih topik ini, Bu? Apakah memang sangat relevan dengan kondisi zaman sekarang atau ada alasan apa ini?
1: Iya, benar sekali Kak. Ya apalagi Indonesia sekarang kan mulai modernisasi, urbanisasi juga meningkat. Kemudian relasi hubungan sosial tuh saya lihat udah sedikit merenggang gitu. Dan juga banyak sekali lansia-lansia yang tinggal sendirian di rumah ya. Gitu. Jadi saya ngerasa kok kayak ada kesamaan seperti yang dialami di Jepang. Seperti itu.
0: Kalau untuk Kodokushi sendiri ini artinya atau sebentuknya bentuk seperti apa nih, Bu?
1: Kodokushi itu istilah dalam bahasa Jepang yang artinya adalah meninggal dalam kesendirian.
0: Oke.
1: Okay. Jadi memang sih meninggal sendiri ya,
0: sendiri nggak ngajak-ngajak ya.
1: Tetapi maksudnya biasanya kan kalau orang mungkin sedang ajalnya itu kan pasti ditemani oleh orang, oleh keluarga, orang tercinta atau anak atau istri gitu ya, atau suami gitu. Nah, mereka ini benar-benar karena mereka kebanyakan tuh mereka karena hidup sendiri mas, hidup sendiri, nggak punya sanak saudara, mereka sakit sendirian, semua hal mereka lakukan sendiri, kesakitan dan lain-lain pun sendiri, sehingga tidak ada orang yang menemaninya gitu sampai akhir ajalnya, sampai dia ditemukan pun itu tidak ada orang yang menemani seperti itu.
0: Baik, ini juga sering ya kita ya, lihat di berita-berita bahkan juga di film-film gitu ya, pengaruhnya pasti banyak Bu. Kenapa kok sampai orang bisa seterlupakan itu ya? Ini kalau kita tarik ke belakang, ini penyebabnya karena apa nih? Karena sebuah kebiasaan yang turun-temurun kah, atau perubahan zaman aja, atau hanya ada di Jepang aja gitu Bu yang membuat ini menjadi sebuah budaya yang sangat apa ya, unik gitu ya?
1: Jadi sebenarnya kalau ditarik dari ke belakang, ini adalah ya salah terbesarnya adalah perubahan sosial tentunya ya Kak ya. Jadi memang setelah tahun 90-an itu kan ekonomi Jepang udah nggak begitu bagus ya, banyak layoff, banyak orang yang kerjanya menjadi sektor non formal gitu ya, kemudian banyak juga orang yang mungkin sudah tidak mau menikah dan lain-lain, sehingga itu memicu untuk yang biasanya keluarga di Jepang itu biasanya dalam satu rumah tuh ada ibu, nenek, kakek, kayak Chibi Maruko-chan mungkin kakaknya tahu itu kan,
0: Doraemon
1: tinggal
0: juga
1: sama
0: sih.
1: Nenek, kakek, paman, bibi dan lain-lain itu satu rumah. Nah, sejak modernisasi 80-an sampai 90-an itu kan mulai nuclear family ya Kak ya, family kecil cuma bapak, ibu sama anak. Dan itu kalau yang menikah, kalau yang nggak menikah berarti mereka akan hidup sendirian gitu sampai akhir ajalnya seperti itu. Dan juga dipicu sama urbanisasi, kemudian ada ini Kak, individualisme ketika di perkotaan gitu ya, apalagi di Jepang itu kan orang yang mostly menghargai privatisasi manusia lain gitu ya, jadi mereka tidak begitu ikut campur dengan urusan orang lain, tapi jadinya kan kayak neglect ya, jadi kayak acuh gitu ya, jadi itu akan mempengaruhi juga hubungan mereka dengan tetangga mereka, sehingga orang yang kesakitan atau mungkin tidak punya teman, tidak punya sanak saudara, ya mereka keep sendiri aja sampai mungkin mereka sakit sampai meninggal, ya mereka sendirian aja seperti itu.
0: Baik, ini kalau dilihat dari sisi apa ya, kepribadian Bu, ini adakah pengaruhnya gitu ya? Karena kan ada yang bilang bahwa orang di Jepang itu juga sangat-sangat ada yang sangat tertutup, bahkan juga kayak selalu minta maaf. Ini kan sesuatu yang sebenarnya bagus, tapi juga efek negatifnya seperti apa sih Bu, kalau dilihat dari budaya itu sendiri?
1: Ya benar-benar, ya memang budaya itu positif dan negatif ya kak ya. Jadi ketika ada satu hal, oh bagus ya menghargai privatisasi manusia gitu ya, oh selalu minta maaf ya, tetapi ada suatu ketika jadi sungkan untuk meminta tolong itu loh ya, padahal sejatinya kan manusia kan makhluk sosial ya kak ya, tetap membutuhkan orang lain gitu, dan membutuhkan orang untuk dimintain bantuan. Jadi sebenarnya di kasus Kodokusi itu ada yang memang lansia, dia tinggal sendirian, ini ada cases di Jepang, dia tinggal sendirian tetapi dia masih berinteraksi dengan tetangganya seperti itu. Tetapi kan tetangganya kerja dan lain-lain, pasti tidak bisa bertemu terus gitu ya. Tapi si lansia ini tuh sudah berpesan, nanti kalau rumah saya lampunya nggak mati-mati gitu misalnya, saya lupa matiin atau bagaimana, berarti saya udah nggak ada. Kayak gitu. Ada lansia juga yang berpesan seperti itu kepada tetangganya. Ada juga yang benar-benar membatasi relasi sosial itu. Itu. Jadi memang ada positif dan negatif gitu ya. Tapi memang kembali lagi karena lingkup perkotaan, kemudian kesibukan, kemudian hubungan komunikasi mulai berkurang, individualisme itulah yang mempengaruhi orang untuk tidak mau merepotkan.
0: Baik. Jadi kan ada perubahan trennya di tadi ya, 80s ya, 80-an sampai dengan masyarakat modern gitu ya Bu ya. Ini kalau untuk perubahan sosial sendiri, sesuatu ini kan sifatnya perlahan-lahan atau mungkin cepat Bu? Karena juga ini kita lihat nih, semakin sepi kan, kayak generasi kelahiran juga berkurang, bahkan juga sampai hampir minus gitu ya. Kemudian hal modern apa yang akhirnya membuat mereka ini bertahan dengan hal tadi gitu Bu? Kenapa kok tidak ada perubahan atau mungkin juga apa nih yang membuat zaman sekarang jadi semakin susah untuk anak, orang-orang di Jepang sendiri untuk berubah ini?
1: Sebenarnya kalau dari sisi pemerintah sudah apa ya, menyiapkan kayak dewan yang untuk divisi yang untuk mendata para lansia itu yang tinggal sendirian, kemudian melakukan pengawasan, itu sebenarnya ada. Tapi kan mereka tidak setiap hari bisa ya, setiap menit, setiap detik, padahal ajal kan bisa kapan aja. Seperti sebenarnya pemerintah itu sudah cukup giat untuk memperhatikan warganya. Tapi kembali lagi ketika antar tetangga tidak saling berkomunikasi gitu ya, ataupun dengan anak, kalau punya anak, kalau nggak punya anak misal, itu juga tentu saja menyulitkan juga.
0: Jadi ini sesuatu yang kayaknya banyak terjadi di negara-negara maju ya Bu ya. Kalau kita lihat di Asia sendiri, ini kan kayak Korea sama Jepang hampir paralel gitu ya. Apa yang kemudian membuat ini agak berbeda dengan Asia Tenggara Bu? Asia Tenggara ini kan kayak kita ini kan kayak kebanyakan orang malahan gitu ya. Perbedaannya masih membatasi Asia Timur dengan Asia Tenggara sendiri Bu, dengan hal kayak Kodokushi ini.
1: Betul-betul. Nah, mungkin Asia Tenggara belum secepat kemajuannya dengan Jepang pada saat itu, gitu ya, tahun 90-an gitu ya. Mereka sudah modernisasi banget, sudah perekonomiannya sudah maju pesat, semua pada urbanisasi ke kota, kayak gitu ya. Jadi, tentu itu akan mempengaruhi hubungan relasi mereka dengan tempat mereka tinggal. Nah, kalau di Indonesia kan ada nilai-nilai kayak gotong royong gitu ya, masih mau ikut campur urusan orang. Nah, kalau orang Jepang tuh nggak mengenal itu gitu ya, urusanmu ya urusanmu gitu, saya tidak ikut gitu. Tapi kalau di Indonesia kan masih ada lah keinginan untuk tahu ya, tahu kabarnya orang seperti itu sih. Kemudian ya sebenarnya dari sebelum modernisasi itu Jepang tuh sangat ya sama kayak di Indonesia, sangat empati, sangat apa tuh guyup, bahkan di sana juga ada RT RW juga gitu ya. Jadi memang modernisasi, urbanisasi itu membawa dampak dan dampak perubahan sosial yang sangat besar seperti itu. Dan kalau di Indonesia, kalau saya lihat mungkin di Jakarta ya, di Jakarta, di Bandung, Surabaya, mungkin di Semarang juga ada yang mungkin misal kalau saya ambil di Tembalang misalkan, sekarang anak-anak sekarang pada nggak kenal ya sama teman kosnya gitu, tangga sebelahnya kayak gitu, itu juga bisa mempengaruhi juga gitu kan, karena beberapa juga ada kasus yang mahasiswa juga meninggal setelah beberapa hari seperti itu.
0: Meskipun belum se-ekstrim yang di Jepang, tapi ada bibit kesana gitu ya. Nah ini kalau melihat dari sebuah tren, ini kan berarti ada media populernya gitu ya Bu ya. Nah kita tahu nih Jepang ini kan sangat kaya dengan populer, seperti ada manga, anime juga, bahkan juga mereka punya subculture ya, kayak dulu ada Harajuku lah, ada apa-apa. Ini kalau di Jepang sendiri yang mungkin tidak banyak orang tahu nih ya Bu ya, apa sih media apa yang sangat berpengaruh tuh bisa mengubah mindset orang Jepang dengan budaya Kodokushi ini sendiri Bu, yang mendukung gitu? Ada nggak?
1: Mendukung untuk lebih aware ya dengan Kodokushi gitu ya. Oke. Kalau itu saya rasa media berita ya pastinya ya, karena berita apalagi ternyata kondukusi ini bukan terjadi sama orang Jepang aja Kak, ternyata ada kayak orang Vietnam yang istilahnya migran di sana gitu kan, mereka hidup sendiri, kerja, sakit dan lain, tidak ada teman, tidak ada sanak saudara juga, bisa juga. Jadi sekarang kondukusi ini bukan hanya terjadi di orang Jepang aja, tapi juga ada imigran juga. Nah, biasanya berita-berita itu yang lebih cenderung memberitakan tentang kodobushi sih, kayak gitu.
0: Baik. Nah, ini kita undang pendengar untuk bergabung ya, Bu ya. Silakan jika Anda pendengar yang mungkin selama ini hanya tahu hal-hal romantisasi Jepang ya, kayak anime, manga, bahkan juga kayak tempat-tempatnya. Ternyata jauh di, kita juga sempat Bu, bahkan ada kayak sebuah desa yang sudah kosong gitu ya. Sekolah yang juga kosong. Nanti kita akan bahas lagi seperti apa. Dan penting nih bagaimana kita bisa belajar kesan, nanti kita akan bahas ke part itu ya Bu ya. Silakan nih pendengar, jika ada punya pertanyaan boleh bergabung, telepon, SMS, WhatsAppnya 0248316686 atau 0816666886. Kita jeda dulu, kita kembali setelah yang satu ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Dan masih mendengarkan Ngobras, pendengar, kita masih membahas ya terkait dengan budaya Kodokushi bersama dengan Bu Nisia dari Undip. Nah ini kalau ya, sebelum ke Indonesia Bu, ini bagaimana sih Bu contoh apa ya perbedaan way of life gitu ya, yang memang sangat mendasar sekali bagi orang Jepang sama orang Indonesia secara keseluruhan gitu, bisa nggak kelihatan di situ?
1: Kelihatan sih seperti yang disebutkan sama Kak sebelumnya, sering banget mereka tuh meminta maaf gitu ya, merasa mereka memiliki salah, kemudian tidak mau ikut campur urusan orang, kemudian apa namanya, yaitu individualismenya itu juga sih yang sangat-sangat kentara gitu. Dan mereka benar-benar sangat sopan dan sangat menghindari apa ya, clash ya,
0: konflik ya. Nah itu apakah juga apa ya, sampai dengan sekarang juga masih sama gitu, ada gak sih pergeseran-pergeseran yang akhirnya membuat kedua kita sama Jepang tuh gak akan pernah bisa sama gitu Bu, dari sisi apa ya, ke kondisi masa kini ya, meskipun juga kan kita lihat sudah ada medsos, artinya orang sudah bisa meniru atau apa, apakah memang tidak akan pernah bisa sama gitu?
1: Kalau untuk tidak akan pernah sama, saya tidak bisa memprediksi, tetapi ada arah, karena kembali lagi ini sudah mengarah ke urbanisasi, modernisasi, sehingga ada sikap-sikap yang mungkin sudah dimulai di Jepang yang akan terjadi di Indonesia gitu ya. Tapi kembali lagi yang paling membedakan itu saja tentang agama ya. Kalau kita kan masih memiliki kepercayaan, sedangkan mereka tidak gitu ya, lebih banyak kan ateis gitu. Jadi mungkin yang paling membedakan agama sih kalau untuk ke situ. Tapi kalau sikap ya, karena tadi modernisasi dan lain-lain, ada arah tentang individualisme, ada arah tentang relasi sosial, yang hubungan relasi sosial itu renggang kayak gitu, apalagi hubungan dengan orang tua, misal orang tuanya di desa, anaknya di kota, orang tuanya sedang sakit dan lain-lain, itu kan tidak ada yang menemani, tidak ada yang pengawasan dan lain-lain seperti. Dan ketika orang tua ditinggal sendirian di desa gitu, misal, atau tidak di istilahnya anaknya sedang kerja di luar, kan tetangga harusnya saling menjaga itu tetangga. Nah sayangnya kalau di perkotaan itu tidak ada hubungan antar tetangga itu seperti itu. Kalaupun di desa pun sekarang desa di Jepang juga sudah mulai sepi kan.
0: Baik. Nah ini kalau untuk Indonesia tadi sudah dicontohkan ya, ada tanda-tanda mengarah ke sana kayak di kota-kota besar gitu ya. Penyebabnya apa sih Bu? Kalau misalkan di Jepang nih, apakah juga sama gitu ya penyebabnya dengan case yang ada gitu?
1: Ya kalau untuk perubahan sosial yang modernisasi, urbanisasi, ditemukan benang merahnya seperti itu, di mana kerenggangan sosial, hubungan komunikasi sudah mulai berkurang, dan kebanyakan lebih banyak kan di media sosial. Nah Jepang sendiri itu sebenarnya masyarakatnya itu cukup vokal, tapi vokalnya itu cuma di medsos, tetapi ketika di dunia nyata itu mereka cenderung seperti acuh gitu, dan tidak ya tadi menghindari konflik secara langsung, tetapi kalau di media mereka sangat-sangat power kayak gitu ya.
0: Kalau dibandingkan dengan netizen kita gimana Bu? Sama atau beda?
1: Kalau netizen kita mungkin ya
0: barbar ya.
1: Cuitnya juga gitu ya. Nah, kalau di Jepang mungkin cuitnya masih sopan gitu ya, dan memang kalau dalam di Jepang itu tidak banyak istilah-istilah yang kalau di bahasa Inggris kan banyak ya slang-slang kotor gitu ya. Kalau di bahasa Jepang itu tidak eksplisit menyatakan kamu ini ya gitu, tidak gitu ya, jadi lebih menggunakan perumpamaan yang lain seperti itu.
0: Baik. Nah ini kalau dilihat sendiri, apakah memang hanya di kota-kota aja Bu kebiasaan ini bisa muncul gitu ya, kalau dilihat dari tren yang ada saat di Indonesia gitu Bu?
1: Kemungkinan akan dimulainya dari kota ya, seperti itu ya, dari kota. Cuma ada case kemarin saya baca di thread gitu, ada di sebuah, ya masih di kota juga, tetapi bukan di apartemen ya Kak ya, tapi lebih ke ya seperti di cluster kayak gitu ya, seperti di kampung lah gitu ya. Ada kakek-kakek tinggal sendirian, kemudian warga kan sholat subuh gitu kan lewat rumah kakek itu gitu loh, kok ada suara gemericik air, ada lampunya masih nyala dan lain-lain, tuh warga memiliki keinginan untuk cross check gitu ya, keinginan untuk peduli dengan tetangganya, dan ternyata si kakek itu bisa tertolong nyawanya. Nah itu hal seperti itu yang tidak ditemui di Jepang seperti itu. Mereka benar-benar akan tahu, akan pengen tahu ketika si mayat itu benar-benar udah meninggal, sudah berbau busuk, bahkan mayatnya sampai tidak bisa dikenali kayak gitu. Kalau di Indonesia itu masih kayak kepo-keponya itu masih.
0: Iya, itu justru menjadi sisi positif juga ya Bu ya. Hal-hal apa aja sih Bu yang kalau kita bisa cirikan gitu ya, kebiasaan-kebiasaan kita tuh yang kayak sebenarnya kita bisa manfaatkan nih, tapi kadang selama ini salah digunakan masyarakat gitu. Ada nggak contoh-contohnya?
1: Ya paling itu sih lebih ke peduli dengan orang gitu ya, tanpa tanpa kita tuh sok tahu banget gitu ya, tapi lebih memahami kebiasaan tetangga aku apa ya, dia hidup sendirian, kebiasaannya seperti apa, mungkin hal-hal seperti itu perlu di apa ya, dipahami gitu ya, dan mungkin juga bisa diutarakan dulu dengan tetangganya, misal ada hal apapun dikomunikasikan. Seperti yang kasus kemarin itu yang saya pernah teliti itu, yang di Jepang mereka dia tinggal sendirian, tetapi dia sudah berpesan ke tetangganya, kalau lampu rumah saya ini nggak mati-mati, berarti saya nggak ada, saya udah meninggal. Seperti itu. Dia komunikasi sih, core-nya di situ, saya rasa.
0: Baik. Ada yang bertanya, kita boleh bacakan ya Bu ya. Selamat malam, ini dari Theo di Magelang bertanya, apakah fenomena hyper-aging, ini masyarakat dengan porsi lansia tinggi ya, ini juga tidak mampu diimbangi oleh jaringan pengaman sosial yang ada. Nah ini kalau lihat dari orang-orang tua yang mungkin juga mereka nggak bisa seaktif anak muda untuk saling menjaga gitu ya Bu ya. Ini gimana Bu di Jepang Bu?
1: Benar sekali. Nah, memang hyper society itu kan tentu saja membawa beban ya, membawa beban APBN keuangan buat negara. Sebenarnya sudah ada pos-posnya, tapi kembali lagi seperti yang Anda katakan juga, ada lansia itu yang memang memiliki komunitas, ada lansia yang menarik diri dari sosial. Nah, yang menjadi permasalahan adalah yang menarik dari sosial itu yang tidak teridentifikasi, seperti itu, dan mereka tidak melakukan tidak berkomunikasi dan lain-lain, sehingga tidak ada akses ke sana. Bahkan ada di situ di channel NHK pada saat itu ada dinas yang memang untuk mengecek kesehatan, mengecek tentang si lansia tersebut, si lansia itu menolak juga ada kayak gitu. Jadi memang kembali lagi ke individunya itu gitu ya. Ada individu yang lansia itu memang memiliki komunitas, ikut rajut, ikut mengajar, ikut bermain dan lain-lain, ada juga yang memang menarik diri. Nah, kalau yang sudah tinggal sendiri itu ada dinas sosialnya memang yang mendatangi rumah itu, tapi ternyata ada juga yang saya sehat kok, nggak apa-apa, udah kamu pulang aja kayak gitu, bahkan sampai dipaksa.
0: Jadi kayak nggak enakan gitu ya Bu ya, saking nggak enakannya jadi kayak beban tuh milik saya gitu ya kayaknya gitu ya.
1: Jadi nggak mau kayak ngerepotin, padahal sebenarnya itu sudah tanggungan negara untuk memperhatikan si lansia tersebut.
0: Baik, nah ini kan juga pas sih momennya kayak sekarang 17 Agustus, itu kan banyak gotong royong, lomba-lomba atau apa gitu ya Bu ya. Ini kalau kita lihat dari masa kini gitu ya, ini kira-kira hal apa aja, budaya apa aja yang harusnya kita lestarikan supaya yang namanya kode kuci itu bisa dihindari gitu. Bibit-bibitnya bisa hilang tuh dengan kebudayaan apa aja biasanya Bu di Indonesia ya?
1: Kalau saya rasa ya budaya untuk empati dan komunikasi, memahami kita itu tinggal, kita makhluk sosial tidak bisa sendiri gitu. Kadang yang bikin gregetan dan sebenarnya orang Jepang itu adalah mereka tuh tahu mereka tuh membutuhkan orang lain, tapi mereka tuh nggak mau berkata tolong gitu loh. Jadi mungkin budaya tolong itu juga perlu digalakkan gitu ya, kalau memang ada hal-hal yang menyulitkan gitu ya, atau misal tinggal sendirian, tolong ya saya tinggal sendirian, saya nanti kalau ada hal yang tidak diinginkan terjadi, tolong saya dibantu dan lain-lain. Peduli aja sih Kak.
0: Baik, tapi perubahannya gini Bu, contohnya kayak Karang Taruna, zaman sekarang kan juga udah jarang ya, padahal kalau zaman dulu anak-anak muda tuh masih pada mau keluar. Ini kalau kita lihat sekarang juga beda. Kemudian juga untuk iklim bermain anak-anak juga sekarang juga makin apa ya, di rumah lebih aman gitu ya. Apa sih yang membuat generasi mendatang mungkin ya, tantangannya apa jadi untuk bisa tidak terjebak dalam kebudayaan seperti itu?
1: Media ya, karena teknologi itu ya, yang mungkin dengan mungkin komunikasinya kalau memang tidak bisa bertatap muka, dia malu, ataupun sekiranya punya nomor emergency gitu ya di HP-nya gitu ya, punya komunitas di WhatsApp gitu ya, saling komunikasi, saya rasa minimal itulah gitu ya. Jadi memberikan kabar ke teman terdekat atau tetangga terdekat seperti itu, kalau memang mereka menghindari untuk komunikasi secara langsung. Memang media itu sangat berpengaruh besar terhadap hubungan interpersonal kita sih.
0: Baik. Nah, kalau ngomongin media Bu, ini kan kadang sesuatu di Jepang tuh menginfluence kita ya. Dari mulai kayak anime atau manga, mungkin juga webtoon, itu kan kadang ditampilkan hal-hal seperti itu. Nah, untuk menghindari mindset bahwa kayak tren-tren apa tadi namanya, kayak kodo kushi atau mungkin juga turunannya itu, jangan sampai diamini sama anak-anak muda, itu seperti apa Bu caranya Bu?
1: Sebenarnya kalau di anime, di drama itu mesti yang bagus-bagus ya Mas ya, meskipun tetap ada novel, ada anime ataupun drama yang pasti mengangkat isu sosial, tetapi nggak mungkin ceritanya cuma kondokusi doang gitu ya. Cuma Cuma memang yang laris itu kan banyak kan yang happy-happy gitu ya. Ya mungkin memang kesadaran untuk literasi itu penting, memang harus sering harus sering mungkin media sosialnya itu baca berita gitu ya. Sebenarnya orang Jepang itu meskipun media sosialnya teknologi yang maju, mereka cukup sering baca berita ya. Mungkin literasi itu yang membedakan dengan kita seperti itu. Mungkin memang kita secara hubungan sosial mungkin masih ada lah rasa ingin tahunya gitu ya, keponya tuh masih ada, tetapi literasi kita benar-benar kurang,
0: gitu. Jarang baca ya.
1: Kita aman-aman aja kok, padahal sebenarnya kalau kita baca, kita lebih perhatian gitu ya, sebenarnya kita sudah mengarah ke permasalahan-permasalahan negara maju sebelumnya gitu ya. Padahal kita masih negara yang negara ketiga.
0: Berkembang ya, baik. Kita tidak lagi ya Bu ya, kita masih punya satu segmen untuk closing. Pendengar juga akan kita lanjutkan obrolan kita seputar budaya Jepang ini. Pendengar, tapi sebelumnya kami hadirkan dulu Resonansi Indonesia berikut ini.

Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: tidak bisa dimungkiri pendengar, fakta-fakta yang muncul gitu ya, pengaruh dari sebuah budaya itu juga akan bisa bergeser gitu ya, kalau misalkan tidak ada tindakan preventif gitu ya. Kayak misalkan Korea, Jepang, mereka juga sudah punya banyak sekali program-program untuk bisa ada ya, menambah angka kelahiran supaya membuat orang-orang tua ini juga bisa lebih terawat ya dengan adanya cucu atau mungkin juga kehidupan yang berlambah gitu ya. Nah, Bu Nisia sendiri, ini apa Bu yang mau disampaikan kepada pendengar Pro 1 supaya kita jangan deh ikut-ikutan budaya-budaya yang kurang baik gitu ya Bu ya. Apa sih tipsnya dan juga sarannya Bu?
1: Ya, intinya jangan berlebihan, dalam artian ketika kita bermasyarakat jangan sampai benar-benar gak peduli dengan sekitarnya gitu. Yang terjadi di Jepang adalah mereka tidak berani untuk mengutarakan gitu ya, mengutarakan apa yang mereka rasakan gitu ya, cenderung lebih menghormati, padahal belum tentu seperti itu, karena kembali lagi kita adalah makhluk sosial gitu, jadi kita perlu sekali komunikasi. Kita meskipun di media sosial, teknologi yang makin cepat ini, tolong hubungan komunikasi secara langsung itu tetap harus di pertahankan. Seperti kita jangan kalah sama teknologi sih, kayak gitu aja.
0: Baik. Nah, sekarang kan juga banyak ya Bu ya, kayak misalkan medsos atau mungkin juga konten-konten apa. Itu juga pengaruh enggak sih Bu dengan mental kita sendiri Bu sebagai bangsa Bu?
1: Ya tentu saja ya, makanya kembali lagi benar-benar harus bikin konten atau influencer gitu ya. Tentu saja kalau bisa mengedukasi lebih baik pilihlah konten-konten yang mengedukasi warga juga gitu ya. Misal ambil cases yang ada di Jepang gitu, yang bisa diaplikasikan di Indonesia ataupun bisa menjadi pelajaran, karena sejatinya kan sejarah itu kan berulang ya Kak ya. Jadi sebagai negara, kita sebagai negara berkembang sangat bisa sekali untuk belajar dari negara maju sehingga kita tidak mengalami kesalahan yang sama.
0: Jangan sampai gitu ya, dengan kondisi bangsa sekarang yang ada ini Bu, pas momennya pas 17 Agustus kita harus tingkatkan gotong royong juga nih Bu ya. Terakhir nih, ada mau apa Bu yang mau disampaikan Bu untuk momen 17-an Agustus ini Bu, dengan kondisi zaman kita yang ada saat ini?
1: Jadi sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia ini sebenarnya sudah bisa kita pelajari, apa yang terjadi di Jepang gitu ya. Harga-harga semua naik gitu ya, kemudian ekonomi lesu dan lainnya, itu sebenarnya sudah bisa kita pelajari. Dan itu ternyata apa yang terjadi, politik ekonomi itu mempengaruhi juga terhadap kualitas budaya kita dan kualitas komunikasi kita, kualitas hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi benar-benar harus hati-hati gitu ya, tetap kita harus peduli tapi jangan sampai melewati batas privasi manusia seperti itu.
0: Baik, terima kasih Bu Nisia atas tipsnya. Ini merupakan sebuah apa ya, fenomena yang mungkin juga akan datang kalau nggak kita antisipasi. Jadi terima kasih untuk tipsnya. Kita harapkan semoga Kodokushi tidak hanya di Jepang tapi juga dimanapun juga nggak bisa jadi tren lagi ya Bu ya. Harus semakin dikurangi lagi. Terima kasih Bu Nisia atas waktunya Bu. Dari kami ucapkan terima kasih juga, selamat malam. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
0: Demikian pendengar, dosen bahasa dan kebudayaan Jepang Undip ya, Nisia Nurdwi Agusta S. Hum MSI, sudah memberikan contoh Kodokushi juga bagaimana kita bisa belajar dari sana pendengar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya

0: hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam semuanya. Saya masih di sini pendengar ada saya Aldi yang menemani Anda di jam 9 sampai jam 11 ya. 2 jam. Bagaimana, apakah sudah siap untuk bernostalgia bersama sambil menikmati hari Minggu malam ini ya? 0248316868 atau 0816666886. Telepon, SMS, WhatsApp-nya saya tunggu. Kita bernostalgia dengan musik-musik Indonesia atau barat ya dari tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an. Dengar.

0: satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pendengar, sebelum melanjutkan ruang gedung malam hari ini, saya punya informasi untuk Anda ya. Silakan nih buat Anda ya yang punya adik-adik yang masih di SMA, SMK dan juga sederajat MA atau MAN ya di Jawa Tengah, RRI Semarang ini mengadakan DokuFest RRI Semarang 2026. Ini sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Lewat kompetisi ini, adik-adik ini diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, atau potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Kalau penasaran ya terkait dengan syaratnya seperti apa, ketentuan dan juga pengumpulan karyanya seperti apa, langsung bisa cek Instagram @RRI_Semarang karena ada hadiah total jutaan rupiah dan juga sertifikat yang bisa didapatkan para pemenang. Silakan ya, jangan lewat kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolahnya bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya-karya terbaiknya.

0: Apa hubungan antara donor darah dengan kesehatan jantung? Berikut penjelasan dari dokter penyakit dalam, Dr. Muklis Ahsan Udin Safro, SPPD KPTI.
1: Oke, yang pertama mengurangi kadar zat besi Fe dalam darah. Kelebihan zat besi dalam tubuh itu dapat meningkatkan stres oksidatif yang merusak dinding pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Lah, donor darah itu membantu mengurangi kelebihan zat besi, terutama pada pria atau wanita pasca menopause yang tidak lagi kehilangan darah secara alami. Studi menunjukkan bahwa penurunan kadar zat besi setelah donor itu bisa menurunkan risiko aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah, yang otomatis akan membantu kerja jantung lebih bagus. Yang kedua, menurunkan tekanan darah. Beberapa studi itu mengamati bahwa donor darah itu dapat menurunkan tekanan darah sementara, terutama pada pendonor yang memiliki hipertensi ringan. Hal ini mungkin terjadi karena berkurang luput darah dan persistensi vaskuler, ketahanan di dinding pembuluh darah. Yang ketiga, melancarkan sirkulasi dan mengurangi kekentalan darah. Darah yang terlalu kental atau terlalu banyak berdarah merah maupun tinggi itu bisa meningkatkan risiko pekuan darah dan penyakit jantung. Lah, donor darah secara teratur

Kalau masih ingat sama lagu ini pendengar, mungkin ya di antara banyak lagunya Backstreet Boys, ini video musiknya tuh yang paling diinget ya. Karena kebayang monster-monster, mereka tuh lagi acting jadi monster ya. Ada jadi vampir, jadi mumi, jadi serigala, werewolf, terus juga ada jadi apa lagi ya. Pokoknya video klipnya itu saya masih ingat ya, gerakan dance-nya sambil tokoh-tokoh hantunya tuh muncul di sana pendengar. Jadi gak heran ketika ini dirilis ya, mereka tuh berhasil membawakan beberapa kategori dalam kompetisi seperti ada MTV Video Music Awards di tahun 98 ya untuk kategori Best Group Video. Kemudian juga sempat dapat nominasi untuk Best Dance Video. Tidak hanya MTV Video Music Award, tapi juga mereka berhasil memenangkan dua penghargaan lain, yaitu Much Much Video Awards ya. Kemudian juga Nickelodeon Kid Choice Award untuk kategori sama Favorite Song dan juga People's Choice Favorite International Group. Jadi nggak heran gitu ya. Dan untuk single Backstreet Back ini sendiri, atau dikenal dengan nama Everybody gitu ya, ini menjadi single yang mereka rilis untuk album kedua mereka. Jadi dengan nama yang sama ya, Backstreet Back tahun 97, kita masih ingat ya bagaimana sebelumnya mereka ini kan berhasil merilis album debut ya dengan judul Backstreet Boys. Tapi karena memang lagunya masih jarang diputar, akhirnya ketika mereka merilis album keduanya, lagu-lagu lama tadi masuk di album Backstreet Back tadi. Dan banyak sekali ya yang ngehits seperti As Long As You Love Me, Everybody, That's The Way I Like It. Pokoknya di tahun 90-an akhir, Backstreet Boys itu menjadi salah satu boy band yang berhasil tidak hanya menguasai pasar musik Amerika, tapi bahkan juga sampai ke kawasan Asia, pendengar.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

Di tengah kondisinya pendengar yang beberapa waktu lalu ya, Rod Stewart ini sempat membatalkan, menunda ya turnya atau konsernya. Tapi sepertinya memang tur dunia yang harusnya dia teruskan sampai dengan menuju ke Ayrton harus dibatalkan semuanya pendengar. Ini ya one last time tour yang harusnya selesai dalam waktu beberapa minggu depan harus dibatalkan lebih awal karena sudah ada informasi ya bahwa dia ini harus menjaga kesehatannya. Karena sebelumnya hanya informasi ada sebuah kebutuhan medis aja, tapi baru diungkapkan bahwa ternyata kebutuhan medis yang dibutuhkan Rod Stewart adalah memasang ring di jantungnya pendengar ya. Jadi perwakilan dari Rod Stewart mengatakan bahwa dia baru aja menjalani prosedur pemasangan stent koroner dan kondisinya sih terus membaik ya, dan dia juga sudah bisa menjalani aktivitas seperti hari-hari sebelumnya meskipun belum bisa disuruh untuk konser atau apapun pendengar. Dan Rod Stewart disebut ini harus beristirahat selama 1 bulan penuh untuk memulihkan kondisi dan juga mengembalikan kebugarannya sebelum kembali tampil di atas panggung ya. Dan sesuai dengan saran dokter, maka untuk turnya akan ditunda terlebih dahulu. Bahkan juga pihak promotor juga pihak dari Rod Stewart ya mengatakan dia sangat meminta maaf kepada penggemar harus membatalkan sejumlah pertunjukannya pendengar. Ini juga menjadi penjelasan ya, karena sebelumnya kan ada perubahan jadwal mendadak dalam One Last Time Tour yang harusnya berakhir pada September di Colorado, Amerika Serikat pendengar. 2 hari sebelum konser sempat ada informasi, tapi sekarang sudah jelas karena kondisi kesehatannya itu dipengaruhi dari kondisi jantungnya Rod Stewart pendengar. Ada 4 pertunjukan itu yang harus dibatalkan dalam minggu ini, tapi juga bagaimanapun juga kesehatan itu yang nomor 1 pendengar. Jadi kita doakan aja semoga cepat sembuh dari penyakit-penyakit. Amin.

Generasi pecinta musik yang tumbuh di era 90-an dan 2000-an pasti tidak asing dengan Ari Lasso. Bahkan, mungkin hingga saat ini dirinya masih menjadi salah satu solois paling tenar di Indonesia. Musikopedia.

0: dengan profil suara bernada tinggi yang dimilikinya menjadi salah satu daya tarik Ari Lasso ketika di atas panggung. Setelah memutuskan untuk pisah dari Dewa 19, Ari Lasso kembali berkarya pada tahun 2001 dengan merilis sebuah album solo Sendiri Dulu. Musikopedia.
1: Kerja di industri musik dalam hal ini sebagai penyanyi di atas panggung maupun di studio itu membuat gue seperti melakukan hal yang gue cintain tapi gue mendapat bayaran, dan itu luar biasa rasanya karena lu melakukan suatu hal dan lu dapat sesuatu yang besar dari situ tapi lu tidak merasa bekerja. Itu it's a bless buat gue.

Lagu-lagunya seperti Misteri Ilahi, Nelangsa, dan Relakan Aku Pergi mengangkat namanya sebagai seorang solois. Setelah kesuksesan di album pertama, Ari Lasso kemudian tetap berkarya dengan menghasilkan album-album berikutnya seperti Keseimbangan 2003, Kulihat, Kudengar, Kurasa di tahun 2004, Selalu Ada 2006, The Best of Ari Lasso di tahun 2007, dan Yang Terbaik di tahun 2012. Prestasi Ari Lasso pun tidak main-main, karena sejauh ini Ari Lasso mengoleksi 6 penghargaan di ajang musik Indonesia sebagai seorang penyanyi solo.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ada fans The Script kah yang sedang mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini? Kalau misalkan ada, kabar baik buat Anda pendengar, karena The Script ini dipastikan bakal kembali ke Indonesia tahun depan, tahun 2027 ya. Jadi The Script yang asal Irlandia ini, pendengar, mereka bakal menggelar konser di Indonesia, tepatnya konser Man in the Arena Tour ya, yang bakal dilaksanakan di GBK tanggal 3 April 2027. Jadi mereka tuh sedang menggelar tur dunia gitu kan, dan beruntung sekali Indonesia atau Jakarta menjadi salah satu destinasi kawasan Asia untuk jadwal konsernya The Script, pendengar. Dan ini menjadi salah satu konser terbesar di GBK ya, karena juga bakal hadir dengan tata panggung, lighting dan juga sound yang berkelas dunia. Nanti yang jelas kita bakal diajak untuk bernostalgia bareng sama The Script ya, karena tidak hanya di album terbaru tapi juga lagu-lagu hits mereka kayak tadi yang saya putarkan, Six Degree Separation, terus juga Break Even, The Man Who Can Be Moved, Hello Fame, dan juga masih banyak lagi, pendengar. Nah, bocorannya, promotor itu mengatakan kalau konser ini bakal makin meriah karena ada penampilan guest star. Tapi belum tahu nih siapa yang bakal menjadi guest star untuk konser kali ini. Apakah nanti band lokal atau juga justru band internasional? Kita masih belum tahu ya, pendengar ya. Yang jelas tiketnya untuk pre-sale itu dari mulai Rp650.000. Jadi silakan bisa Anda cek ya di thescriptjkt.com, kira-kira budgetnya masuk yang berapa ya. Yang jelas ini menjadi salah satu apa ya, bagian dari perjalanan mereka, karena sebelumnya mereka pernah tampil di tahun 2011, kemudian 2018 mereka juga sempat tampil lagi, dan ini juga udah cukup lama ya mereka bakal menggelar konser lainnya. Apakah akan menjadi kesempatan Anda untuk nonton? Nah, silakan cek aja jadwal dan juga harga tiketnya, pendengar.

0: Apa saja penyakit dari screening CKG untuk pelajar? Simak penuturan Dr. Irma Makia, Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
1: Ada beberapa yang mungkin kita harus highlight ya. Kita kan belum semuanya di 35 kabupaten kota. Tapi di beberapa daerah bisa kita lihat yang pertama untuk anemia ya. Anemia untuk remaja putri lumayan banyak. Kemudian status gizi. Biasanya anak usia pubertas, anak SMP, SMA ini banyak yang gizinya kurang, bahkan ada yang berlebih gitu. Jadi kalau kurang-kurang banget, berlebih baik-baik. Dan yang paling banyak itu justru satu yang mungkin kita sering terlewat, karies gigi.
2: Ya, yang pertama terkait dengan tindak lanjut hasil CKG. Untuk peserta CKG, kita harapkan semuanya sudah mempunyai BPJS. Jadi bila mana nanti ada tindak lanjut atau perlu pelayanan kesehatan lebih lanjut, jadi bisa menggunakan BPJS-nya. Kalau memang tidak punya BPJS dan dia warga tidak mampu, nanti bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat.

Kabar mengejutkan pendengar kembali datang dari grup band Pas Band ya. Ini tadi pendengar ada sebuah musibah tidak terduga ya yang menghampiri vokalis Pas Band yaitu Yuki. Jadi Yuki ini sempat mengalami kecelakaan mobil sampai harus dilarikan ke rumah sakit dan juga mendapatkan penanganan medis serius di bagian kepalanya, pendengar. Dan kabarnya juga langsung dikonfirmasi oleh drummernya Pas Band ya, Sandy, yang mengatakan kalau hari Minggu ini ya, kondisi terkini dari vokalis pasca operasinya sudah stabil. Jadi Yuki ini mengalami luka yang lumayan serius di area kepala dan tim juga harus memberikan belasan jahitan untuk menutup luka tersebut, pendengar. Ada 10 jahitan dan saat ini sudah ada di ruang rawat ya setelah dioperasi, pendengar. Kemudian untuk yang belum tahu, insiden kecelakaan yang terjadi di kawasan Bandung, tepatnya di Jalan Nasution di Sukamiskin Arcamanik. Jadi Yuki ini masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit untuk memulihkan kondisinya pasca kecelakaan ya. Dan untuk mobilnya sendiri ini diketahui ringsek, pendengar, tapi meskipun demikian masih ada apa ya, kondisi keselamatan gitu ya yang mendapatkan. Ini juga menjadi pertanda untuk semuanya. Kita akan pernah tahu sampai di mana kondisi. Jadi untuk Anda semuanya harap berhati-hati ya, pendengar ya. Dan jangan sampai keteledor atau mungkin juga ceroboh juga berujung pada kecelakaan seperti itu. Saya mau say hi dulu buat yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 1. Selamat malam buat Mas Alan. Minta Cintakan membawa kembali lagunya Dewa 19 ya. Sambil menikmati malam hari ini bersama dengan Pro 1. Habis tasyakuran katanya. Wow, lanjut lagi ya sampai jam 12. Kita lele-lean bersama pendengar. Saya pilihkan dari Dewa 19 untuk yang sudah bergabung di Ruang Rindu.

Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia jatuh dan diperingati setiap tanggal 17 Agustus. 80 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dibacakannya teks proklamasi yang menjadi simbol berakhirnya penjajahan dan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Tidak hanya menjadi tanda berdirinya Indonesia, proklamasi menjadi sejarah penting perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan menjadi momen pengingat bagi kita akan perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan yang telah gugur membela Indonesia. Semangat mereka menjadi dasar untuk generasi muda supaya selalu menjaga kedaulatan dan mengarahkan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Sebagai warga negara, kita berperan dalam mengisi kemerdekaan dengan semangat gotong royong, toleransi, dan kerja yang nyata.

Musicklopedia. Musicklopedia. Spice Girls adalah kelompok musik pop yang dibentuk di London pada 1994. Mereka terdiri atas Melanie Chisholm, Gary Halliwell, Melanie Brown, Victoria Adams, dan Michelle Stephenson. Dalam perjalanannya, Stephenson dipecat oleh manajemennya, Heart Management, lantas digantikan oleh Emma Bunton pada Juli 1995.

Menyusul kemudian album perdananya bertajuk Spice dirilis November 1996 dan terjual lebih dari 8 juta keping di Amerika Serikat. Musikopedia. Tahun kemudian, Spice Girl kembali meluncurkan album kedua berjudul Spice World. Lagu dalam album ini juga merupakan soundtrack dari film Spice World, The Movie, yang mereka perankan juga.

Dalam perjalanannya pada 31 Mei 1998, Gary Halliwell memutuskan untuk hengkang dari Spice Girl dan 4 anggota lainnya meneruskan kelompok ini sebentar sebelum

Spice Girls adalah salah satu grup vokal terbesar dan paling sukses di dunia, baik dilihat dari penjualan album, tour reuni, dan hal-hal lainnya. Total ada 3 album studio ditambah 1 album greatest hits telah mereka buat dengan penjualan lebih dari 55 juta kopi di

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan

0: Pancasila.
1: Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Yang sepertinya juga segera kita harapkan menghilang adalah duka yang dialami sama teman-teman kita ya pendengar ya, yang di kemarin sempat terguncang bencana gempa bumi. Dan saat ini PLN ini berhasil memulihkan 11 unit gardu yang terdampak gempa bumi yang dilaksanakan setelah gempa dengan magnitudo 7,7 ini menguncang Flores pada hari Sabtu kemarin pendengar. Untuk pemulihan sendiri ini berkala pendengar ya, dan dilaksanakan kurang dari 12 jam setelah gempa. Dan saat ini juga masyarakat juga pasti ya kembali, ketika gempa terjadi esensialnya itu sangat-sangat dibutuhkan seperti air, listrik untuk kebutuhan kegiatan mereka juga gitu ya pendengar ya. Nah, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo ini juga langsung terjun ke lokasi gempa dan juga melihat bagaimana proses pengamanan infrastruktur dilakukan secara bertahap untuk menjaga keselamatan para petugas lapangan dan juga warga. Dan pihaknya juga mengapresiasi ya bagaimana dukungan strategis pemerintah bersama dengan jajaran untuk sama-sama berusaha dengan secepat mungkin untuk bisa mengembalikan pasokan listrik yang ada di wilayah sana. Karena bagaimanapun juga tanpa listrik, kehidupan dasar manusia itu akan sangat susah pendengar. Apalagi mungkin juga banyak yang pengen ngecas HP gitu ya. Kemudian juga untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kita harapkan juga tidak hanya listrik yang pulih, tapi juga bangunan, kemudian juga kebutuhan tempat menginap dan juga hal-hal mendasar ya bagi para korban dan juga kembali kepada para petugas di lapangan juga bisa segera teratasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Besok pendengar, ketika upacara bendera ya, mungkin salah satu yang akan dilihat itulah pasukan pengibar bendera ya. Tidak hanya yang dikirim ke tingkat nasional, tapi juga di tingkat provinsi, kota, bahkan juga di semua tempat juga mungkin sudah bersiap dari kemarin-kemarin ya. Untuk Jawa Tengah sendiri pendengar, Wakil Gubernur Tasya Yasin ini berpesan kepada 45 pasukan pengibar bendera yang bakal bertugas untuk peringatan HUT RI ke-81 di tingkat provinsi ya, untuk menjaga integritas kedisiplinan. Jadi yang terpilih tadi memang dipilih berdasarkan kemampuannya, dan mereka ketika ditanya gitu kan ya, katanya punya banyak cita-cita dari mulai ASN, jaksa, polisi, pramugari sampai dengan dosen gitu. Dan ternyata juga meminta agar anggota Paskibraka ini tetap memegang integritas dan juga mengutamakan pengabdian kepada masyarakat apapun profesinya. Pasukan pengibar bendera juga diharapkan mempertahankan kedisiplinannya, tidak hanya ketika tes kemarin, ketika pelatihan, tapi juga ketika pemusatan latihan juga bisa mengubah ya bagaimana mental terbentuk ketika setelah pulang dari pelatihan tadi pendengar. Jadi disiplin bukan hanya untuk menjalankan tugas sebagai Paskibraka, tapi juga untuk kebiasaan dalam kehidupan sehari-harinya.

Musiklopedia. Musiklopedia. Sara. Sejak kecil, Yuni sangat senang menyanyi. Ia sering mengikuti lomba sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga akhirnya ia hijrah ke Jakarta ketika SMP. Kesempatan datang pada tahun 1987 saat Yuni Sara masih SMA dengan mengikuti festival bintang radio dan televisi. Yuni meraih juara 2 berkat lagu keroncong hasil didikan ayahnya. 2 tahun kemudian, Yuni mengikuti lagi festival yang sama dan meraih juara 1. Yuni pun mendapatkan tawaran rekaman bersama penyanyi lain yang tergabung dalam

tahun berikutnya, Yuni merilis album mini perdana sekaligus album keduanya yang berjudul Hilang Permataku yang berisikan lagu-lagu daur ulang. Album Recycle pertama tersebut meledak di pasaran. Pada tahun yang sama, Yuni mencoba lagi mengeluarkan album ketiga bertajuk Salah Tingkah. Ini merupakan album perdananya yang tidak memuat lagu-lagu lama, melainkan lagu baru.

album Mengapa Tiada Maaf yang dirilis tahun 96. Album ini dalam satu minggu pertamanya terjual 150 ribu kopi serta mendapatkan 4 platinum di BASF. Tiada maaf darimu, ku tahu pasti hatimu padaku. Musikopedia. Datanya sama juga, Yuni mengeluarkan album soundtrack serial Silat Kembalinya Pendekar Pemanah Raja Wali dan kembali memperoleh 3 buah platinum dari BASF serta terjual 500 ribu kopi dalam 6 minggu pertama. Selang beberapa tahun, album 35 yang dirilis bersamaan dengan sebuah buku tentang dirinya, 35 Cangkir Kopi Yunisara, sempat juga membentuk beberapa grup musik, sebut saja Lima Wanita, dan juga sebuah grup bersama Kris Dayanti dan Iis Dahlia. Ini merupakan perjalanan yang panjang dan luar biasa dari Yunisara yang hingga kini sudah merilis total 16.

Hari ini akan segera berakhir pendengar, dan segera ya, besok pagi hari Senin tanggal 17 Agustus kami kembali menemani Anda pukul 5 pagi. Banyak sekali hal baik yang akan terjadi pada minggu depan, semoga aja kita bisa menjadi salah satu di antaranya ya, dan juga mungkin yang sedang punya banyak masalah, persoalan bisa segera teratasi. Saya Aldi pamit dulu, selamat malam, sampai jumpa.

Seorang perempuan yang mengorbankan diri untuk orang lain dengan segala rasa cinta yang ada dalam dirinya, dengan segala bakti yang dapat diamalkannya, itulah perempuan yang patut disebut dengan ibu dalam arti sebenarnya. Raden Ajeng Kartini.

Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara.

0: sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang, dimanapun Anda berada dan tentunya dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Semoga Anda sehat selalu pendengar ya. Senang sekali saya Ima Arya bisa menemani Anda kembali ya untuk hari ini di Semarang Pagi ini edisi Senin 17 Agustus 2026 pendengar ya. Tepat sekali Senin hari ini 17 Agustus 2026 kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 pendengar ya. 81 tahun sudah pendengar sudah dibacakan proklamasi sejak hari itu pendengar ya. Sudah 81 tahun tentunya kita patut mensyukuri ini. Dan juga beberapa kali memang untuk kajian Mutiara Pagi membahas mengenai ini pendengar ya. Nantikan juga Mutiara Pagi hari ini kita akan membahas topik lainnya, tentunya masih berkaitan dengan kemerdekaan pendengar ya, bersama dengan Ustaz Zainuri MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik pendengar. Dan selain itu juga masih banyak sekali informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tidak lupa ragam musik terbaik yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Jadi tentunya pendengar ya, sambil menunggu nantinya Mutiara Pagi kami hadirkan, kami akan putarkan satu buah lagu Vibrasi Dua Arah pendengar dari Nici. Kami putarkan untuk Anda.

sedang sakit, lelah, atau sedih? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya janjikan tadi pendengar ya, untuk mengawali giat kita pagi hari ini, Mutiara Pagi kembali hadir untuk Anda bersama dengan Ustadz Zainuri MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik, yang saat ini tentunya sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Monggo.
0: Baik. Ustaz, pagi hari ini tepat sekali Senin 17 Agustus 2026 kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sesuai dengan ini Ustaz, tema Mutiara Pagi pagi hari ini kemerdekaan RI adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku, alhamdulillah wa syukrulillah, bangsa Indonesia pada hari ini tepat tanggal 17 Agustus 2026. Kita bisa merasakan betapa nikmat kemerdekaan, betapa enaknya hidup dalam suasana merdeka. Kemerdekaan itu dicapai dengan ikhtiar, perjuangan, berkorban jiwa, harta dan nyawa oleh para pahlawan, oleh para syuhada bangsa Indonesia. Maka kita yang dilahirkan oleh Allah sesudah negara kita merdeka, ya, kita lahir ini kan, kalau saya lahir tahun 55, berarti sudah 10 tahun yang lalu Indonesia merdeka. Mungkin ada di antara pendengar kita ini ada yang lahir sebelum 45. Kalau lahir sebelum 45, berarti mengalami kehidupan penjajahan. Kita kalau melihat berita di TV, negara-negara yang sedang berperang, hancur lebur, ya, kekayaan, harta, kehidupan menjadi mati. Gedung-gedung menjadi hancur. Nah, kalau orang Indonesia ya tidak gedung, rumah-rumah pada hancur. Betapa sulitnya kehidupan seperti itu. Maka kita ini sebagai generasi penerus berkewajiban mensyukuri rahmat dari Allah yang berupa kemerdekaan. Salah satu ayat di dalam surat Al-Kahfi, Bapak Ibu kalau membaca Al-Kahfi, tentu menjumpai ayat yang mengandung doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini doanya pemuda Ashabul Kahfi, ya, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat, kasih sayangmu. Jadi negara kita ini kalau dalam sejarah dijajah 3,5 abad tahunnya, 350 tahun. Ya Allah, lama sekali. Umur manusia saja tidak ada 100. Berarti manusia banyak yang meninggal dunia karena akibat peperangan sehingga kelaparan. Maka tanpa rahmat Allah tidak mungkin bisa merdeka. Karena dijajah oleh negara-negara secara bergantian. Ya. Kalau kita lihat itu dalam sejarah, itu Jepang, Belanda, negara-negara luar menjajah, menguasai. Oleh karena itu, sebaiknya dalam acara syukuran kemerdekaan tadi malam itu ditayangkan film sejarah perjuangan. Sehingga anak-anak, bahkan kita tahu, oh betapa beratnya perjuangan melawan penjajahan. Oleh karena itu, saya menghimbau Bapak Ibu nanti siang habis sholat duhur misalnya, melakukan sujud syukur. Kalau jamaah kami tadi malam habis sholat sunnah ba'dal isya, kami menghimbau, monggo Bapak Ibu melakukan sujud syukur atas kemerdekaan RI secara sendiri-sendiri. Caranya gimana? Berdiri, berniat sujud syukur dalam hati. Dalam hati berniat nawaitu sujud syukur lillahi ta'ala. Langsung sujud. Membaca tasbih dan berdoa kepada Allah. Syukur apal ayatnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Kemudian duduk terus salam. Jadi bersyukur secara ibadah. Diadakan tirakatan itu bagus ya. Yang penting tidak berlebih-lebihan. Umumnya berlebih-lebihan. Sampai tengah malam, akhirnya jamaah subuhnya sepi. Alasannya tidur. Nah, itu berarti bersyukurnya ya, tirakatannya itu tirakat yang tidak memperhitungkan waktu. Boleh dilakukan, tapi sholat subuhnya ya tetap. Ya. Ini masih pada tidur ini ya. Sepi tadi. Nah, subuh. Nah, itu namanya tidak mensyukuri nikmat kepada Allah, tapi hanya bersenang-senang, berlebih-lebihan, karena hawa nafsu, dan dorongan setan. Mohon maaf, apalagi kalau sampai ada kemaksiatan-kemaksiatan. Ben melek sewengi, minum, keplek, main kartu, dan lain sebagainya. Nah, ini namanya mengkotori, mengisi kemerdekaan. Menjadi mungkar kemaksiatan. Ingat kemarin di daerah NTB, di daerah Sumatera Utara, diingatkan oleh Allah dengan gempa ya, di NTB 7,7 besar itu, 7,7. Disusul hari berikutnya Sumatera Utara 6,5. Ini daerah yang lain tentunya menjadi peringatan sebuah kiamat kecil ya. Musibah itu kiamat kecil. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan ibadah kepada Allah. Ibadah itu pada hakikatnya untuk kita sebagai modal sangu setelah hidup di dunia ini. Begitu. Mari kita bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan dengan mengisi beribadah, perbuatan yang baik untuk lingkungan-lingkungan masing-masing yang dikelola oleh RT dan RW dan oleh takmir masjid. Begitu, monggo.
0: Baik. Ustaz, selain itu juga kalau kita mendapatkan nikmat syukur kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu Ustaz ya. Pastinya juga diimbangi dengan tanggung jawab. Nah, apa tanggung jawab kita sebagai bangsa yang sudah merdeka, Ustaz? Silakan.
1: Iya. Tanggung jawab kita ini tergantung kedudukan kita. Bagi yang menjadi pejabat, ya tentunya melaksanakan pekerjaan yang benar. Ya. Mohon maaf, tidak merugikan negara. Justru harus menguntungkan negara. Maka pedoman zaman dulu, jangan tanya apa yang kita peroleh dari negara. Tapi harus bertanya, apa yang bisa saya berikan kepada negara? Kalau sekarang kan justru bertanya, apa yang sudah saya peroleh? Wah, akhirnya banyak korupsi, banyak mengambil kekayaan, menjual tanah air dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok masing-masing. Nah, sedangkan kita ini kan sebagai warga masyarakat, tanggung jawab kita apa? Ya berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Ikut berpartisipasi, kerja bakti, hadir undangan rapat, dan sebagainya. Yang terakhir, mencegah adanya hal-hal yang dapat merusak mengisi kemerdekaan. Jadi, kalau ada kemungkaran-kemungkaran, ya kita lapor kepada RT, RW, atau kepada Polsek. Kita tidak mampu mengatasi sendiri karena ini masalah sosial kemasyarakatan. Begitu, monggo.
0: Baik. Ustadz, sebelum saya akan mengundang pendengar untuk bergabung bersama dengan kita di Mutiara Pagi hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu sebentar Ustadz ya. Sambil saya akan mengundang pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, dapat menghubungi line telepon dan WhatsApp seperti biasa kami buka untuk Anda di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp kami di 081-6666-886 pendengar. Tidak lupa aplikasi RRI Digital selalu kami tunggu untuk Anda tinggalkan jejak di sana pendengar ya. Kami pantau 24 jam jadi jangan kemana-mana. Setelah ini Mutiara Pagi akan kembali hadir untuk Anda.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Ustadz, Anda masih bersama dengan kami pagi hari ini?
1: Monggo.
0: Nggih. Sudah ada pendengar yang bergabung bersama dengan kami, akan kami sapa terlebih dahulu pendengar ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Ima, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, semoga Pak RT dan keluarga sehat selalu jika.
2: Iya, assalamualaikum. Suka ngejang Pak Ustad Januri, Mahira. Halo.
0: Halo Ustad, masih bersama dengan kami?
1: Iya, tapi suaranya tidak jelas.
0: Oh, kurang jelas.
1: Suaranya Pak Yarto tidak bisa didengar.
2: Oh, begini Pak Ustad, nanti Mbak Ima tolong dianu.
0: Baik.
2: Oh, begini Mbak Ima, Pak Ustad. Usia saya itu hampir 44. Jadi tahu persis saya pelaku sejarah mulai dari akhir kolonial, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sampai akhir ini. Apa yang dikatakan Pak Ustadz tadi, cara mensyukuri kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengenang jasa pahlawan, menaati aturan negara, belajar dengan giat untuk majukan bangsa, menjaga persatuan antar warga, serta meningkatkan ketakwaan pada dan berbuat kebaikan bagi kita bersama. Pertanyaan saya, bagaimana cara terbaik menurut kita semua yang masih hidup ini untuk mengimplementasikan rasa syukur atas kemerdekaan ini lebih-lebih di lingkungan kita, sekitar kita. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pak Yarto, semangatnya sudah terasa dari suaranya. Tadi Pak Yarto bertanya, Ustadz, kalau saat ini bagaimana cara terbaik untuk mengimplementasikan dari rasa syukur kita terhadap kemerdekaan ini dalam kehidupan bersosial? Silakan Ustadz.
1: Iya. Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana cara bersyukur? Iya. Kemerdekaan itu diraih dengan perjuangan, dengan persatuan. Tanpa membedakan ormas, suku, dan lain sebagainya, atau agama. Mereka bersatu untuk memperoleh rahmat Allah yang berupa kemerdekaan. Nah, cara bersyukur, satu, ya, mensyukuri nikmat Allah juga dengan bersatu. Jadi sekarang kita ini di kotak-kotak, dipisah-pisahkan dengan kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan organisasi, sehingga pecah. Oleh karena itu, kita harus tetap menyadari bahwa kita ini berbeda. Kepentingannya berbeda. Tapi orientasi tujuan diarahkan yang sama, yaitu mengisi kemerdekaan dengan perbuatan-perbuatan yang baik kalau sesama di masyarakat, dan dengan ibadah yang tekun. Ya. Jadi hubungan yang baik kepada sesama, walaupun beda ormasnya, beda pemahaman amalan-amalannya, sekarang ini mudah orang itu tidak mau rukun karena perbedaan-perbedaan agama. Jadi, kemerdekaan itu diperjuangkan dengan kerukunan dan persatuan para pendahulu kita. Maka disebutkan ada sila yang namanya persatuan. Sila yang ketiga itu. Nah itulah cara mengisi tanpa dengan adanya kerukunan persatuan, ya di warga ini bentrok terus kepentingan-kepentingan tertentu. Kita harus menghilangkan kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, tapi mengutamakan kepentingan-kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Begitu, monggo.
0: Sudah yang bergabung kembali bersama dengan kami, Ustadz, melalui saluran WhatsApp. Ada dari Bu Dwi dari Semarang. Ini bertanya, Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu, bagaimana cara untuk menanamkan rasa syukur kita atas kemerdekaan kepada putra-putri kita di rumah? Silakan, Ustaz.
1: Iya. Caranya dengan edukasi. Jadi, orang sekarang kan punya HP. Coba HP-nya dibuka YouTube. Film perjuangan kemerdekaan, nah, itu kan banyak sekali. Lah itu disuruh melihat kalau seorang ibu atau orang tua menceritakan kepada anak, kepada cucu, tidak begitu didengar. Malah dibantah, itu kan zaman dulu. Maka memakai media, medianya yaitu video YouTube itu ya dibuka tentang perjuangan kemerdekaan. Kemudian menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Nah, begitu. Jadi kalau hanya dinasihati, diceramai, ya anak-anak sekarang tidak begitu suka. Karena anak sekarang itu lebih suka ya sibuk kepentingan-kepentingan kegiatan sekolah dan sebagainya. Lebih menyukai percaya dengan temannya daripada dengan orang tuanya atau kakeknya. Karena tiap hari sudah bertemu. Begitu. Monggo.
0: Ya. Ini ada yang bertanya kembali, Ustadz, melalui WhatsApp kami. Pak Joko dari Semarang. Ustadz, saya ingin bertanya, tadi sempat Ustadz sebutkan untuk tidak ada perpecahan. Apa ini? Oh ya. Kalau kita melihat masih adanya perpecahan, konflik atau sikap saling membenci di masyarakat, apakah itu berarti kita belum sepenuhnya mensyukuri nikmat kemerdekaan? Silakan, Ustaz.
1: Ya. Jawabannya ya. Karena kemerdekaan itu diperjuangkan dengan persatuan. Ya. Walaupun beda. Di kalangan ulama ada Syarikat Dagang Islam, ada NU, ada Muhammadiyah. Banyak ormas-ormas yang saat itu para ulama pendirinya. Mereka bersepakat semboyannya Aish Kariman Omud Syahidan. Aish Kariman, hiduplah dalam keadaan mulia merdeka, omut syahidan, matilah dalam keadaan syahid. Sampai membuat semboyan-semboyan seperti itu. Jadi, kalau sekarang tidak rukun karena kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, itu ya namanya akan menjadi sebab rusaknya kerukunan, dan rusaknya kerukunan akan menodai, merusak, mengisi kemerdekaan. Begitu, monggo.
0: Baik. Ustadz, kalau kita berbicara mengenai kemerdekaan, ini tentu kaitannya dengan kebebasan, begitu ya, sudah bebas. Nah, sejauh mana sih Ustadz, apa yang harus kita lakukan, batas-batas mana agar nantinya kebebasan kita ini tidak menyalahi aturan dalam agama? Silakan, Ustadz.
1: Ya, tentunya merdeka itu dalam arti bukan seenaknya, bebas. Ya, ya tentunya ada kaidah dan ketentuan-ketentuan agama. Misalnya, hal-hal yang dilarang agama, kemungkaran, kemaksiatan, ya jangan diisi, jangan dilakukan untuk mengisi kemerdekaan. Yang bersifat pertengkaran, kriminal, ya jangan dilakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Maka harus mengikuti ajaran agama dan ajaran-ajaran peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau masih jadi pegawai ya disiplin, bekerja yang baik, gitu. Tidak curang, tidak korupsi, dan lain sebagainya. Nah, gitu. Oleh karena itu ya, mari kedudukan kita sebagai apa? Kalau sebagai warga masyarakat, ya mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan hasil rapat RT. Nah, sebagai warga masyarakat. Kalau sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, ya mengikuti aturan-aturannya. Nah, jadi intinya jangan sampai membuat kemungkaran, kemaksiatan itu akan merugikan diri sendiri, bahkan bisa merugikan, merusak kehidupan masyarakat. Begitu, monggo.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Sebagai penutup Ustadz, mungkin bisa memberikan pesan sederhana agar kita tidak hanya bersyukur atas kemerdekaan pada bulan Agustus, tapi juga setiap hari. Dan mungkin Ustadz bisa memberikan doa atas apa yang terjadi belakangan ini, ada banyak sekali musibah yang terjadi. Silakan Ustadz.
1: Ya, untuk mengakhiri ini, marilah kita sebagai umat Islam yang belum melaksanakan sujud syukur, nanti siang habis sholat ba'diyah melakukan sujud syukur. Sebagai warga masyarakat, mari kita berpartisipasi aktif dalam kegiatan bermasyarakat yang ditetapkan oleh pengurus RT. Sebagai umat Islam, mari kita mengikuti partisipasi kegiatan-kegiatan di berbagai masjid. Jadi semua itu kita jadikan peluang dan kesempatan untuk mensyukuri nikmat Allah yang berupa kemerdekaan. Semoga terhindar dari musibah dan Allah memberikan ridha kepada kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah memberikan pencerahan kepada pendengar Pro 1 dan juga saya pastinya pagi hari ini dalam Mutiara Pagi Kemerdekaan RI adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung tadi baik melalui telepon maupun bertanya melalui saluran WhatsApp kami. Mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami sampaikan kepada Ustadz. Besok akan kami hadirkan kembali Mutiara Pagi untuk Anda pendengar ya. Dan setelah ini kami akan hadirkan tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat informasi seputar wilayah kota Semarang juga Jawa Tengah pendengar ya dalam program Lintas Pagi bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang.

0: Dan hari kemerdekaan, harapannya untuk seluruh warga, ya semoga bersemangat terus.
1: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Pendengar, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong generasi muda untuk melek digital. Informasi selanjutnya, kemeriahan masyarakat peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Bayu Towo, Kabupaten Kendal. Saima Arya menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, informasi pertama, 81 tahun Indonesia Merdeka. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong generasi muda untuk melek digital demi persatuan dan kesatuan. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Bahtiar Rifai.
2: Sekarang anak-anak sekarang dengan adanya digitalisasi itu kan menjadi individualis.
3: 81 tahun Indonesia merdeka di tengah derasnya arus informasi digital menuntut generasi muda untuk memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Edri Santoso, menilai digitalisasi saat ini menjadikan generasi muda individualis. Menurutnya, rasa patriotisme dan nasionalisme pada generasi muda dapat ditumbuhkan dengan memulai membagikan atau memposting konten-konten yang positif, yang menunjukkan kebersamaan, gotong royong, yang menjadi karakter khas bangsa Indonesia. Selain itu, menurutnya generasi muda juga harus membiasakan aktif bergerak di dunia nyata dengan menggemakan perayaan Hari Kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan memperkuat persatuan dan kesatuan, serta menimbulkan rasa cinta tanah air.
2: Sekarang anak-anak sekarang dengan adanya digitalisasi itu kan menjadi individualis. Rasa itunya kurang, makanya seringlah ngeser-ngeser yang dengan konten-konten yang positif, termasuk konten-konten kebersamaan, toleransi, ya kan, dengan adanya sekarang perayaan Hari Kemerdekaan ya yang ke-81. Tentunya ini menjadi istilahnya alarm lah, tahunan.
3: Edris kemarin menjelaskan, generasi muda juga dapat membuat konten-konten dengan mengeksplor budaya-budaya lokal, kearifan lokal yang menunjukkan kekayaan budaya bangsa yang dapat menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air. Senada dengan Edris, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Zaki Mubarok mengatakan, 81 tahun Indonesia merdeka di tengah derasnya arus informasi memiliki tantangan dengan munculnya ujaran kebencian serta hoax. Menurutnya, pemerintah harus memberikan edukasi dalam literasi digital, termasuk memberikan edukasi dalam pemanfaatan digitalisasi untuk pengetahuan dan peningkatan ekonomi.
4: Kemudian ujaran kebencian, penyebaran hoax, dan juga seruan-seruan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti tawuran, itu bisa informasinya melalui handphone, informasi media sosial dan sebagainya.
3: Lebih lanjut, Zaki menjelaskan, di 81 tahun Indonesia merdeka ini, generasi muda harus bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan hal-hal positif, sehingga akan mudah untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, kemeriahan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Bayu Towo, Kabupaten Kendal, terlihat dari pawai karnaval dengan beragam kostum. Para warga dengan antusias menyambut dan ikuti pawai sejauh 3 km mengelilingi kampung dan juga area persawahan.
0: Kegiatan hari ini ada karnaval, ya karnaval disertai drum band, barungan, sama sound.
5: Kemeriahan memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan RI di Kabupaten Kendal merata di seluruh lapisan masyarakat mulai tingkat kabupaten hingga tingkat RT. Seperti para petani di RT 2 RW 1 Banyu Towo Kendal bersama seluruh warga semangat mengikuti pawai karnaval memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI Minggu 16 Agustus kemarin. Pawai karnaval dengan beragam kostum keliling kampung dan area persawahan sekitar 3 km. Pawai karnaval mengarah gunungan diiringi musik sound, drum band, atraksi jaran kepang dan barongan yang menghibur warga. Peserta karnaval mulai anak-anak, remaja hingga bapak-bapak dan ibu-ibu tampak bergembira sehingga rasa lelah tidak terasa. Ketua RT 2 RW 1 Banyu Towo Kendal, Suwarno, mengatakan mayoritas warganya bekerja sebagai petani. Seluruh warga diminta sehari libur bekerja sebagai bentuk kebersamaan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI.
0: Diharuskan libur semua, ya, dari memeriahkan hari kemerdekaan.

0: Harapannya untuk seluruh warga, ya semoga bersemangat terus, ya guyub rukun di warga RT2 semakin jaya.
1: Mustaqim, warga setempat, mengatakan warga sangat senang mengikuti pawai karnaval. Oleh karena itu, sudah 3 tahun ini selalu digelar pawai karnaval.
2: Jadi warga-warga khususnya memang senang mengadakan acara seperti ini.
3: Ini kan berarti untuk kerjanya hari ini libur, Pak?
2: Libur.
3: Libur demi...
2: Demi warga merayakan ini semua, Pak.
1: Siti Marhamah juga senang mengikuti karnaval meskipun jalan kaki cukup jauh. Namun rasa lelah tidak begitu terasa.
4: Ya, senang sekali.
3: Capek nggak, Bu, ini jalan?
4: Ya, walaupun capek kan, tapi senang, semangat.
1: Usai pawai karnaval dilanjutkan dengan permainan kesenian barongan. Kemudian dilanjutkan dengan hiburan musik organ tunggal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Roji, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat mengenai harapan di momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun.
6: Nur Hikmah, sebagai ibu rumah tangga, memang agak beda dari tahun sebelumnya. Lomba Agustusan tahun ini itu lebih ramai, apalagi ada lomba hias motor, terus pawai rame-rame.
7: Ya, Kak Sdari, sebagai warga, momen Agustusan gini paling ditunggu-tunggu masyarakat ya. Lomba-lomba, gotong royong, jadi kebersamaan ada.
8: Ya, Daninya, sebagai masyarakat, harapan saya semoga kebersamaan dan kerukunan warga ini tidak hanya dilakukan saat Agustusan, saya berharap setiap hari.
5: Komentar redaksi RRI Semarang pagi hari ini, pendengar, akan mengangkat tema tentang 81 tahun perjalanan Indonesia setelah merdeka dari penjajahan, dibuat dan dibacakan oleh Edopra.
9: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
10: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen berharga untuk merenungkan kembali cita-cita luhur bangsa. Kemerdekaan yang diraih dengan perjuangan bukanlah sekedar bebas dari penjajahan, melainkan jalan menuju kehidupan yang bermartabat. Kedaulatan adalah pondasi utama agar Indonesia dapat berdiri tegak di mata dunia tanpa campur tangan pihak asing. Setiap warga negara berkewajiban menjaga kedaulatan tanah air agar kemerdekaan ini tetap utuh dan dihormati. Keadilan harus menjadi landasan dalam setiap langkah pembangunan agar tidak ada kelompok yang tertinggal atau terabaikan. Kesetaraan hak dan kesempatan bagi seluruh rakyat merupakan wujud nyata dari kebebasan yang sejati. Kemakmuran yang merata menjadi harapan bersama agar hasil kekayaan bangsa dapat dinikmati secara adil oleh seluruh anak bangsa. Pemerataan pembangunan di setiap penjuru negeri akan mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan berkelanjutan. Semangat persatuan dan kesatuan menjadi berkat yang memperkuat langkah mewujudkan cita-cita luhur tersebut. Keberagaman yang ada harus dijadikan kekuatan, bukan alasan untuk terpecah belah di tengah perbedaan. Generasi muda memegang peran penting sebagai penerus bangsa untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan karya-karya nyata. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dimanfaatkan demi kemajuan serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dengan merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, kita memperteguh tekad bersama membangun negeri yang berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita tersebut akan tercapai jika kita bersatu padu, bekerja keras, dan selalu menjaga persaudaraan sesama anak bangsa. Sekian komentar.
5: Informasi berikutnya, pendengar, PLT Bupati Pekalongan berharap agar pemilihan kepala desa atau pilkada serentak tahun 2026 tidak diwarnai potensi politik uang, konflik antar warga hingga keterlibatan aparatur dalam politik praktis. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy untuk Anda.
11: PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman menegaskan pilkades harus digelar profesional, transparan, dan berintegritas. Pesan itu disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan pilkades serentak 2026 sekaligus penandatanganan berita acara kesepakatan bersama oleh PMK Pekalongan dan Forkompinda di Aula Sedda setempat. Sukirman meminta seluruh pihak tidak menganggap remeh tahapan pilkades. Persiapan teknis, administrasi, logistik hingga koordinasi lapangan harus dipastikan berjalan tepat waktu. Jangan sampai persoalan teknis justru menjadi celah munculnya persoalan baru saat hari pemungutan suara.
12: Terkait dengan tahapan-tahapan pemilihan kepala desa tahun 2026 yang akan kita laksanakan insya Allah November 2026 terdiri atas 34 desa.
11: Perhatian khusus juga diarahkan kepada 34 kepala desa petahana yang desanya akan menggelar pilkades. Sukirman meminta mereka dipetakan sejak awal, termasuk status dan kemungkinan kembali maju dalam konstetasi. Sukirman juga mengingatkan ASN dan perangkat desa agar tidak bermain di wilayah abu-abu. Netralitas, profesionalitas, dan integritas aparatur menjadi harga mati agar pilkades tidak kehilangan integritasnya. Dari sisi teknis, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Pekalongan Agus Dwi Nugroho menyebut seluruh 34 desa yang akan menggelar pilkades telah membentuk panitia pelaksana pemilihan kepala desa.
13: 30 November sampai 22 Desember 2026 dan pengambilan sumpah dan pelantikan serta serah terima jabatan kepala desa itu direncanakan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2026.
11: Ditambahkan Agus, puncak pilkades serentak 2026 dijadwalkan pada Rabu 18 November 2026 melalui pemungutan dan penghitungan suara. Setelah itu proses administrasi calon terpilih berjalan hingga pengesahan oleh bupati. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi berikutnya pendengar, sebanyak 49 pelajar dan mahasiswa duafa menerima bantuan dari Baitul Mal KSPPSBMT Bina Mas Purworejo. Komitmen di bidang pendidikan ini dibuktikan dengan launching beasiswa Muslim Berprestasi tahun ajaran 2026-2027. Berita dibuat oleh Agus Sulistia dan dibacakan oleh Ima.
14: Kita sedang mengadakan kegiatan yaitu launching beasiswa Muslim Berprestasi KSPPSBMT Binamas.
5: Dengar, BMT Binamas Purworejo menetapkan 49 orang sebagai penerima bantuan beasiswa Muslim Berprestasi tahun ajaran 2026-2027. Dengan rinciannya 11 siswa SMP, 31 siswa SMA, SMK, MA, dan 7 mahasiswa. Kepala Divisi Baitul Mal BMT Binamas Agus Arifin menjelaskan, prioritas utama bukan hanya prestasi, tetapi kondisi ekonomi penerima.
14: Namanya kan beasiswa Muslim Berprestasi, tapi tentunya untuk faktor utama yang kita, kriteria yang kita utamakan adalah mereka masuk kategori duafa ataupun yang kurang mampu.
5: Ia menambahkan total dana yang digelontorkan tahun ini lebih dari Rp116 juta. Keunikan program ini, penerima wajib mengikuti pembinaan karakter setiap Ahad atau minggu kedua. Sementara untuk mahasiswa, ada tugas tambahan sebagai relawan Baitul Mal dalam kegiatan sosial seperti distribusi air bersih, pembangunan sumur bor, layanan kesehatan, santunan yatim, hingga pembagian sembako. Firman Maulana, salah satu penerima bantuan, mengucapkan terima kasih kepada BMT Binamas dan merasa sangat terbantu dengan bantuan beasiswa tersebut.
15: Rasanya ya saya itu senang lah, karena bisa membantu apa ya dalam uang saku.
5: BMT Binamas berharap dukungan donatur melalui infak dan sedekah terus meningkat, agar semakin banyak generasi Purworejo yang bisa sekolah tanpa terkendala biaya dan memiliki jiwa sosial yang kuat. Proses penerbitan surat izin mengemudi atau SIM di Satlantas Polres Salatiga dilakukan secara transparan melalui prosedur yang berlaku, pendengar. Untuk itu, masyarakat diimbau tidak menggunakan calo dalam mengurus SIM. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
16: Untuk pembuatan SIM perpanjangan atau baru,
17: Satlantas Polres Salatiga memastikan proses penerbitan surat izin mengemudi atau SIM baik pembuatan baru maupun perpanjangan dilakukan secara transparan sesuai prosedur yang berlaku. Masyarakat juga diimbau untuk mengurus langsung ke Satuan Penyelenggara Administrasi SIM atau Satpas tanpa melalui perantara atau calo. Kasatlantas Polres Salatiga AKP Hendri Sulistiana mengatakan pemohon SIM baru wajib memenuhi sejumlah tahapan. Adapun tahapan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, registrasi, pengambilan foto, hingga mengikuti ujian teori dan praktek. Menurutnya, ujian praktek SIM dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama dilaksanakan di lapangan praktek Satpas, sedangkan untuk tahap kedua dilakukan di lapangan setelah pemohon dinyatakan lolos tahap sebelumnya.
16: Ya, kalau perpanjangan itu yaitu ya sama dengan KTP sama SIM. Nanti terus didaftarkan, mau perpanjangan, dilanjut dengan cek kesehatan juga, dan cek psikologi, setelah itu melaksanakan foto. Oke, setelah melaksanakan foto, cetak SIM. Nah, dia langsung dikasih haji.
17: Pada kesempatan yang sama, Baur SIM Satpas Polres Salatiga, Ibtu Joko Prasetyo menjelaskan, biaya penerbitan SIM mengacu pada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan belum termasuk biaya pemeriksaan kesehatan serta tes psikologi. Menurutnya, pembayaran dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi selesai dan pemohon telah melengkapi persyaratan kesehatan serta psikologi.
18: Untuk dilakukan lebih awal tidak apa-apa, cuma karena sistem SIM sekarang ini tidaklah kita galahir. Nanti masa pembuatan. Nanti apabila dilakukan di awal, ya kita harus, pemohon harus mengerti tanggal habisnya pas hari pembuatan juga.
17: Lebih lanjut, Joko mengatakan untuk pengurusan SIM di Satpas Polres Salatiga prosesnya cukup sederhana, di mana pemohon cukup membawa KTP dan SIM lama, kemudian mengikuti pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, foto hingga pencetakan SIM baru. Bawiranto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar Pakuan Group memastikan tidak ada ganti untung untuk rumah warga yang rusak akibat pembangunan mal. Namun manajemen memiliki skema perbaikan hunian. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Rahma Purwanto.
19: Pendengar, permasalahan rumah warga Gombe Lama yang retak akibat proyek pembangunan Pakuwon Mall kini kembali mencuat. Pakuwon Group memilih skema perbaikan sebagai bentuk tanggung jawab atas kerusakan yang muncul selama aktivitas proyek berlangsung. Sikap ini sekaligus menutup opsi pembayaran kompensasi tunai yang sebelumnya diminta sejumlah warga. Head of Human Resource HR Pakuwon Group Iful Novianto mengatakan, Pakuwon Group memastikan tidak menyediakan skema ganti untung bagi rumah warga yang terdampak proyek di RT 06 RW 05 Kelurahan Tinjo Moyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Sebelumnya, warga berharap mendapatkan pembayaran atas kerusakan rumahnya dengan memperoleh ganti rugi dalam bentuk uang. Namun proyek pembangunan kawasan komersial berskala besar ini memang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar. Untuk itu perusahaan memilih menangani setiap kerusakan yang terbukti berkaitan dengan aktivitas proyek. Berdasarkan data, terdapat 19 rumah warga yang mengalami kerusakan. Pihaknya menyebut tidak seluruh kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan. Ada 14 rumah yang menjadi bagian untuk diperbaiki Pakuwon. Sementara 5 rumah berada dalam tanggung jawab Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN. Perusahaan telah melakukan survei terhadap 14 rumah tersebut sebanyak 2 kali sejak Juli 2026. Survei pertama dilakukan tim internal, sedangkan survei berikutnya melibatkan vendor yang akan mengerjakan perbaikan. Ia juga memastikan perbaikan tidak dilakukan secara asal. Kerusakan pada struktur maupun dinding akan ditangani menggunakan metode teknis sesuai tingkat kerusakannya.
20: Kita sudah siap sebenarnya, sudah kita siapkan tenaga dan material untuk perbaikan. Mungkin ada sedikit misinformasi yang perlu kami luruskan bahwasanya kami ingin memberikan benefit yang lebih dalam perbaikan ini, bukan hanya di touch up aja. Konsepnya seperti itu sih. Konsepnya adalah kami mengembalikan ke dalam posisi semula. Misal ada retakan, enggak kami popok gitu, enggak. Ada metodenya. Ya, istilahnya kami akan, kalau orang awam itu akan kami jahit dulu. Kami akan istilahnya prop dulu, kami akan lubangi dulu, ya kan. Kemudian kami akan jahit, kemudian kami akan cor. Nah itu, Pak, untuk merekatkan dinding ke dinding.
19: Sementara itu, Kepala Dinas Penataan Ruang Distaro Kota Semarang Ferry Kunto Aji menuturkan, pemerintah kota akan mengawal proses perbaikan rumah warga terdampak. Kewajiban perbaikan tidak berhenti pada satu kali pengerjaan. Nantinya selama aktivitas proyek masih berlangsung, warga dapat kembali mengajukan laporan apabila muncul kerusakan baru yang berkaitan dengan pekerjaan proyek. Pakuwon bahkan tetap bersedia menangani kerusakan yang ditemukan setelah 17 Agustus 2026 selama kerusakan tersebut berkaitan dengan aktivitas proyek. Di tengah munculnya keluhan warga, Distaru menegaskan bahwa aktivitas pakuwon di kawasan tersebut saat ini belum masuk tahap pembangunan gedung.
0: Proyekannya nggak cuma satu kali ini, tapi selama proyek itu berjalan, misalnya 4 tahun, masyarakat nggak perlu khawatir terhadap apa yang disampaikan. Dan meluruskan lagi beberapa hal, perbaikannya juga sesuai dengan standar teknis bangunan. Bukan perbaikan sembarangan, cuman melepo, cuman menempel, nggak seperti itu. Tapi perbaikannya harus sesuai dengan standar teknis. Secara umum rata-rata perbaikan nanti dijadwalkan di setelah kita HUT kemerdekaan di 18 Agustus nanti mulai dikerjakan.
19: Salah satu warga terdampak, Tri Wahyudi, mengungkapkan bahwa kondisi huniannya mengalami retak-retak struktur hingga kerusakan tanah di bagian dasar. Yang menjelaskan penolakan warga pada awalnya dipicu oleh informasi dari pengurus RT setempat yang menyebutkan bahwa perbaikan hanya dilakukan dengan sistem tambal sulam pada sebagian bangunan. Hal tersebut sempat membuat warga menuntut ganti untung atau pembelian lahan secara penuh. Namun suasana mencair setelah pihak pakuwon memberikan penjelasan langsung kepada warga.
21: Jadi kalau mungkin sistem perbaikannya dari pihak pakuwon seperti ini, seperti yang dijelaskan barusan seperti ini, panjenengan sedaya juga tahu, itu kemungkinan warga banyak yang setuju. Karena kemarin kan tidak setujunya itu tidak keseluruhan diperbaiki, hanya sebagian, dan yang sebagian entah kapan juga tidak ada kejelasan. Tapi kan kenyataannya tadi dijelaskan dari pihak pakuwon sendiri bahwasanya semuanya diperbaiki tanpa terkecuali. Jadi kemungkinan warga tidak setuju.
19: Dalam sosialisasi terbaru, pakuwon memastikan perbaikan mencakup seluruh bagian yang rusak tanpa terkecuali, meliputi lantai, dinding hingga atap, serta memberikan garansi jika terjadi kerusakan susulan di kemudian hari. Tri menyambut positif kejelasan langkah dari pakuwon tersebut dan menyatakan sepakat dengan skema perbaikan total yang ditawarkan. Meski ia menyerahkan keputusan akhir terkait sikap warga secara keseluruhan kepada Forum Kesepakatan Warga setempat. Demikian laporan mendalam edisi hari ini, saya Rama Puwanto, undur diri.
5: Mendengar informasi ini sekaligus menjadi tutup jumpa kita dalam berita lintas pagi. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ima Arya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
9: Pro 1 RRI Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita berkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang dimanapun Anda berada, senang sekali pagi hari ini ya saya menyapa Anda. Untuk kalau sudah mendengarkan di Pro 1 RRI Semarang ada Gambang Semarang, berarti waktunya kami untuk informasikan untuk Anda ya pendengar informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya. Pastinya bukan dari saya pendengar ya, kami akan selalu menghadirkan informasi yang kredibel untuk Anda. Akan disampaikan langsung oleh prakirawan hari ini ada Arif dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca untuk Anda pendengar. Sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Arif, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan untuk informasi prakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 FM Semarang. Berikut kami sampaikan prakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah yang berlaku hari ini Senin 17 Agustus tahun 2026 mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah cuaca di Kota Semarang, pagi hingga siang nanti diprediksi cerah berawan. Adapun untuk sore nanti hingga petang, cuaca di Kota Semarang diperkirakan berawan. Angin pagi hingga petang nanti umumnya berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara di Kota Semarang pagi hingga petang nanti berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 45 hingga 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah lainnya cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah berawan hingga berawan. Kemudian sore hingga petang cuaca di Jawa Tengah umumnya berawan. Khusus di daerah pegunungan dan dataran tinggi ada potensi hujan intensitas ringan namun dengan durasi singkat. Kemudian perlu diwaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau yang cukup kering seperti ini. Perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih atas informasi perakiraan cuaca yang sudah disampaikan Arif pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Demikian tadi pendengar ya, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Selain di wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi ini memiliki intensitas hujan begitu pendengar ya, hujan ringan. Tapi kalau untuk secara umum wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah ini cerah dan cenderung cerah berawan. Jadi pastinya aman untuk kita upacara pagi hari ini pendengar ya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Siap-siap pendengar, setelah ini siapa yang mau upacara di kantornya, di sekolahnya, ataupun di tempat lain? Silakan tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai. Telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. 5 pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti, membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.

Jauh di mata, dekat di hati. Kalau kata Ran ya, ini seperti Pro 1 RRI Semarang, jauh di mata tapi dekat di telinga. Ini bisa didengerin pendengar ya, tapi kalau mau melihat juga bisa di aplikasi RRI Digital. Boleh silakan dilihat dulu di gawai kesayangan Anda, apakah sudah ada aplikasi RRI Digital. Kalau belum, silakan kunjungi App Store dan juga Play Store pendengar ya. Di sana silakan unduh aplikasi RRI Digital. Kenapa demikian? Karena kalau Anda sudah memiliki aplikasi RRI Digital, selain Anda bisa mendengarkan siaran kami, Anda juga dapat melihat paras-paras dari narasumber yang hadir ya pendengar. Selain itu juga Anda bisa menikmati fitur-fitur lebih lainnya ya, seperti Anda bisa mendengarkan feature, laporan mendalam dan lain sebagainya. Banyak sekali paket-paket yang kami hadirkan di sana pendengar ya, bisa didengarkan ulang. Mungkin kalau Anda tertinggal siaran sebelumnya, bisa didengarkan ulang di aplikasi tersebut. Dan juga untuk informasi lainnya pendengar ya, kalau tadi kami sudah memberikan informasi untuk Anda mengenai perakiran cuaca, di mana pagi hari ini untuk wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya cerah-cerah berawan pendengar ya, cocok sekali waktunya upacara. Selain itu juga akan kami hadirkan informasi seputar wilayah Kota Semarang, Indonesia, bahkan juga mancanegara. Kami hadirkan bersama dengan Pro 3 RRI pendengar. Nanti tepat pukul 7 kami hadirkan untuk Anda, jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pro 1 RRI Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, seperti yang sudah saya janjikan tadi ya, tepat pukul 7 akan kami hadirkan informasi dari seluruh wilayah Indonesia bahkan mancanegara bersama dengan Pro 3 RRI. Jadi pastikan Anda tidak berpindah channel, pendengar ya, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda.